0: All right, kale Ian Chase siko biriranda muguleldo biriranda sabonda yes ine le seremala
1: seremala kujita njobe ne njobe bagoini
0: jita
1: bagoini kama ne njobe bagoini
0: yes
1: so giani gele bago yadi mi muguleldo kujita ne biriranda itko Jesu Kristo
0: yes
1: agora na tamine bana bru simbe tu taga tulgi dorori gamu tuende Agi kini gonga mu agori be agi ngiti ke jamake. Agi ngiti kut mising ke tinya jamake tap ke kulu ke bunu agi abu agot ke itu kumye.
0: Yes.
1: Ngi na jini kawe ndi sabari jane jini ko agi itu jamake. Kumye na nugu mjana ngi sebitale. Uruni ngag lara agi tiak tara.
0: Agi tiak tara sebitale.
1: So na tar bama na kabesa. Na tar kutu ko tinge agi jamye tak jamye na tar bajo su Kristo.
0: Yes, agi mu agi legi leni chova agori be itu asulde weche legi bunoti ko atwe chora atinwe. Kabesa. Kabesa. Kabesa. Kabesa. Kabesa. Kabesa. Kabesa. Acam ini warga sila je asyik nyorun di sana ni, kira la ini kita tu bandi siapa tak sebiji gol. Yes.
1: Ibu gol aku tengah kecil dah agen, nampak barat ni tinggi.
0: Aku tanah ni, yang ni filter ni di siapa tiap lalu agen, agi ipsi dan
1: aku. Agi ipsi dan aku.
0: Sekolah, anjir jam mana?
1: Gua gila.
0: Ya mami naik ke mati.
1: Ada mana? Tapi aku gua gini ilah tak nak lakukan tanah sama kiat kahit dah.
0: Yes.
1: Gua ini tak nak lakukan tanah sama kiat, kuna tanah mana aku mesti pun betul sih tu berbahaya berus. Ada skema je lejen karibusana, cita pergi tapi kalau ni kalau lagi ni berbahaya berus, nampak orang geng ayatin. Kita tunggu itu pandai juga yellow.
0: Yes.
1: Ingin pandai juga yellow. Kira agak ni yellow. Katumani.
0: Yes.
1: Kau gimu macam tu aja suara nak tak apa. Jingkut kau sih kau lek. Aku masih salah gini. Mus meli ni le. Kita tunggu.
0: Yes.
1: Kau mami tengah lagi kau kure. Ingin le munggu kau cipta napa majapu.
0: Yes.
1: Mita ngalap ngalajep sains, jiwa ngalap cross pollination. Kau tieni kami
0: bandai.
1: Yes, kau tieni kami bandai juga kau lehiwe. Mingalap cross pollination, ibu in growth, muzi juga kotrap segam lagi. Awak ayap tak ngalajep kau bama stag.
0: Yes.
1: Kau tu boleh juga jitu tunga kas bandai kita kau konyurus je ane ageng naga je leh kau boleh. Kulikir, mikir. Mungkin ini gugur kau jengke suwe kini, Bruce.
0: Yes.
1: Kau lirun barang ni. Kulikir jitu, mikir aku nak jorin dete.
0: Yes.
1: Ya, so mana?
0: Jor bandai kyu?
1: Juli jor bandai kyu? Aga in tu saya nasi cikin juga dusta. Koran ini gual. Kau mungkin mati gua jitu, buku itu suat kau tak jaga sekarang. Ini boleh munggu agen gua ya abji.
0: Yes.
1: Jap tenggelak Bruce boleh jitu, tuh dia begitu kan orang agen ini bandai kyu yellow.
0: Yes.
1: Kau tidak yellow miss. Ogar ke itu kiri, nyawa tak nyawa kau dah majangi. Lagi dua tulis tu kau mite. Kau ni kira agak apa na? Eni kau joran na? Amah joran na? Nasi suwik kita setia. Kau mungkin nak kau ngoh.
0: Cepat cepat cepat cepat. Kalau lagi put mesi sekian yang bergerak. Kalau lagi kau kau ki kimi kasar tating kau ni kau lekai apa? But lain saya cek magi tam kesif ke ngore bago ma. Agak bel kau ma. Agak naya kau agak tu kau.
1: Agi muka jam tak? Agi muka jam tak?
0: Agi jam tak? Lain kiki ngore. Ogi na naya put kele isor mesi sek si nyoru nega ya ni nega ande bandai cile lacak cile ya.
1: Yello.
0: Oye kau mana mesi nato?
1: Kau mana mesi nato? Kau mana dini nato? Kau besar. Kamu ingin kengele? Olga tempat. Kau magat kerif. Anyway, tu kau lengkung kau jatuh kau tu betul lagi mite kau yau. Dan kalau kita jenji tapar kita, kalau jenji itu kau limit, kalau jenji kerap busana, suka betul kita start tu kau limit tu taparan kita siapa tanpa touch from.
0: Yes.
1: Nih baras tahun kau kita kengana siapa tanpa nubah naira beki, buat tu nak kain tu kau kelim. Kimi tengkip cepat ni kau polis tajat jater ter buat kerja lagi miteng online eng www.touchfam.co.ke kepada bertanya bawa Facebook kimi teng touchfam.co.ke kerja bersana.
0: Aku miteng Bruce Pitt kau masih kira kau buren ni orang mal gelda aku mika pet nabiri. Cawan kau mii nang kau buru kau bayi sembi cahyun lek kau mii studio mana nang kau besa. Oleh at berarti mawajat kau lagi lay jia aku gigi kau besa enyu.
1: Noi.
0: Aku atinye followers 12,000 kagesir gele 12k ago CBB 1.1 ago post chegira wa post ago 95 kitcho
1: kwa hivu watu ya
0: lakatu kwa hivu post nje changi ina ili magora ya hati nononda na mwaka mishe mbicha inikyo yes
1: kwa hivu watu ya lakangu ni nina manjiwa bange isinga vile jitana ane nakana bange eto
0: yo chena wakili gino yoy
1: lakini ya mwe yeri jiju hako takina bana Bruce kome jago naiko le na iya tarisha ni tukun jajang amun yes. Dewendi
0: kukuna lalui betu nyin
1: dia ini guna kaca bayi tinggal jagi buat dekilem Bruce naga gun gue tap kule orang gak kule tapi juta gue nasiling
0: yes
1: eh kamu jual iya gue aku aku tapi
0: ni kata hari ini so mani tuan boleh baku nyak kamu lalui beri aku lenci na lianan lianan kule kalau gue nasiling kule satu kule
1: iya
0: kalau gue lenci beri aku tang anggo gigi so mani tuan oke macam ibu orang bisa gue kan jadi macam ibu nongi ibu awak gue ni
2: memang ajo ajo rena
0: oh lagi tim beri aku tang kita sign atau kan gue kan gue lekun mana korai
1: aku nak mui nak tak jek big job banam Bruce kali jadi na mereka tega gue berberinji
0: gue berberinji gue lah ti Bruce no tinggi ti
1: normal
0: Sheila ti Webster mami galak cai percon kapisan aku kira mana banyun 0719 aku le 360 muisho engkau jitu tu gue bikin apa juga tinda mau tu jangan bayat koran bayat Mwathinye nebo orange Namba hit na watinye kwa nebo safari kumineget
1: Yes
0: Yes
1: So yigiri lina wakama suga berberi Oberberi bih Kulej kutip kule Mwuna ata
0: Yes kumake wege nangisu tunere machan Mwege nangisu tunere machan Hasibike matukul bagenge En karoni tabrani Petu tuna watu nebo kasi tabo Yung tariki isa kwa lara ya tablo
1: Yes
0: Yenjine boile busha kwa yung active temoglo So

0: Yes. Kuga wamut kabisa amanyoru ki lakini kaanget betut ab rani achame ge yotwon oret la wendi
1: koyotun kabisa
0: yotun oret en my touch chemo kinige
1: ngiaga tu nata ni makinige betut ab rani Bruce
0: ko agoga gile tinge chine kilege ko gere chobo le kilege ko ti kilege kabisa unda kewe kewe kasi ko tur ko imeji kabisa we lebune kumatam ge konye gebun ko tekten chobo iwe kabisa
1: iwa tu mungu kabisa
0: ibin mara tam ge lagi bire wiki ngeta enyu lakini mara ge abu ge gilke kabisa ko ge kasi kotori chelewa ni gilege kote exchange over
1: ori banun kabisa kote kote liwendi ite njameke
0: yes
1: so natana nige mwa bana Bruce kele ebu jega tu leng saita ka tulgo tumse ni mangu kamtu andet medit yega jita ke
0: yes
1: tiega kot mise mungu donga tas ko biko tarite ni tu ke te terite kin bana Bruce agwange gonu ge kot mise ngora ina yagi yagi testa ke so ke testa gora ki gilge Ungai kor asuka betin suka gai gai panu Bruce.
0: Yes.
1: Mami matilu ki ile asal itu agi ruangko.
0: Yes.
1: Ngisabu amairu amaiyai gugi baru kena gai baik telat. Last mai asal agi gili gai. Suka kono munggu gimana tu nambah i sundai bayi shanota.
0: Agar itu kalau lelembo ayat kalau gika amu ale. Abah ishe 77.

0: mukare sebe
1: na gidi ko la mi go ne ne wa nine
0: eh na mushimi sige mukando den mungwana kabisa bana Bruce mushimi PC sige ngulemi ngi makini kabisa gita ga tubu na tana gararan
1: yes
0: mungile kararan ga ndoi den ngalal jimbi ki bana Bruce eh kando na tede mi ko ne giri kindos ak pi cha ta jigi lebenen
1: yes
0: Kanada nanti ni aku mana lagi yang kagak resi, mereka pun tu ni mereka korang. Kanada nanti negara orang negeri kindo sa negara yang gue biar gue tu.
1: Biar saya mesti buat PC sekarang kita kau mai tinggal tak skido kan.
2: Aku kau mal, aku ni kini nasib aku negara ni kau punya mata ya sebenar. Kau mai aman tak? Kungu ni abi Joshua one nine. Jadi dah nak ribu.
1: Hello, golly,
0: chow. Nene, matayo, 77, Bana Bruce.
1: Hello, Cheng Sige Gone.
0: Cheng Sige Gone.
1: Sige Atun.
0: Igon Gone Sige Atun.
1: Yes.
0: Agamagel, agatukul. Nesamne gilion.
1: Kigoche.
0: Kigoche.
1: Konyoru.
0: Konyoru.
1: Yes.
0: So, kogotake dengi mongele in a mushima gobo puatan bibilia gabesa.
1: Koni chos wana gumo ene tinge.
0: Kani nyagani itwa gilia.
1: Hello, tos makianga tini.
0: Itos
1: ma. Itwa ginyagani.
0: Itos makianga tini.
1: May we anaito.
0: To na wagwa gaigere lepana agne ata.
1: Hello, may we gamun yan. Hello, may we amaito to ben amun kamukto inde netoro. Kamukto inde ngun.
0: Yes.
1: Yes.
0: Na taka besa ni gire le kina gara rang baram Bruce. Agamagel muita igiru.
1: Yes.
0: Ago grugi usen bana Bruce. Amu ina gangiro kando indani. Kama engasata nata niki sam jingi agud misenge jerane. Kuba ishi ngalio na lien. Agud kie sami. Nani gire lagangi ko ajaman ko lai ina kumama jago ipun ngalio dani.
1: Ogi aiga si. Ingen biga abso tiki nagi ko ai. Wish ma PC sige.
0: Wish ma PC sige.
1: Agi gire lemi. Ano ba pipilia?
0: Melilan
1: na. Yes.
0: Yes,
1: tiket kama chagi kwa chenye nyu. Okay, na nafasi ni wai kuhunguko na ba PA systemi. Kogi kuhunti katika tishakata. Tika tishak somo.
0: Tika tishak somo kuchenye gei.
1: Ago tika tishak kuhunguko somo kora bishak. Kiko ni 175,000.
0: Hii namji gei kabisa mbetu tabrani.
1: Ego cha mbicha woga siri utik chenua gei SMS.
0: Ego leo na yeye.
1: Ego leo yenda kogi kuhunguko kora bishak gei. Sike kepchege. Kebangan. Kepchechin.
0: Kepchechin.
1: Koga raran kabisa. Yes.
0: So na tangu sawa mbetu na Bruce kama chagi wai chenye nagi sike ago tangu nyu mbetu tabrani.
1: Yes.
0: Ama gele raran ago tika tishak. Semua guni tau. Lagi ni jaga tu, nanti ni kalau saya jaga guna bukan terus. Jaga tu, nanti ni jitu soko, aku tahu macam siapa. Kami juga surprise, rane. Engkinya kapasa, enam juga rabiesek. Jatuh mana dan 75,000 Kenyan shillings. Coba PA, iya raga sahaja le PA system.
1: Yes.
0: Itu lagi cungkat tiga titik netai, agi ikut cina tanah bayang. Agi mui tak kapasa, meti ikut tiga titik nampak semua. Itu lagi tiga titik netai ikut cina bayang. Lagi ni jaga tu, nanti kalau lagi jitu soko, agi siapa. Aku jitu tanah gengjor 3,000. Iyo ko mati jitu. Aku jitu tanah gengjor 3,000. Ko mati jitu soko.
1: Ni tak kapasa macam lagi ko cium kelama nyoru. Aku macam kosikian betul tabrani.
0: Yes.
1: Yes.
0: Lagi lagi kita tunggu lagi nama kita gue dalam kita tunggu an *274#
1: *274#
0: *274#
1: *274#
0: Jika sekut mesin tegin yang datang tanya nyuru baranda yang betul tawaran bana Bruce
1: *274* Lagi tiga di sekat cakap tele tingkat
0: tiga di sek ayeng kita nengke
1: inyor cikai 175,000 ini bangkan nengke yes
0: aku jita nengi jitu sok lagi sek cikai ayo ko mati jitu bana Bruce nengi kerengap saya lagi jitu nengi jitu sok lagi nyuru baranda
1: yes
0: kibu atuni tak bana Bruce semua macam je ini ibet marah selain dipetam nangung itu nak tete item tayang si mengu muite agi dogo muite itu ke atuni ni apa tay
1: agar puas si puas kaya ten sang Dominic Shelley kaya ten sang ki nyoru Dominic Shelley
0: Jennifer gitu agar kaya ten sang
1: ki nyoru kabisa
0: Anthony
1: ki nyoru last 2024 December fiki chelangat ko ki genyor woginye 50,000 chegi bongo ke nege
0: yes
1: ago gere Sharon Sharon agne ko ki go nyor chigegi
0: ago Sylvia jero bagere gager ten already bana Bruce ni gengala ni
1: fixer gair ten sa ga ma gele rabi chego chang man 175,000 lagni chine ko ki go china Vasco chine tonga go nyor gien so
0: ni tomu nyoru ka pesa gen soko
1: *274#
0: *274#
1: *274#
0: chitu soko inge guni itinya bara ina natana gara ranga besa mp to tabrani
1: *274#
0: *274# *274# Edwin Kipruto agar kita jitu soko Edwin aku kaki jamu ni tiketi tak kenge Edwin dia cerita nunggu Edwin nengke gune kenge lalui bana Bruce ingu agi kita tiketi nanti nampak yang kita berani tabrak ini letihnya nafas nanti negara ada nampi tu tabrani in your chicken 175,000. Samet, we can jump by the Bruce Cosser messages, and again go a year. At the Migo, when I go to Pondo, and can I get not only see a good and dran, I'm sitting in the PS system.
1: Yes,
0: I'm going to go and dran, go to Pondo.
1: Yes,
0: never get to get this again, get you gone. I'm going to check a two, nothing to so I already got a week and 29.
1: Yes,
0: Jabota Robert, Jabota Daniel, Jabota Evans, Jabota Samuel, Jabota Caleb, Jabota Kurgat Vincent. Pika te janga besa eng pete tabrani juga wujud sokong eng pete tabrani ago ni tagi ko nafas natane nege I jutu soko eng pete tabrani agle jiki tunga na star 274#
1: agere cha biche gerta sang tinge tanga iguri agere bicha gerta sango pik 31 pik 31 chebo to chita na iguri en Sharon bhada cha iguri en Philemon Cosmas ki gose ge mogele ga katildi ga tisne ga nyorgi ka alki en soko first task ka gerta sanga gne agere chita na iguri en Samoe Patrick ga gerta sang chutun soko tika tisak so bong chemi tenro yoga gle itle tika tisak ga senior chike 175,000 ibanga ge star 274#
0: Star 274#
1: Machike goni daigo shakata. Maike goni daigo shak. Somo gicho gichaken. 3 minutes.
0: Yes, 3 good minutes.
1: Agocha biche girta sa. Agere gata sa goi peak 36. Peak 36 chega agere girta sang.
0: Yes.
1: Chegi goni rugi ensoko. Nita koba chine tomo kwa chegi ensoko. Toska abi tiga tita ga ingana gama na tinga tana tomo.
0: Yes, agere etika tita tana mito ba na Bruce. Ma na regalia computer kare basan. Abuati ane lasa mangi. Okay, yes. Tita tana ngure enyo ana koech. Not a Bana Bruce Gagiwa, Queen Daniel Neal, Yagago and Chilani Gaginda Dil Neal.
1: Yes,
0: I can get a Gagi warring you in Turkey 14 in the Bo Arabeta by Kenyini. We need to get 25,000 Kenyan shillings. So, you get not a Gabisa, who give not an again Bana Bruce and Bittavran. Kagaliji to star 274#.
1: Star 274#?
0: Yes, star 274#.
1: Tutun Soko.
0: Esther Komen, congratulations. 175,000 Kenyan shillings. Tikiti na tana tayi enyo bwana Bruce.
1: Yes.
0: Yes, Esther Komen. Na tana ngere enyo kabisa ile kagusa ki tikiti na tana tayi empetu tabrani.
1: Yes, so ndari kesi chega yangu kiwe exercise ki morgele ngongo aga ki gori chok 3 minutes ngote tayar na bo 7:06.
0: Mhm.
1: Yangu exercise tip chet na bo meset kena gele ngongo na ga sil chige tike ti shek ago nyor chige 175,000 go bagange star 274#
0: star 274#
1: star 274 chutun soko.
0: Mhm.
1: Ilika tito sisi kiwe exercise metwa ga na banda ne bo
0: radio.

0: All right, I'm going to go to the city.
1: Yes, ago picture go to soko nomchine ni oni takorogi sige mo wagi na isibu
0: en soko
1: yes ago tinga ten betu tabrani ge mage ger gichok tilet ne go imuch ko tilka kirwagen betu no mo tonge ger gora ge letos impact en siasa go ne to sige itu ne en siasa chwe me tap kenya
0: yes
1: ele chita ge ne go go chama go mise go jor go sibet no go regat ka shakwa ngi for my tip to rest go mate ngi gi michen ago tu chogo ger gab kirwagen mise go ne gi tu kuksom go na ngwan chigi ga i go to kon missing regards ka chakwa kon mo jori manda akenge ko ki gamba bole IPC ko nomination ne bo ke professor Kithure Kindiki ko ik ribe wa tabre sa gigi bechene ne ko lego boy sim ga tu te kiche yolo ko ba ter ko le ki mo yo che ko a pion mandate not at about 10 and galek chwa information de nikat ka sha kwa gale not ka sha kwa IPC gale IPC ko ki sip ko le jalu batu chet because of visit the matter to breast and go much go factor ko lo gi agi to magat IPC ke nominated professor Kithure Kindiki agi yo shechi ko igrimi wat ba professor gi ga gi bichet regard ka sha kwa ko lo gi agi de jalu IPC lagde na to gi re ko le majori manda mo gi sip batu ti ki majo le IPC ko kwai ko magi gas ke le gi gi bichet ma re Edman ada magi bicara Edman. Kita kan kau tulis kau kira waktu kau gimbo ayo le kau tulis boleh gimbo kau violated senate imanda na marikat kaya shakwa yengin kumi sivitali nende kotestai kwa gala alen imichi mena njini so nota kichone kimgoye gile gibut kwa tuche nama 47 ak 50 nama katima nama eme lakini kama kwa nangu le matere imichi mena gisulda en ngegere article 145 nama tute kama eme kale kap kereta aga se tabi kama eme koko kama marikat kaya shakwa kule magimuj kekas aga ip kereta tabi kama eme na wangile public participation kwa ate kama kama kini wangu le nash National Assembly, kogi suldaen, agu simwa tutik chenyalu, agu gochi na vaspi gabe met kogo gerenywan, koti kage biche mena tharbara gasi kashakwa. Kogo gese ke baishen kaunder mail kumara kwet kelegi gisep kopje. Political pious, kimo ego lele koga bari gasi kashakwa kole gigi baishen kalo tunet kasartere gibere gura National Assembly speaker agambis. Kaba ten kogi le moi cherwa or na ten naiti tayat eni togi, agu gigi much kon missing. MB ak speaker na National Assembly MBs kusip ngatu tikche magotin agoma mite kwa lutu na itake tulne gigi gochi anamogi lutu anamogi gochi kegas kumye rikati ya shakwa chon ko tuku kangwa nchenegi tuku gime en kaset na mwage sita na mwage imichi mene mwane kati ya shakwa aga wangi mwage le kiki sulayen imichi mene noret na nyolu kisene kichone kwa wangi ngati kwa liwane 50 million chemwande meche senine negi kumisi vitale kwa testa kwa kala le senet imichi mene njini
0: yes single bana bruce ngira uruguna takot missing ko kigeregele ne got missing ka ko te kigarup emishuma rega daga shagwa na ta agotenga satanga ko yan kap kirwa gele gele kimosh kenge ke sta ene ngore na tan ba impeachment ne ngore na tan ba imanet abo ni ta bana bruce ko gabita ko tenga sarta na tan ge got missing emishuma rega daga shagwa gele ki go mosh ko job chike ko missing ala ke te bangano to ke te bale initiate missing ago te sa tan ki tan ki gele initiate ngi tan bale sektif tamak tip tamak tesap ko indi ko ye tne ko missing grounds che jigat naile bana bruce ko sul da impeach menene ago ko ma ko le tatin ge nguni ko to appeal na tan ba ge ger gele ka appealen ke si ri nyinat bana bruce ni mengele wendi ko ko ge itne en nyoba ta la ni ki de mezi ground betabran ko missing bana bruce ko tos direction natan baragada ka shagwa engiguni in siyasa jajjaba yeme tap kenya bana bruce ko tos kawe tano tos ko missing yaga ko haltan kap kirwa bana bruce ko ko hapolden anan ko yan kele gigi stade ngore natan ba impeachment ko indi ko gitu ne gora palato shiki ako tinge be natan ba tulwet amuni bana bruce ko katie ke ngiguna gele ngona tan tinda ko missing kim na tet nai lengi no ge ngaloli ko uji tan ga winen ko missing bana bruce ngala jitul jo ko ga ye deputy president professor abraham gidure kindi kinge be natan ba tulwet ngap ko yan kotini kolegi ne dat gut misake ge jagwan enkoret notan ba imanite akatiak tait ago kangge istagora regata gashia ko anang kang koyan gabkirwo ke kiyan gele gigim pichne ngore nata ne nyalu bana brus tabanu tab sanet nata ne gi ko kondeman gele gimoj ko bayleten emanid ni ko wendi kwa gi itune ko misim ago ting siasa une ago misim pankanu tike gi ko misim bana brus wendi tano ni tak tosting dano siasa jati bay me tab kenyan da wendi ko me kago tono ndawe ndikut kele matuko sikchi kora enkoto vapila na ngi apta kut misike si jikat kwenji tano bana brus na ile kitu nyarawe ke chena hitu kumiringi ngora kita kikele wini sieta tano enke meta ap Kenya nita ngembeji gira watu ulimbe tutabrani
1: yes lakini ingele chilet na mga apkiri wa kutinge etko mbucho kwa ishen rikat kasha kwa kwa stepping stone kwa hiko itani kwa tono nen asingo gimit kia kisiasa anane manone imuj kora kwa ignitok mwisho nebo rikazi kasha kwa kisiasa mego tinye relevance hake tugul ago imuj endayo ngibendi kwa higi chok inene tukoko porien porio shekche tese tae kwa muwaigo la gigisto ine nore ni mwagisip ye wako to wapil kwa kapkiri wangu wa supreme goti kwa kala matakine ka sarta kwa imuj kwa imuka sarta njine kwa toya siyasa chibwa emete ako kwa ishiye nitoki kwa kwa kwa kisiasa hende onitoki nitoka na kukere bi chachangu mwamu tiki wa siyasa imuch ko tegenge ko gimit kisiasa anago puto kabisa ago beti jelele vale sake tukule anago beti ya gimna take tukule kisiasa mwaya kwa nabi kichetangu le toto kwa ikirika atika shaa kwa kiumeka mwaya nene tukule tinye numbers chepo Mount Kenya mwaya nene tukule Kingman nama Mount Kenya toto kwa ikimani togi ago maatako muj maatako muj kwa tartami njine taa kwa tipite prestani chandu uchegi gene tos inge ito na inetango mbisek dayu kangipa Erika atika shaa kwa nangu wangele kiibo iman imiche meenda njini angigisip kichok kigisip tuku kiche mkoti nangu watu kiche mkoti mbunge sende kichore ya mwangele kiimoja ulogo nga lalene kiko mite nende sipitali imiche meenda njini
0: yes nita ni mbileko tumeseke kwa nimbaro inda mbite tabrani mbite kata stato kul enke magenge nguya tuwe kansela John Arabi Ruto karibu kansela John Ruto
1: woyo tu kansela
0: Kansela John Ruto. Kansela John Ruto.
1: John Ruto kansela.
2: Jamwe Bruce. Jamwe ini motifnya kecang, ko mungkin kan dahai di sisi tertumpah jadi ni, ko muncul maruf. Tapi dengan lekoran, ko muncul kuatnya aku betul betul sah. Amun tak betul dahai nafas sembun. Amun yang dikutu batin, tak boleh diwaras supreme board. Ko anggota tertumpah jadi sisi, ko muncul betul betul. Kini naik kondisi kecang, jombat dunia ini. Alangkah ini agak rapi, ini agak liar ni. Lagi nunggu kucing berkena, lagi nega aku jumping kalau saya aku supreme tu, kau mahu tinggal apa sahun dijual dek kau aku ngan ini, kau apa ke jisih. So, agaknya nega orang ni tu kau ager voting. Angkara nak kerja kau kerja panjang. Lagi ni nalar apa kerja jebangan kerja tipu tipu presiden nake, kau ribam man. Amu banyak orang kau ikhlas ngejar anak apa tipu tipu presiden. Ini tak ketuk punya orang kemudian, nampak itu melayan, kongo ada nama ini. So, bapaman kemudian, ibuman, kalau jangan kau tinggal di bapaman. Ia bapara institution, kau senate, bapanya men, kami ini kita sih katih bagi je, kau hari apa sih nanti? Oh, kau mau kau tinggal di bapara boleh, mau muncul ingin dia saya sih, kini kita senate ada mana, ini orang tua kasih bapara je, amun kita sih katih bagi kau hari apa sih nanti? Kira ni kita nak jaga, pokok dasar itu kan api ni, apa itu hujan tu pun. Lain ni, mungkin ada tu kau pelajaran nak, kau tak boleh tunggu ni, lepas kau kosong pun. Aku ikut kerja di sini, aku kosong boleh jita aje. Tiada yang dalam mereka itu ni, mereka itu, kau tu dasar itu terbi jawab tu aje. Ini muzik jawab tu, kau je jita aje, nenjuan aje. Ini muzik kau mak kucing tu kau je jita nenjuan, kau teh aje. Nale kau, so apa jenis tiaga tu aje? Kau geran nolle, kau lagi, amun tak kau guna ni dia kau tiri, kalau kau pergi itu, anak kau jangan lelaki ni. Kau ni masuk musuh lelaki katih bayangkannya. Oh banyak.

0: Kansola John Ruto mara lingeli yadi
1: sibe
0: teli yadi nge gas kembo yake na galiet kembo ina boka galiet
1: rap kembo na boka galiet
2: kumbai Bruce kumbai kimo imparai ni yao juu yangu kwa changi ande kiti ni wake kwenye jarumu ya kuti tadram uzu kato kuti ni kato kile kwa mbuti kwa mawuti ni wale I was going to go to the house. Okay, ini nara abu tengah pesan no, nampak kuat-kuat muka ngalengap ibu-ibu pendiki, anam. Sebagai orang ngalengap tifuna, ngalengap kalau jumia gitu, embuci ngalengap kaca gua, embuci ngalengap gogeru len, aku naya di go to bati lumbera, aku ngalengap itu tercium gitu aja. Mana di negeri berjaga aja cok, tinggal gomain loyak. Gotir nelayan metapenya, kau kau kau mungkin itu kau kau. Wajar kalau kau kau gerule na kau kau anak guna. Kau gerule ingat lagi kau gerule metapenya kau kosir bi wayang jema kau pergi dengan lagi apa anda nanti. Atau itu kau gerule na kau kau garara ni itu. Aku kau muda cakap kau dengan lagi apa itu. Aku kau aku muda. Aku enam puluh tu yang cakap itu kau kau ni tu tu kau tu terkilo ya si cakap aku dengan lagi. Yo tu. Kalau bawa muda.
0: Okay, boy, missing. Okay, what is 75,000 India by touch? I like to put
1: yes.
0: And I like to put next to tap. What you might get through about school? Go to school.
1: Go to school.
0: Go to school.
1: Yes. Ngugi nyoro anangutuma.
3: amun chamet ne kotam kecham en tulwet en reu ko weekend kabisa tilana pa kotine nguni biikab tulwet ko kamwan ngunon kabisa Bruce kole ngo nekochin ngecheret imuch ngunon ko Kalonzo nelelen ngunon kapaken kokamwainde Rigathi ko automatic en reutet koker kabisa kole kaikai president so noker tilanon kobo kotini ko kokitil komie neker kabisa ile en yu kokotoke inei siasa ngunon kwo ngunon chito neu in Rigathi square one neker kabisa ile en 14 days komakat ngunon kokakoapilen en court of appeal sikele ngunon kotorchike Supreme Court igir kabisa ile koite 2027 ngalecho netok ako niger ko kikokisib na oret age tugul kinikere ele kikaita sinye National Assembly igere ele kapangada in Senate so ku automatic inei en kotini kotil kabisa en reutok kongen kole kikokisib oret nenotok so chito nekatekak en reu oker kokatekak president ako niger kora kibwone kabisa indet mone kotakochang kondoik cheketindoi chetonondos kabisa koboto president igir kabisa ile en yu ko 2027 igir komiten komie president so igir kabisa ile kangotil kotin kounonitet ko kauit kabisa en kebeberta nebo Rigathi nigir ngunon kabisa ile kabarke ngunon ak kesisiek en orit ireu komosikyin ngunon kele kapangan akot tugun chechang en yu so akere ane kokoamuan komie kabisa kotin nekebendi tai yon ko kelchin en kebebertab president amoche ole ongetwo tekiso kabisa tumanmele ak tus en ketesienyon nebo Tachefm
4: Parainwe chutoki kikochin kipsomaninik chebunu kebeberwek che melewet koboto che maimuchegei ak chetomo anan che togunotin akotinye kamangunet nebo kowal kebeberwek yete angowang somanenwa. Kale kipsomaniat neityin magutik chutoki komakat kokoito somenwa eng online ole inyiti fomit akinemu ak yeityo iibchi kirwokindet ak kandoindet nebo kanisa kosainan akonde stambit. Ker ile keatachan baronok tugul chemokotin kou chebo kirwokindet eng chotoki chebo website nebo KMTC. Yokte barwet kwa KMTC Chief Executive Officer anani igoite eng KMTC headquarters komait 13 nebo arawetab lo kenyini. Asina chechang akobo nitok irutechi KMTC website, Facebook page, Twitter handle, Instagram, KMTC campus agetul anan ko county director nebo Tililendo. Nitok ko ngalyo natok nebo kamanut bana Bruce kobun KMTC.
0: Yes, kaya sa kinay Johnston ay kitabin. Johnston ay kitabin?
4: Bana Johnston ay kitabin. Jamge,
5: Johnston.
4: Jamge, Johnston.
0: Kung may misang
5: hebang ako lang nanin. Lagi coba bongkai, kamu ninggal genget cukup ni. Yesterday mak aku tengah lihat kaca kuah, nama saya malin. It is too late lek. Eh tahu kene kaca kuah, anak aku lusen gua total le. Aku ini, tu mungkin ada mahu yang terus pet. Umur bicara kita, umur tengah nama umur mus, mana awas kita start je mahu bicara na. Tunggu kau sini mana nak lekat atau na? Aku emang ubi itu mana? Nah, itu okay. Kacau kau for now, in my observation, kuang aku nama kuangui. Aku ada risk berah. Ibu dengan kacau kau king mega. Kau ini boleh di in limbah itu tulis. Kau ini kerja tu nampu je kau ni ada William.
6: asoma kodok chekiko sukutin nyonet Kavanaugh, Senators, MPs, PSS ak CSS kuburio akotoret president nyonet nguni amu makina kine buwate nguni barat kukakasa kukitakiyon kutindak ine biik chik ingele kone wakite mulima kuyi kila mtu nakwake akotinye ndak ine wikinda biik akine mwere patunda wasi naa kukikwale jinaese kukikwale elakwenywa asikwa tutama asikwa long term so ame tarik ya bruce wet kukikwa ngei paishwune ni bikye kwa wajja kasi chuku kwa amasi yorene ngupie suno ak pitok bikye toreti bikye bendot alakana mi bikye sasa lakima bendot imi wito makinyo urumi tenu bise mamando matoreti chi manamesi mwijeke ama chawa kiki ongo pie suno nda mi bikye jen mi chuku pie suno sekaf meno wikia bruta kotolo limi emoane aso amana nda mi naba asina tune amuna kira kana manlenga na yaba kira kacha kunda mi naba asina preste dune kwa si pia zirono kukina otsias na bawa kituwe kwa sabi kukwane kapisa pia zirono kukumamipe tu nanyuru kukwane enka kila mara kwa tembe ane iko etato afkados iko etato tene semu yesto pia za urelia prus kwa mandona na somji pagenge kasa taa kwa rakta yambichu mito nyongo reku uringu wangiru oki ya somo ale matko pati ikul daa kukumakina hali ya mkango akitopene akumastarundara weta anyongo reku our people who are concerned area MCs the one single way the one that I wait again I'm big less now get some good day with and get my says keep them mugango I get any on goris I saw madonna one was a blue speed urat kalil we urat mugango mami sitime mugango mami gimugur galil mami samarashi mwati wete so uangu mano bruce okasenga liyan mongwe tunabango kito hapa chui chini
0: Oh boy, I'm going missing. What's the next topic?
1: I'm going to go to the school. Ano jijo?
0: Magibu.
1: Magibu na ba jala me?
7: Hey, brusa tinga to jamge.
1: Jamge.
7: Kung ko tising o maja agat ka ba o maja o ikig kung ko yun may amo na ba at nga ko na o maja alagi tayi ko pisi kito ko niyisi ko niyo bata. Eh, boys ay tugo sipka na ba? Nga ra nyuro agen na leki ka ko no. Ko o maja mga gan na eh ko sipka na ko gir kaya nga leka kutin. Angalaje kashakwa kundisi ngalega kashakwa kotini kongandange lele ngakiwirita kashakwa anakakinanet konginyongeleje kae magota tanet agele kwara kakiwirita in kashakwa komwe kumi lemma gigere nyongelele ngwa ngalia amun gutkelele mogi sitye nere un ogagye public participation kumnye Kumma cawe, lelengku aku kaki teman itu, ini orang ramu. Kali kaki mungkin kele kele mana kasih kuat 50 million. Kele mana sana? Kumma ingat nak kele 50 million ni cuma kele mana? Kacaman ni, aku kaki wira tak kasih kuat nak gumiye. Kaki iya ini bici mana kara? So tak kira orang itu ya tago. Dahulu ini orang kasih kuat kuat lelawa. Kau muncak kuat. Kau lelengku itu lima supreme kuat aton. Nibucan lagi na angin. Ko mogi gu yena gumye amu kawi to eskaja kwa nuno aje ke leba mogi aje mane tesa na lagi na kanyo ibichen gumye ko mata gu do se amna ne mae ngotut so ka ma je to amale kasha kwa ne ko lega yo bai ngora amu serkali ni gitindai amacha we ke gongo yara abruta amu ni ngene le jitu gul ko tvende ni le tabanu so ka mu abi kyo na le jara abruta ke chama ko la kwenyon ako ka jara ni gitindai ko mabatin baya asige tindai Kikinyoru na kacharani kumnya amu kikibir kura ko kikisimwa tutik kinyolu asiketindoi kacharani ako kokimwa kora kele chekitar kwanet ketore kokile kicheche elekatiechatit ala elekatie kusto ketieche ak echek yotet amu kikotiechetaa kokimwa kele kibendi kot kikesu tutam ako makimwa kora kele kitore tutam ana kitore ten years kwa bahati mbaya kingen kora sabu chekiyoe kingen kele yukinya ko kikiiku Tam nitani, amungi yake namgoa biya tulwe, onge no lichu, yangu namgoa borio zetu mugo, kariga namgoa angu kwenye taka ingogo lazima kuchita kijere,
2: kingenam ko ak tulwet chukinye ak konam ko ak borietab college yekeb kandoinatet. Nguni kora ngot ko koesyech tulwet ak ketesetai kesoisoe, ko yon kakoesyech tulwet ko kokichorte kakenam kora olimpo Nyanza. Ko yon kakenam Nyanza, konai kora ole kimiten komie amun yon imiten oinet ak imiten tulwet ak borietab college kobore kanamke oengu ko lazima kowinen. So amache amwa biikab tulwet ak amwa borietab college alenji kimi komie. Kongobakaktech tulwet keb oinet. Ako kitinye kora nambait ne yamat. Amache ngong'ololote biik kobore kitindoi 5 million en tulwet. Ketindoi kora chekokimi plesenen kora choti. So motoorokese biik kyok ingen kora sabu komie. Ak inyon kemoyote chundute. Amun makoi koesyech tugul. Kitindoi choronok chechang chekikotech William amun William kokitech chorwandit kong'eten keny. Amache alenji biik kyok imi komie matomaken kiy ng'alek chechang. Nenyo serkalit nyo kibendi kibelis en tamitab oeng. So, kandoik tugul, okeboisien ak keiku agenge. Amache kityo alenji kandoikyok, chitugul kotindo chomchinet kosom kecheret. So, bichon bo bomotyo nesome kechero, kosom kechero. Amache kityo alenji Cheturas Nera, oyai kasi, Dolaland fanya kasi yak. Komwa Arabu Lu, wole ko Dolaland kasuwa maisek 36, so ki 42. Amache omwaya Arabu Lu, 36 chon ko Dolaland koke nelogo ipunet, ko 42 chon ninge. Chong kikele kikocho, isora kinye, kwa kinyo kia matu 36, aki ungu kat 42, kwa tatura asa. Aki yonge nele kini dure asa mamoy, isora jote sinyo kete sinyo. Ya yore dola lai, kwa anigera anye bulu ile, kanya luke joptono kuko imi, kwa li amocho jote. Ama tabo rangane, kazana, waya ikasi tak dola lai. Ese kiel, EMCA nipa ilgerin, ama dileje kitore dola lai, kura ane kungo kanga kuhuna nyu. Ya singasi tiga bilgeri koi MCA. Dola lai. Ya singi ya temur wat dikir kasi koi MP. Kutuwa kasi. Kongo nisi kukura maki maji lene. Kongo.
0: Kongo.
1: Kongo miso ngoji. Protich.
0: Protich. Protich.
1: Alia ongilalo.
0: Protich. Protich. Protich. Protich.
1: Angilala mito kwa Protich.
8: Oka so ono.
1: Ega si.
0: Gero aso. Oka so
8: ono. Oo. Ege gaitit kore te Bruce. Anyway, what are you next? I'm not the devil next.
0: Mama, I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the
8: devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the devil next. I'm not the Kutuk kut kenal gugu kucam kapasa tu mudahre tibir siu gume itu atau untuk apa meh? Dan kalau kap kacak kuah, koi dah aku mahu ke rulen, wakil kelakon sepuluh sepuluh ini tamat jadi tinggal lalai dunia. Apa dia lagi naya koi mohon kita kerana kita ni berapa mana kita rapi sejauh mau virut kacak rapi sejauh ni entah ni mana mungkin kau rapi sejauh. Lagi mohon kena last mampu buatin apa? Mohon kena ingat ku. Ian ni, namun ini aku tiada mahu angge senyeng lah, jadi mungkin kopilan gara. Kau kopilan gara, kau mungkin 2027. Kau ager ek tak gara gaya, tar election tu, kau mahu itu ngalah kiri. Punon, kau ibu ye tarin pika position lah. Kau mager tiak tak kerja, kalau semua macam ni, namun kau ke reka bichon, kau cipta nama mungkin kau ini mungkin kau in reka kerja gua. Ikan itu korang, oh untuk kita enti itu terkali lian, kemudian oleh sebab jepang ini nak kecil dan macam mana, kita pergi dah. Kalau kita korang pura, esok, aku mula jepang tu lian mana, kalau jundang macam mana, mungkin kita lagi jundang macam mana. Oh lagi jundang je, kau macam gua, kita berbanding, mampu waksa ngalai cawan, mampu waksa cawan ni, yang kekain. Ia je kita ke, ini sih ekstama, kau itu ini sih ekstama, cuma jepang lian ini sih ekstama. Namun, hiu yang cakap ni lagi dorati kalau yang kata ni, nak ni, ogi ke dorati sekarang ogi beri je tap college, college ni kalau nak kong ke, macam tu tayo. Ogi tak orang kacang juga, rosu ke lusa ke, ogi tak liat pun ni tu kacang, kalian ni tak cukup tu orang sekarang ke tu gol, asyik berun, kurang jangan betul ni tu ni sebab, kacang ni juga rosu tu gol, jadi kerja ni lagi muncik ayah kat sini tu gol. Untuk diri ni main tu gawat boleh cawat tu limba mungkin ya, ni macam tu gol ni bicara ni betul jangan kurang je. Kunda gua ni jauh tiga puluh inta, apa nak gua 4 million, ada hari gua agi 4 million, sekali, amana, mungkin gua tu rendah magu ni bijuh beragu ra, last magi tu yang agak cek gua rasa ke ni orang, kini kecil ni macam ni berjingga, agi umpi, itu rumah, cukup orang gua ni gua ra, amamnya chito na strong kora en dunia siasa chito miten kosir Ireland nginye ni chito nginimutu katatemeka na ilmet kongir Ireland amun hiko kanna kutele lago dirikambengo kibiyo kongi warunga mongi vichu chuta William warunga mongi William chuta joita hai siasa kutu ite vichu tanda amun nina da kumargu kora hai siasa so kere kawusu kalayaki of siasa kare kaya hondo tipkiwa cha kora reka kacha kubariya kulya menga lega kura ilen hai siasa kora kere minta kora reka ati na hondo da amun moyo ni rais kwa moyo ni kando ina tele mingunu kwa nyokuwa kwa opposition mocha mamu kwa chidubi mamu kwa kegeri kitengele kaki chenga mbaase chego arunu kinyurunu enku raise kuna watu nangarara so in boise chu kukwa kase chi ino kwa lele ni enuli ngezungu kane enuli kwa nani kasi kwa mwage mwage kule je mwage mwage ya tili jopo fracha yana kale kapi kuti kwa katerwere inda amunu bak tili nende tingo akwa we pigo nyoku nyoy ngeta nyo watangale chone nubisi ako itu aku nejalan sah, lagi ni aku pun ni ni ya, kerja uang kita bukan ni, sah kok kerja berpere, tinggal ni lembian nama kos, ada gigi buat si asuh kerja gigi tinggi, enggak titi, kiban, hari ni itu lagi lalu mungkin sejak turis, kalau lembian jadi sejak turis, so mati ni ni jangan lagi lembik sejak turis, okay ngalai cint ni, tarik ngalai ni aku agak mati ni aku tembik, beri amat jadi aku.
0: Missing the message. Yes, think I tend to go to Chuko, you want to mama, one of us in the stock. Cogilla, your check, Namma Mugaret.
4: Yes,
0: but talking much for Lul Mugaret, one went to Dogo, Cogigon in a fast.
4: I wouldn't stock at the bar
0: 50,000.
4: 50,000 in the
0: top. Imaita Mugaret, Cogagone got another vast in the bar in your 50,000.
4: Yes,
0: Navasco back, Namma, my check and take a check 21. Take a check 21. Agoma Magatul. Lainnya lagi itu tu sokong tu mistake. Kau ni ada macam kita mungaret, NB tu tabrani. Mana yang tengok buat itu ni wayar mungaret agak tu gule. Agak mesti ni capital. Adan kian mungaret, agak kian macam kau ni stock.
4: Yes.
0: Kau kita sun 50,000. 50,000. Adan itu orang mungaret.
4: Tukar sikit aja tu bana Bruce.
0: 21.
4: Tukar sikit 21.
0: Yes.
4: So kini mungaret itu mama agak tu gule bana Bruce NB tu tabrani. Magi macam yang mungaret mama agak ten sang gotop kuliah.
0: Yes.
4: Agak tu gule negi. Negi jutu soko.
0: Ago message. Kone mungu nafasi.
4: Kone mungu nafasi mbetu tabrane. Aleji kitikini magati yae. Dahilu ngiti ungana star 274 hash. Jutu soko yungu wale nata nagarara. Ngutu miseng tilitika tisi kitio yungi nage. Agi siki nafasi nata nagarara. Yigiti sitai mbetu tabrane. Star 274 hash. 50,000 kenyan shillings kujugu kati. Kakisiri gele stok. Kiwe india kakisiri gele stok. Agi siki nafasi nata nagarara. Mbetu tabrane. Star 274 hash. Status 74 chitu soko agiseke nafasi.

0: Yes, ingelea ngochit kabisa kina mama soko. Eh.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Imagine picha ya ta sangu 370.
1: Mm-hmm.
0: 370 tugul.
1: Kina mama kabisa.
0: Kina mama.
1: Gibara kula kago mita yin
0: para kina mama mungaret. Lagi mama bachu kogi kojo. Lagi cha chage ni chagi jor 3,000. Lagi hala kojo 12,000.
1: Yes.
0: Lagi ya kojo 55,000. Angcho kojo 30,000.
1: Mm-hmm.
0: And do you think it?
1: Mm-hmm.
0: Kombi na vas na tagolenda.
1: Mm-hmm.
0: Tika tishek 13.
1: Tika tishek 13.
0: Kama na kito tiketi shagani yon na tiketi shagisi situ.
1: Mm-hmm.
0: Yes, pongesi chen.
1: Yes.
0: Chen ongere kia kutia menso konegi sabari shag 202. Mm-hmm. Kito mbonyorugi. Violet, ongere agne Violet ki kutia msabari shag sogol kitiogi. Ongo si kien yu.
1: Mm-hmm.
0: Ongere ay mama kito negi kutia msabari itagenge.
1: Mm-hmm.
0: Kigure enteresia.
1: Yes.
0: Kitia msabari itagenge kaga kutia mraani kujorchige 50,000 jama mungaret.
1: Mm-hmm.
0: Ongere negi kure Lois.
1: Mm-hmm.
0: Lois kia kutia msabari shag 119.
1: Mm-hmm.
0: Bita tiga tisha kati ndo uchinga chwa
1: chama. Tati ndo jamii to bana Bruce.
0: Aga imwa ngale til kicho tiga tisha goye.
1: Mhm.
0: Yes.
1: Oge bri kitonga na *274#.
0: *274#.
1: Dialing to *274#.
0: Tutu soko til tiga tit *274#.
1: *274#.
0: Mwana wale tos nene kwa nye, tika tishek 13 inyoru 50,000 mamaga tungu na itiame.
1: Mm-hmm.
0: Ako tika tishek kwa hengu ni 50,000 jama mungaret kasi ngele stock.
1: Yes.
0: *274#.
1: *274#.
0: Chutu nsoko tildiga tita sisi ki yekitse taa Edgar Rurita Abrani.
1: Mm-hmm. Yeka sakine.
2: Yange, yange Bruce.
0: Chapge, chungi, blali wa blali.
1: Yange jitavindega
2: iti.
1: Yame gei.
2: Blali wa blali.
0: Ale Jofri butai.
2: Mama ni boi.
0: Jofri.
2: Mama chili. Ana mo ugo ina vazi ni ugo na. Na leke wa ugo mamu kuti ni. Kubo. Yelna Bruce.
0: Oye kaski na kwa na zira ni chena muto plali.
2: Yelna wala yo plali. Kashakwa indigenous ko imiten the threshold mbo ngatu tika rene tapeni so igere nyani le gabindi ba tikite fikia kashakwa chobo chiki absent ko imiani o itesta ge si ni ne ngasarasa o wiki disrai nyani ko gigo hoise age ne sugo mage risko le iba ga nyanya sana ndikini ke si tine ko gigo testa ko uno ne awu maza ta ko monga chakwa ko ne ne tenyo ko gigi age tesu amuni zi nda wina kuri kayan ako ya matuku tini kondo muni ko jita ne ku ne ku siyo ni da wena strong ko bota no anita ida ko jirwa ya ko nge tos go to ra kalonzo na ngonga de shuri kengari ako be mami eh inda wa ma longo no no ko mami legere zi ne ya ne ha di ko ba mami mari tinya no ko siyo ne gere ki go ba ko ba ba ne ma ni eye Kuma atani yosikine jitanda anda kwa hako vikasha kwa ni higa nyoko ntako mwa ate ni leo Uya tanyo mwa ate ni ubu niyo tamure ito Kwa nyokuwa so tigini Kwa lakukwe nisi asa tigini Kwa lini nasikisa kirao nune chukiche kike ibu wawi Eche kwa wakia mivele toma toma kura wari ya gula shakwa Awa kwa ato tiyala la emete niyo higi na machuto la mboche mwasi ino Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Lakini nguni ya muni kwa hako ngezi kwa nga wale Eja wakere kwa hako kwa hako kutaro Nege nege nyoruwa ndo yedeni kwa kuzio ni nyo lune kuburi hako toru Matiangi ya kinego na ungo naome Ndanda kukura nyeleke mire ukuku naome kasi mitomo So ama jana mwale Eche tiga kwa nji Tima chege herat kura ishe kyo Awe igeshi kwa tangeno Kengura yanda ni yetu ni sebe Awe rive la kwenye nebo, ninyone nebo la. President ala kustosi nyo ninyo. Iwa mwajiwe nenda atasami mpuriyon, kubo kwa nebo, ala tau mwai, abu lenyo nara, zika kule mwai, kwa rongo lete kai kai, setani ane kukitinye kusiri malaya ya ane kikini. Kwe na chege mwajiwe nenda atasami mpuriyon, kubo kwa nebo. nenyonet lakwe kiribe kotor kwatutam nengine talike kotak kou chepo biik akiche ake mwachany kandoik chekikilewen cheokoti asrono cheokoti aurelia cheokoti tok cheokoti cias kirkir kemwachi biik chokchomi ngero kokot korir bichan tugul akot murgomen kelenjo ibun tuguk kobwa oliep gaa en ingui komoye tuguk en emoni kimoitos moe biik cherwoe ako chechekchem koib tuguk kobwa gaa takemokyinigee sitimok takemoche beek kimoche lamisiek ngetunip lamisiek bakakitarot komi makosani abare kokakitechin akok singapolier kenya aketech taonisiek chok kokararanit chekimoche ko chonu arap ruto kimoe chonito siesis chechok kimoche tuguk kobwa gaa oibwech tuguk kobwa gaa so amoche anamwaa kongoi ngalekab kachakwa konenon kokebirchi kiomaria neletunen ngobarchon alal ndegeitinget korisho konyek kwam loo
1: anoto nyewe nebo maana
0: ngoi pongesi en kasit
1: pongesi en kasit nata
0: plali wa plalis yes takikoshek somok chapa tele basito hekoshek somok na mchini yon en soko chi aga tuguli sige wegen kemu ongelene na isibu en soko
1: yes
0: na mchini yon toki sige mu ongelene na isibu kasa ene aiso nebo wasingishu aiso
1: kasa aiso nebo limba kuilel
0: aiso ed bele aiso
3: mbei
0: sabke aiso
3: bruce atingia tuwe mbini
1: sabke
3: kukasa mbe tuta pa mut angalala le chako mjumbe mune kainato kasito nchimishima za tonga kipu ya jumbe kato ang sabota mjumbe na umeze mjumbe afili sparto ni mjumbe na pagefes akuwa jumbe ni mbunole mwa sindisha kukito nyama ngalja renga burusa tinga tole ii kambi ato mjumbe kabalya men inyapa mjumbe tukul kambi ato sanata inyapa mjumbe kwa gulisha na ingata sanata Amagamna bunyi. Kalau kau perhati kasih aku, kau ini betul tak ambil ibu bunyi, kau ini betul tak ibu bunyi, ambu aku ni wajib lisi ibu tu bunyi. Ibu ini betul tak, kau jangan sana tak ibu tu bunyi, coba tarah mandak kau ini wajib lisi. Ibu tu ni yang, kalau perhati kasih aku, kau ini kini kamu kan no, anda tazan, ini wajib betul betul. Amagamna bunyi bunyi sahle. Dijelang kawan nak kirim aku lembaga jurnal terkata kasih aku. Kalau kau berataka terkata kasih aku, aku juga presiden kau kata macam tu. Apalagi kami dah lihat kerja kita waktu kita melinda di tim. Kau ambu kini ada terkata kasih aku, aku mula lagi. Aku terkata kasih aku, kau kini ada mana kalau decision kami tidak berhasil. Apalagi kalau terkata mungkin mereka terkata kasih aku lebih lama nak kirim lagi. Ama kami orang kat negeri Malaysia selalu sebenarnya dia waktu itu kan. Malaysia. Ambil jasa ajar di tol. Jadi sampai ni apa sih dia Malaysia. Alam itu ni kita berusaha nanti tu anak orang kerja kita punya plan tak. Aku prinsip orang sekarang tarik kau tiada sama berono. Ambil jasa kami selalu sebenarnya dia. Alam kerja alam ini jadi nampak yang besar lagi. Tiada jinnya cara berono kau kuasi. Kamu kau jumpi betul. Biasalah beremuk yang era bayi suami from crown awal tu barak. Kalau kalau presiden, biasa presiden ngolol lima itu kan presiden. Mau kalau yang sokongan apa apa tiga terang ni kami tak kumiye. Malah gambola kami tak kumiye. Kita ada internet mungkin bagai itu. Kita sekarang kita tu kute kang tiga minit ayam aisyah. Kita sekarang kita kang buat biasa ini. Kita sekarang mana jadi sok cibure mama baga kalau jenis yang bu asal kau tahu ada tiga minit ayam jauh bayi suami. Kira sih nak polin, mana anda lakukan lagi aku biasa ni kalau Arab orang ini ada ni jadi presiden. Asal kami itu presiden ni, asal presiden ram ni kongalal aku pasal tanah bapa bapa tisu. Oh, kau kira biasa ni, apa jar? Presiden tu orang kari salah. Alang itu cukup jadi presiden kan? Aku jadi presiden, ada ni jadi mual. Kau turun dia Arab orang ini alang pasal tanah bapa bapa tisu. Apa jar presiden tu orang kari salah? Bruce, kau tinggal. Kau ni tegang tu nampak sendiri. Tiapana di cakapan dalam kalena, betul ni kita mesti kau jaga mukul elno. Agar aku lakukan tahu tu ni, kau dah serap rono. Lepas tu, office tak berap rono, orang awak direct. Macam tu, arap rono, dia tu office dia ada. Kau ni jual arap rono. Ni tak ada yang direct, tu direct tu. Gonda, gonda. Kau ni orang kalau kau tak mungkin ni, aku biasa ni. Mak aku kira aku tu ni macam, kau kau orang lagi tu kalau kau tak no, aja macam macam ni. Ram juga sebenarnya dia sebenarnya sekolah, apa yang kita harus berusaha. Loka wako kala leko ni ngeta regresi. Loka wara abrono ini. Amo kala kini buru sakti ni otko ngoy ambu. Iye teru na pias. Ako otu yetu taketokon. Kemi tetokon pahamu asa. Amak kuapa itu nengi.
0: Hong kong kong missing I saw the Michael Lil. Rasagile well on Katiba man. Katiba man well on.
1: Mana Katiba man?
2: Gogo ini ni Bruce Lee aktif menjadi agak tau, agak di bicara ngalah. Kalau kamu ai so mana, yo cerita ni gogo juga ni ngalah apa kerja sih? Kopi asro no. Nanti kalau kita cebi as ni kita mandu cecah nak kaya. Kamu ni kalau lu tu mon, kau ini ni dentis kamu ni.
4: Kopi as ini tu ni fort, dan tinggal tak. Bagi ni, ni kiri betul. Gokok kan di dalam sini. Gopia semua mungkin lagi apa tuh? Macam kalau kafe, kafe, kalau kafe tapca ini kiri lebih pun jadi kiri. Aku ini di pun segi. Aku ingat saya ini lagi lepas contoh saya cuci macam kafe kecuali. So ini kiri lebih biasa rono. Gokok kaya kan rara kan betul. So nanti saya ni gokok sampai lagi sih. Itu adalah mama bawa kita setai tiba.
2: Tu bagi si mana mau mai satisfied tu, ingin orang buat tu le, kata kau ingin dah le, sebab ada ribut tu. So, kau tak kira di kau tu babi. Kau ingat ni le, ni orang kau sa, aku tu cukup bagi kau tu, tu ni kau bici independen,
4: mesti ada ni, kau fine off. Kau buat tu ngan dekat
2: PPI, kau gigi lagi cak, lagi negi cik ni kau gigi stop PPI, aku tu, kau bici kau tu babi. What over being well works with this? Among what I see, green book to take over the whole big thing, the boy that is going to fight. What you do so much? So, if you think you're on it, when you go see me, I will get a leg. I am a horse that I just do a rule. When you get in a moon, go get in a two, three, two, I can make it a little. Was it you, the old guy, say, but I talk what? That's enough, you will never get us and down. Aku jadi tanya macam tu, kita ni kerja putuan next year lagi ni, ini baju kita million. Aku ni malah cek, boleh ni ni dasar tu baju. Naya baju itu pun tu kalau kamu ini jadi foto baru, kau ni nasi kuku atau teh baju ni, kamu. So chance tu, nomor sini, saya kata kau boleh pas. Especially guna ni kita ni, ini baru kita nene ni, sekarang advocate ni tara kata kan usaha tanah tanah bagi sum semua cian ini betul nanti jaga awi guna cian tangan ni awi guru tu ini guna ni umi itu umi tu aku tunggu apa cakap ni bos tak tahu ceru ni itu aku biar guna ni betul ni ni buat apa bil kemai kau ni kabar ni work tu pun kalau ni mesti tinggi tak nak batu, mesti apa tekes, aku tak boleh nak ada kerja, aku tak ada cuma kotor wabil, aku ni kita begini, aku kita lagi malah nak ada kuih, buat kiri ni ni ni beragi ni kagak ini dia, aku nak ada kuih pun tak support, nak nak ni juga dia absen tu, aku asing mana, aku tu semua, punya gurai, tempat kerja dia absen tu, kerja ni segi segi dia absen tu, kerja ni segi segi dia berubah, tu orang tu.
4: The boy is too much. Jadi cakap orang ini celebrate aku ini macam, jadi cakap malay, ada fajar, ada jumpa, jumpa, aku macam tu buat kerja ni. Ini punya
0: Okay, big thing at Tiger Tasango big 22. Which you will go on your gear and soco.
5: Yes.
0: Star 274#
5: Star 274#
0: You might get only took 3 minutes. I see a wagon in your gang and I get along on a key.
5: MP2 Tabrani.
0: Star 274#. Chutun soco, ticket check some book. I got a great review, so I checked you to over 50,000. Commando Navasco Murinigi check again.
5: Yes, get my review, so I get it on great faith. Jablimo, Agagagagne Nancy, Allegia, Navas and Bomberinigi, and get good about a Bruce. Star 274#. Yes, and about the ledges of Gulimba Mombe. Ledges of
6: Jamga, voice your own at the Monmelitinga Tazoin.
5: Jamga, ledges of.
6: You got to a professor, Darwin, you got to a Bruce Bed.
5: Cousin Yuta,
0: Ribusana.
6: Bas, Congo, Congo, in the duty, Joy, Wiggle, the duty. As a guinea, Kay, Kenai, Achibomo Gongan, Kinet, Kora, Amu Magingan, Missing Gozira, Lagine, Tigger, Togol. Bas, Alenin, in the Duda Brani, Ogongetia, Kenya, and Waliot, Nagogasamut. Nebo negi deputy president rekatika jakwa alenin Congo lewotini kagiwaji jebkondo 50 million adige impijen gora ko janga ni shanti zanyu ningele ngale jeb lawyers chukumogitaginge dams chiboizie konguno kogigere kityo kusene mamagikose kikose maningereza lakini dams chiboizie magingen lagre tukul entukul ko gogile je ko ge impijen kora kale gi right impijen ne gi giai amaja ala ne ngo gi ranyun impak ne muy go tindoi ko netai ko eita ibgo sabotin Uhuru Kenyatta eng nanywan nobo Jubilee ang Matiang'i anan inyokwo kosapoten ako Sifuna lakini nematinye ang nematinye akoi kepchei kurainik en tulwet akoi konyor His Excellency Arap Ruto kurainik kosupkei ak Kithure Kindiki en tulwet nebo aeng amache alenji biikchok ongeeku focus aketil kurainik ngikas iman kele tokomitei biik 200,000 Kunandi County chetom kotil kurayat ko choto kokakiwirte president nenyonet netokokonyor kabisa kotokonakta barak kidogo nebo aeng amache kotosom kora serikali ak county government kotoketoretkei keib kabisa kurainik close to the people keib kora tiletab kibondok koek close to the people ngeibchi koba sandesiek chenekiten kapchief office ak ole nekit ole imuch kokotil chito amun kilen imwochi kichamechu kole mnyino transport chobune kong'etekei wokoi kapiyet which is about 20 kilometers neyoni chito koboisie chepkondokchik amache asom chi nekikikochi boisiet eng serikali akine ngosapoten biik chebo kokwenyi MCAs osapoten biik chebo kokwonoto ng'ong MP osapoten biik ak chitugul nekikikochi boisiet mokochi boisiet neo Arap Ruto inekei nebo mwisho chorwenyu tingetab koin amache amwa ni iman ache kokikolenjin ko ngokakenyoru chito agenge nekakekwenywech kemeche kerib noto amu kikekonech bies Arap Itoko bies nebo education kikiro kasit nekiyoe kora bies komitei kimastab immigration kokiyai kasit nekingiwe bikil passport kometore wikit aenge koinyoru passport oromini education kamai konyemelean bisu kochutokis kole kotwaitwai koisto amu kwakokararanit somanet Arap Itoko professor chichokosomanat kongen kole kikwerito ng'alekab somanet ara mochome ng'alechakakikas eng kasetisiek kele achameche keisto eng education kiungoni mkono Arap Itoko akelen kotestai eng yot kileini president matitwa olebwasi ngisu kokakilekilen agenda ni saba simba ni moja kongoi kikure nanda chesop eng ndalatam ng'ombe
0: akere Liam Chesimet Liam Chesimet nebo 0742-259 tinget kokanyor inege rabishek chono ko Liam Chesimet akere kikochutso kosabirishek 104 akotomkai kosikchi tyana bik chekerta sang en yot
5: akere bik chekerta eng bana Bruce kiye ngot kemwa kainekwak kochang kabisa akere bik chekerta sang eng yu ko bik 87
0: Chepoto
5: abwati le ngemwa kainee sikonai bana Bruce amu mara kauchut soka kolechi ngetomo akas kainenyu chito ne kakemwa Alex kakemwa chito ne kure James kakemwa Felix mito kora Aaron mite Gideon mite Dominic
0: mi Henry
5: kakira speech uu chepoto akot Beatrice chikale chikachut soko akakemwa kele nafasi nubwa murenik lakini bana Bruce
0: linda kichutikatisha mati ikawachi big nafasi nubata eko shek somo kichegen si nego secho ngele Tommy nyoru kiyari soka na Tommy chutu itinye 3 minutes inyor chike 160,000 chaka taba boda ima kadenge
5: yes
0: ako itile kichutikatisha somo star 274 hash
5: star 274 hash
0: star 274 chutu nsoko asisikia star 274
5: star 274 hash
0: yes kaya kasakini Arap Sang enmao
5: Arap Sang enmao
7: Yes, jamge. Jamge Bwana Bruce au Bwana Timon.
5: Jamge Arap Sang.
7: Kongoi mising. Amun karogo nege ngalale ngalekab Kashiakwa. Again, yesterday is a verdict. Nago rule ang kotine. Kole in kikisub sheria. And the impeachment nabo Kashiakwa. Now, kuchenje nok siyasa kong'eten inamut en Mount Kenya ako kimoe kiibun tuguk fax ko Kashiakwa kogo eita kosom ng'echeretab president anan komuchi kokochigee nafas nebo prime minister whichever the way kokomuchi konam biikab Mount Kenya kotriven to the other side lakini nguni Mount Kenya komatindoi chito nemiten the other side nebo Gachagua nesome president. Mami. Mami kora ne deputy president. Apart from Kindiki, ko mamiten chito age nemiten Mount Kenya ne deputy president. Uhuru Kenyatta komekosome ngecheret. Mache kosupporten Matiang'i. Now the question is, kaikai ng'o en biikab Mount Kenya ne nekit kosupporten en Uhuru Kenyatta ak Kindiki? Kere biikab Mount Kenya ko ng'o ne nekit en serkali between Kindiki, the deputy president, ak Uhuru Kenyatta ne supporteni the Kisii? Ikoikoi biikab Mount Kenya Kindiki matin kobunu the minority community en Mount Kenya kokoikoi notet kokere ko lakwetab gaa nemiten en serkali. So Uhuru Kenyatta kokakolusen. Uhuru Kenyatta kokomakosupporteni kora Gachagua. Akot ngandan koborchingei Gachagua kokaikai Uhuru Kenyatta en oret age tugul amanan tun koyomo kuraisiek kokomakosupporteni Uhuru Gachagua. Kokakot another additional advantage nebo William Arap Ruto ko kesit non komiten kotini en amut. Because the rule itself ko kobebar en komosta nebo serkali. Kosupporten kebeberta nebo serkali 99%. Kokosich any nafas William Arap Ruto neborchin biikab Mount Kenya kolenji chichi ko kimakokararan. Kimakong'o ne kobwotutik William Arap Ruto kingosto Gachagua. Kokosich tikitik chemondoen kot koitita olimpo Mount Kenya. Ako kokowinen biikab Mount Kenya by 55%. Elekomoche William kokomoche 30%. Lakini kokokimit biikab Mount Kenya up to 55%. So kuraisiek chebo Mount Kenya 55% kosupporteni serkalitab Kenya Kwanza. Another thing, the ruling nekokimeken kokokiborchi Gachagua ako kinekonai Gachagua nguni Gachagua ko asilechelda. Makomiten betut netakosome ng'echeret nebo siasa Gachagua unless keobatanen the ruling. Ako koikas en kotini kemwa kele once the impeachment court of appeal sikeba the Supreme Court takebendi kotinisiek oeng the court of appeal akeba the Supreme Court kesi nombo Gachagua kimuche keng'alalen en 2032. So makomiten nafas nebo Gachagua. Finally onene okesune ng'oliot nekamwa choronokchuk en yon. Ketestaa kipongesan PS Rono en kasit neyoe nekararan. Rono kodisobeni akotipen koik cabinet secretary. Kipongesani kabisa en boisienyin nekararan. Ake congratulaten MP nebo Nakuru nebo kikuren Kureso South. Notet ko Joseph Tanui nekokikochi nafas koik the chair. Nafas non kibo Ngong kotononchi ng'alekab housing. Otherwise amakwot betut nemie Bwana Bruce ak Bwana Timon.
8: Ongemising Rafsa agoin Bwana Bruce mji namji hata kabisa
0: Esra pongesi Esra Esra kenduywa
8: yes akita nata nangigure nyo Richard Liting nata nangasiki baranda mbitu tabrani
0: pongesi
8: namji hata nsoko kidogo
0: nsoko sige mwagide sibu
8: ya kasa chale sarap kering
0: sarap kering boyot
8: mwadi mbatu londoka
9: kwa nani kongoi kongoi kongoi Bruce actinge tuwa mune kwa isheja
8: jamge
9: kongoi kongoi mtipsia na kongoi kwe kwetu tabra sigilo the ruling nuko ba kesi nuko ba Gachagua ngiman kwa ishi cho kwein konikit kwa kwa imeto wek pika ap Kenya ngalaleta kwa Gachagua alamu kukiri kusiri kesi ni asa kwa se kwa testa kwa se mane Kenya kumachimge ngejerete ngeteget lakini kuhiporchi kutini kule ki impeachment kukicha ingore neba iman agigisu tukutu jikinyolengi impeachment. So kongu the ruling kele kuge impeachment Gachagua au mutu impeachment kuhu notano kuya majorwe nyo rafsangman kwa wangit kipyo kwa court of appeal chance chete kutenda kwa court of appeal ato supreme court kuge sini kinge ilo njeni ke sini kuge gila njeni neki 3 years ago this is a 30 years ago kuge sino kongeba court of appeal kukura another 3 years kutapkeba supreme igiri ili huwindi mana kwa 2032 lini kamja kirani alin kawala siyasa ta central amu bo chi chi ko ko mu yo ni chi ta ke ko ikini na kana mikere igire ko inege ni ko mje ko kere ke ni jarani lakini huna tiari igire ko ta ke sabuki amu ko sabu ten chi ta ke na burgi ta ke pick up central igi uno amu iko iko pick up central ko ba 5 years sang ako ya ni jaret ko kusir ko ba 10 years sang asa kana mikere kamane kale igo igo ko sabote ngindiki nguno ana ko sabote serial ta William Samuel Ruto amudi bitu kindiki agunu borgeta central amuwe di 5 years ara Ruto nguno jibuani au 2032 ko ritan president ko nam bibi di president ko biga central jega be ngere usir ko ta jita ne fresh no matiangi ne wendin for a fresh 10 years ko bian riga central ko ngete 10 years so ese buki ta jagere nguno alibindi ko bitu wendi ko lakse paten na ba siyasa inge moni wendi ko lakse ole tezetai siyasa na ba position alo wendi ko nyo sabota sergali wendi ko chama itu je sabota na sergali so kere nyo na otano akira ale wendi ko na otano ama ja awe kikongwe piyas kibono ro na agine imba ishet sige pati shega patik kekwal bandek na magimi ke ngale amolea kubono ro no so kukor ni tibeta chaik inge metra Pakistan for ni to beta chaik inge batunga garsan kwa ambassador not arabito ki kwa ambassador bito inge meta Pakistan kuna kitu kinyor mngare trap chaik inge meta Pakistan kumi jugo ni sabar ni karsa ki kwa congratulations ki pongesa na leki akisan kase bitko mbo nye piyas bito piyas kwa piyas na education kema kinta nga leke chang agi laka se tishek ya me wari sainan ni sainan da no mabito ni msa itani lako kwa strikean strikes have been there since nene ni nukuta uke strikes kijambo mi strikes kwa ngeteke saa matke nana ke ngamka ya sabra vitu kile kwa temene kandine teta school iya ene ikula kutika temene principles chiba schools kutile strikes in school kwa ene PS conclusion ene kono PS kwa demand chiba lagok kako ex too much kaya kitu ya miti kitu mwintu kula kitu ya meto ex sikik aglagok sige amalumu imik akseregali sige kwa solution wote kiwe corporate punishment ng school ishe kyo amuangu tuuz acting geta wote yali kiki chulo aki ngibo geta ng school suwe kubikuno tamuchke gire gile mwagetestai imoni wazima wae corporate punishment ng school ishe kyo kumeja wae corporate punishment ng school ishe kyo sarabi kwa chula glago kyo ngibe rura kwa ishe jaa ara kweri ntulo ndoga kwa nande
10: wangwe misang wangwe misang Charles Ramp Kering Limba Tulondoga kwa Nandi gitu sitai. Ya sakina kan solo kone sungu limba jeljela.
11: Halo, halo jamge studio, jamge Bruce, jamge Tinge, jamge Rani ti gitu.
10: Mhm, halo ba ya garibu.
11: Asante ga mwa go ngo sike a chamwa ga ne go ba ngalek go ba mut. Oya idemye kuti ni mbi kita ba mu kuzo ti ni na ngala le mani amu mama ke bor yi kuti ta ki si kongi kongi di to la ngi ga san ke lo kuti ni matala ku ma ke dor yi ku yi ne ku ki ya en kuti ke mo ke ku ku ki mo la mu aso ko mu jang wa evit ko ro na ko le kya bu te non ago ngal yo ta genge ne mi ago ku bare ko ko na ta ko ko ga mwa ko le ago ni ti ngale ti ko mwa kuti Ule maliani kwa mungu, hii nguti ni mbi tutabra kumwayo omu. Ule anina awa amge, amge angyo, atungu maliani awa kamuamu. Dugu utasi isenge. O, magilin kuku kakasichi na basa rabu, kumi na basa noto rabu sicha rabu, tangachere magilinen, ngumi ito kewe, kasa kutu na basa rabu, taji. Uma tami gini gue ay warak warak buta warak gue itu ngejeret tap sam. Maliot ni u o. Uga sembunu gue ngalor dos kole mai de uti ni. Kubi gap ti gap si jod. Juga ngalor dos uti nul ri juga ngalalin ru. Kaje joget kole ni nuwa dos ki buti. Nuwa dos ki buti. Iye bokong uti ngajodono. Nagas ngajodono tu aku mama je bingan. Ijoni ngalali le tu uti uti mama je bingan le joni crowd. Dene dene ngalai jo mua jiji. Eje magi rogi luge ne sete niki wabu. Mami jono kibendi sabari show ada. Oi ketar taman. kocak kwa ni chegen iche cheb lege mjugo lene nage lege mjugo nataka pawa sisi tunataka pawa aku ii tuendurisho kuma kuma kienge chegen kuma kuma daimito kwa kumji noto wa mge yimi so mi mataraka kuma kiko achi noto kwa kwa kwa stool kumuhoi kwa kocham chung kwa ker mwaljone na wapa lege kuku giske tukul kwa kwa chama eh anyo ngara leden kukichu kunga lole ngele tuum kwa tilgura kukikilewe ngeo hii nechamai toa tebe kukikilewe nechamai tufinja tebe kukikilewe nechamai chama chiko chama hini tako uge engra unuli tansi ni kima chikukime kwa liya chamuwa kwa liwa kino miganu kia chama ni enganu akchai kupais chama chai kuchu oh oh kukichagi kasi nyo kikisi mbi chama ite nore take tukul kuyon ni anakumayon lo miga reu abutu magir noto baja maiz kujogu lene ni kotel mwagura hini ingo kwe jire kunekit piki kwa ngeir kunekit karugu takyanchi eni mwaka chanji nga ijo ngalale kwa leto mwotel vigura kwa ngeir bi tati kwa nyi kiyo gitu kwa ye tati chote eta kuku koto kwa nyi koto shkwa kote kusikiste awe ingo kwe takek mi kwa ishe ka ku mi pe giruwa gide mi pe kichika anga baja maiz bine ma MC bine ma chine direta MB ima jambi nyo biruji tanu matinda wakura apana wange ngetu lagu wange kanal kwa liyondo no natar chon anyo na ingalega kwa ambasata kwa angalal kwa ambasata ni wakawe ane kuungoi wakastanyi studio kukiru kwa kitarike kure masaliento masaliento ni mite tujabe mite nilu yigile kimaashat koko manedet kule mite chamai mine chamai ni mwadi njepkawe kwa machine bagi engalas aya kubirugu on onyona indaroko hii yiga maibi gamu waga gana waline no mingawe kwa niti tutare ngale chonto anu bindi uline ingutu mage amingawe gane kukia nune narubi yosi nyochenge mbi mite kwa itaye au kabro unge kwa itaye narubi yongi kamujite kutu kutika ndao kita watu sata kumangwendi kukuma kikire ngao likikire nairobi lakini kumbe kebe ngalega hapkawe kuhujon kichota yuendi lene nubaku kusyote ni mwiri kuma choon mingawe akukawe kuya utu kukye mnyache ama chao yinitinme awa anyone ngalega hapkawe arabrumi awali kichwambu kita ni mye kutkeet kiit kebe ndi kukye aya wala atar no kika toka mpoishi mi mpoishi kika toka kwa hizi tutuna bendi mite mwalimu ni mite chilgila hizi hizi ngendugwa kumuwa kwenye mwano kita hizi taa kutuguru lagu na wahi chai kukara kakile kwa kitu mite rebaren mite kekeche mite chevyo sedi kukure marta karuwa akti kechang chikotok au mwai kungo sungo yu au kato wakana wale au kato piga pwale njiga kiricho kwa hundi njiga la sungo nye to chamge kungo yu
0: kungo yu kungo yu misi kungo yu misi ambasada naba kofi
8: naba kofi
0: bwana kansala kwa nisi kitaore nmiga bye bye miga nguni alubuwa nega wa kabisa kulele sani
8: yes
0: miga maritim yes tinge toke rego miu 3000 chako kiko wachibik akoni takubachi ya ketukul kiko wachichi ya ketukul tika tit agenga agenga tika tishak 41
8: tika tishak 41 jato
0: jimiteo open ito enchi agetukul yes
8: nito kiko wachichi tukul bana brusko kile jini chutu soko yin betu tabrani
0: lakini moboto chine kwa kusiki en rani chine kwa isiki en betu tabrani moboto chutu soko lani chine kwa chutu oto misiche
8: yes
0: anaguge chutu wa mutoki isiche kwa mwagi eten kwa rapi kosi noni kubetur neter kakiko wachichi tukul 3000 tiltitul diga tita genga genga
8: yes tiltitul diga tita genga genga kagile soko yake tiltiti tita genga genga kitu bana bros
0: inyor chini ga 3000 ni
8: 3000 Kenyan shillings
0: asiba nganga *274#
8: *274#
0: *274 chutun soko tiltiga tit asisiki yegit seta en garoneta brand *274#
8: *274#
0: yes agisiki en betuta brand yegit seta yange kwa coach agena gele ga isiki 3000 iba nganga pole pole yes
8: yes bana majority.
12: Hey.
8: Mhm.
12: Binga tafori na akbruz jamge.
8: Jamge bwana koja.
12: Gatua go yoto hi, gatua sinia. Ngawe ndi ambassador na bakufi. Kasa la gones. akiljila tumul ko tuan ya kimyak sinya se uchi boyisek tumul ko agenge ye moy ko ngoy we tinga
0: kocha
12: ngo tuan eh
0: ngo me moy tinga ngale chu kocha o
10: kalo ko ne niyo
12: ajono
0: mem gan ngale chu ko moy lagat ko lera ne ko moy tinga ti le nye no kabisa ak tinga
12: Der galek abruzi du etinge ribe ga chichono der galek oi tara gatora yete no lemi agati tugu leno lo gasen welda ku chogo gololio yeger galek abemme lo goben ta galego chonito en koi buate ga chakto le muche kerulen Elain kelo macam, anda maskotin, awak maskotin ni, awak lebih ni banyak kopi ni. Kami ngala, katiba tul. Lagi ni adanya tebe, oin kau tenak apa sahin, macam, mau juga aje. Aku tiga mau Kenya, pengetela ngat kau awal lah kau buat tutup kiri le, ara aku tu masuk me. Otang isu kolia. Nah, wala. Maa gotinye, wafuasi en maon Kenya kumundu kwenye. Kami bishika wafuasi le, alinane tipone. Kwenye lebi ike ngobe, wana kume hindi kutole, tukunei. Taka hui, kunga hui iti, kumaki isubi. Chiri mwaje isoko le, masu tukwala atia. Nyawa mamiye lege ebe hindi, isubi wana hindi yon. Ungobe telibu nubi. Number two. Kita ne barege ko professor ne siasa kita ne ngom ne igenugu kiae ne marue wesimu auliam marue uliam ago maba okto ko ita ko magnai mami ko makiri namye la kwenyon kwani tugira tutam ogot kibagi ko yae ko ngutiro cho mi madele ne yogwa ni gimnyon Enguron, uru nego bo kita asasita niete, mito asgari, mito asipa protokol. Gele kagapa legi zimto tu yet, batar gangne. Itar ko bo kita, lagi niki matu panan niki matu bicu jua. Kebien tu tam, kamu awu, kamu apa sa? Omot kami kita college nang lawan tam ne, kota kebiman, toh biman kumye, toh gera kota cekan. Malo ten mak omut kutak yeger ku mnyu yu pichu ku kirib cha twa kerge ku gine yu kerge mati kibo ku muche ku kirib ku batu ta aman mati me mache bichu bisen mi ami kolas mak ku tu ta ku wi gibache twa kiyo ni lazima o gi enna ku glas ma u kiyo ku glas ma kerage je tu ta yongi gero pia drone Kuai kiraun, kuai turiam. Kuai kopi bahun ni perayaan. Nak taruhan nak kunci kiraun, kuai turiam. Kunci kuri bahagir kacangun, kuri temik, kuri kapcain, kuri kopi, kuri pilot tram, kopi gila. Agibat tiga tu kun bahun, kuai turiam, kuai ni gimana yang kuai itu. Tamiu tias. Awe ba ebia saka ne kapusa ogi bai bai ogi boriye ta polegi ebia surun ki bai tion ba sargali ne chamera ya ne chamme girau ne go bure kila weekend komi elemi kogere gi meta ta ene meta polegi kogere ago nyi gize chero kimaje mu ebia komnye age mu ay mu lwe kyo kitrili ke mu ay kapusa ke zot mu kele ngo gere mu nyon Koi mana ubi ya? Ibi erwa lama. Kau gegeri, egrau. Kau gegeri itu kaca. Kamu tisirati orang tias. Ibi kalau kawan netik, isir kawan netik. Kau pernah tamar orang nak kau memon, kau memon. Panah biya. Kita min. Ada lejin. Kau gay. Kau tersungguh muktai net kenyisek. Aku tak kau tersungguh posisian kau ni. Tambuan ini beri ani. Aku cami beri ye. Ni kolleji e mai siemu ne gigeri le ma cha bure no fis
13: Mobun kita sebut ni kita ini, wira tabrak mungkin. Apa orang ini lagi cakap buat kita angne gain election, buat apa election?
0: Si tiennye? Arab si tiennye? Kebet tiennye tuak si tiennye? Alagi cutanu?
8: Alat usulnya mana si tiennye?
0: Si tiennye, magi kasin?
8: Ada.
0: Network, yes, and you talk. Lakini tinget kakibuwa tunge lenji nchutun soko, tildiga tita sisiki, tildiga tita sisiki, nafas, negara aran, tildiga tit, sisiki, star,
8: 274 hash,
0: star 274, star 274. Arab, siti ya nage liyo network?
13: Wala, liyo aji wacha u, wabara atai wacha, wabara network.
0: Wabara abuwa tuni siti ya nage?
13: Lakini,
0: Magigochani kasi pola mi bata mi moe to anagi go utun ak tungo twal mona le gigo chutan
13: ne kwati le gitunge ne gitunge maswale kinyo gocha tungo twal werita bara mo kwa iraila tlet ola mi bata mi moe sa sita la gata subui ma tar tu visto ira la bruta bara gimite gocha opposition ba ki pregura go utu age iera si nyembi Yako itu, opi ke mata gigi ani, pun itu baru cukup ni. Negeri West Ligap katet, oca, awi negeri gaya ini katiba man. Bicara aku pergi upi poyo, kami itu nak cuma go dua limit ya terus. So biarlah nak oca, aku guna ni lemiara butuh ni. Lagi ni amal na pasi ni awi kini tiada segi bawah mereka juta nak kuriu. Kami lagi baru alpi jasio. Negeri Aurelia. Ang negukure irono apetok, ama macam yagi kongi titul ni nanti way, umat keru cuan site, awak cuma kerabia sesuatu jodoh, amu aku cuti, aku nyuwu tarik presiden, kuloal de projek sebab presiden, nanti kamu nengong terain kau cai kau setatatatanu, lagi ni mata apa aku yau aku ibas biasa sih jawab kerja aku mandang kau cangge. Kami runing belot, tejaan yang kita harap runu. Orang itu orang ini, lepas nanti orang itu lagi agak agak terbalik agak ter. Orang itu baru Aurelia, orang muda akwa. Kita ni orang biasa, cuma kita main ke uci, kita main kongsi. Kita ni baru biasa, ni asal kita ni pernah kuru ni. Nampak mawun, emu gue kura isek aku gue, orang negri ni ambil ni, anda pas, cuma gue cuma nak kuru biasa. Among yang lalu besta sini onesti in arawan org berdi, kau tu nama ratu no, nama in keri mau foresti. Aku bayi siap kondo kau kau presiden of 100 million. Jadi dah ni gerwaik, chemakemwoe PSS cheu choto pongezi. Ng'alekab rikasi iwirtai nekokiwirta eng betutab amut. Ko ngot komite chito nekoru komie ko Uhuru Kenyatta, Kalonzo ak nekibore Matiang'i. Ndawor kitiat chito nekikure tanguni sherehe nemite central kotakakolanda bitonin chito nekekure Uhuru. Amu koingen nin rikichi kole ngityocho asome president automatic. Ako ingen kureishekab rikichi wei kotoune nekit 4 million. Tangi koechu neya. Lakini kongewirta amu rikichi akamwau kokosop chito nekekure yaani opposition kokosi kalye lakini kosop arap Ruto. Kawekas kikoe koburyo kora. Amu kikimi, akasaini Nakuru matungotieni one time, kukokino kukini kiko excite koruli nukopo betut ap amut. Mi ask kiko yekito nikibende nikibara option 2. Ingebende option 2 sai, umatindo chamin nabo kiko ye presidential candidate. Kukiero kule kaikayo nu. In fact, kipche bichuta marambili. Kiko yon mirip tifale. Olonge no chuma mjorwe. Wabire cha opposition mamai president. No chuki nye kebrazi nye. Oki mabiru wech. Mwe kutinda mwa linda ni kipa 207. Lakini hani wege inche mite central. Kukcha okse marambili nginguni. Igo igo igo le. Ongi igo ichi president Arap Ruto. Amucha only 5 years. Konyo kukcha okse marambili. Kupire kikoye 4 million kura ishek. Kosikia Arap Ruto 2 million kosikia in. Kosikia Alonzo anana kwa opposition. Masikia ne Matiang'i mongiberberege ngino. Kosikia ne kita kina 1.5 million kosikia Matiang'i 500. So ana wakira wale kwa yekel jin. Wistano kwa kiwista irikichi. Asike tulian. Mbori yenu kutindo mbwe. Mwrenju ilo kwa watinyo ngale. Wama chafi chafo mbaoni na unu hata wale chukocha buongezi. Karibuni sana.
14: kose nem kata tapio pio sete kradishe kutum bergi ni mwa gitogi so amiki alibara ni wa mungu alina alibara bini chwa nengu bitanga la jipo sha kora bini chengi mwa jenja pia nangu poko la yako 1140,000 akuge utumai kini sari within 72 hours on magitil gale dao kwa gituna le kwa lega ala tia pia utumai kini sari mungu poko ya itkabisa kwa na kukuturizmu ulitumai kwa ya ngala gala kwa mwa mika ratii

0: 请问，
1: 让你，
0: 希望你上面
1: 那
0: 个呢？
1: 就我你，我给你买条路给你，你买条路给你干不啥？包括我等下那个包夜路给你干不啥？那你那出来那家店在住给我那母，啊，妈咪干了，那那出来那个不啥？啊，我这这这这说他给你那个不得？啊，我家里边那边就给管不着那住，就给管不过来个，就土木给土木来土木。Sekarang kita agak terengah-engah. Kau ni masa ini ni agak di terlibat. Kau saya ni tujuh ini hari ini. Hari ini kau tunggu masa apa masa apa? Angkat kini hari ini kau tunggu masa apa? Kau ni amanda teras bu. Kau ambang hari. So ini, mana tergitu? Alih tunggu ini guru no. Ia pakat tunggu ini guru no. Aku tunggu apa nak guru? Kita serta. Kalau kita ni guru no, tak terus no kagara. Orang ramai ini yang ini diterima ni baru. Mungkin tu yang alat kiri, atau mungkin yang ambil, mungkin dia ni. Wanai ini, kalau wanai itu kita tahu.
2: Yes.
1: Okey, yang alat kiri semua mengguna itu memang itu juga. Kau cakap alat ini nula, no? Kau mat kau alat kau lalu kasih ini nula, no? Ikan lagi tetang agak kau ini itu, mungkin itu yang kau ini. Nula beli maru mai itu maru tu cuma dia ni. So kita masih dah sini ni tadi. Ogi evasi ini, kita mahu kini ni arah berita, lagi ni kita mahu kini. Karena guna amal ribu mereka je itu, tapi ini nak kami tulis tulis ini nak kami ini arah. Okey.
2: Okey. Okey. Misang, misang. Arah berita.
3: Eh, tu, ramai.
2: Ramai.
0: Ramai. Patrick.
3: Ia tu aja ni tu, eh, wey.
0: Kau kira le cipta bagi nasko, ah, kau wal tinggal ni kau le cipta bagi nasko ni kau.
3: Eh, ya tinggal no.
0: Terus kan?
3: Kamu ayo kau cuma ni kau yang naik lekap kau je. Amnya nyora tu yang awen di Singapura. Kau ini cuma gaya cuy plus, cuma gaya kau ni kau ini lebal tau nak buat aja nampi. Abah setuju. Nengke cuy kau ni, talin kau ni sekarang cuma gaya cuy nuaga ini ni ati. Ribai ngogi plus kaya di sini ngogi kaya je. Kau tak nama kau mana? Kau macam mana? Kau ngogi kau ini tau ni ngogi tau. Allah wajah ini mesti tangan. Kanya tu, alang apa syakwa? Kau boleh kamu. Karena license biketa utara Afrika yang kamu mahu niye gule. Gus kumari dia sulwetin gune. Kau muncet aku ngajaran muat antenia. Ruling nabo bahu. Kau kau kiat. Puriye tap kolejin kau terstai ngajaran. Kau tutam. Kebe di tutam ngajaran. Number one. Kumagitin dahi a serious competitor. Number two, kau yang bayi shonik cegi gayai. On misingut kau yang baru riosa kalau kima bakal lejin cegi nyuruh kasi set kibaror. Number oger yang number four, kau muce kau mawega nyui MPs cecang ngiciru just because of igoste kau wa mutawa sesong kau muai gule kini magni aku mati teben president. Tiada yang bi nengung, nama asor, amung kia cek asor esergal. Koko mana naik nitan, mana yang, yang kau kau agak syakwa, kutut kau barang yang man presiden agak lonsu, yang mati yang, aku cuma malu, kau bawa temara agak negonya, nego grup cingari itu mutu. Abah orang ager kau bikin itu, nego abah bikin itu, switchu kamu agol the opposition in the country, kau feri week. Mungkin tidak ada opsi yang ada sekali. So mesti ni opsi yang bicu. Tiada ni opsi agak mungkin yang tak betulnya beri orang ini kau gendik. Kau gendik, kau miba tetap William. So it's automatic. Kau beri way bicu ngura. Aku beri way nyansa. Aku beri engkau. Aku tetap Singapura. Ibuta. Tetapi tamu awak mahu aci kongoi. PS Rono kamu mah kultur agak gondo, kau IPS Rono, kau ni jaf kado, pichu radio, kau ni gawe pichu radio, kau muter kiam lunch ni tawara, pichu radio, kau ke cibara lunch ni boy pichu radio, aku tak boleh minum aku muka kanguan, aku terus tawa aku tawar itu PS Rono kau genggeng PSS, jogerol isi biar cenda, aku tawar itu presiden ni lalat tu lelaga kepa, dia macam dia muai gongo. Ini mungkin lelaki ni mungkin memang sebab itu sebab cobi. kitunda ipi asa salako to ne

0: Tos itinye kaimutyet ab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou kaimutyet ab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaet ab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tewet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang akikoyai research ako tinye chamchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage koroba barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili ako ikasit amut pimani ag kunyoe. En simo itibirchin inendet en number 0703-556-898 0703-556-898
1: Dagiga shege tiptama mu chega kubatang sai somu na tanu basubu ni ba betu tabran ji tabri tab kalinjin ka sarta na tanaga kita jin ke beberta na tanu baing ag ne yitu jing tetu tina tanu ba mese tab ta cha fam kare busana asa ke bete ke tsta to kul eng bagenge eng betu tabrani ka sarta ne ga somu ni logo ga bemete ag bana belon bor abe ke ga rasa ke bete ke tsta to kul eng live studio eng karo ne tab betu tabrani mete ke gonum barinda na tanaga ke bete eng ala to kul eng bagenge eng betu tab rani kugur na to na ramle tinga tab so baget gonum bata naksit kimite abana Bruce Peter Gold Studio so beta get start all eng bagenge eng petu tab rane maje go ya tweje o ya tab kiminde bana oletina
2: eng ara kongoi boyon kongoi timono puru kaneti ocho man ti onwo goro o hoy pungisi ne CS bongira kacha ara bruno ongra le bomma nenne oyumme ogmuwa weke lego oike boys ne nyini ogne bom banni ogle weendi oto amme gitu golle kiro oto ngale ga bolle ogmuwa ngale kecha lakini ko ogi ngala bi ketute kombi bolle ke tamoso molle ke ibwe go bwangata oge ibwe go bwagirindon ko ga go tinye che uta bi narabru Anibuti chari munani ogie tai oge rori tosi kologe birge ngoyu age mantege mwache choke gororo tugoro muwo kongi ne ubitok kocher mawo nyoi ogo sa la mwai kulo mbigaso kindo age tugun geche ngegeri che koche ngage tugun mine goyo gumser gwe kogure ngeri che Mi ngoya mo bar kogiriche kugul kogo maon ni chogo lakini chari munani kimi penda passport on board kuma kabisa and time timely also no mara ko testa ko uno already asagne ko ko sa nige kabisa ki ibara ke stwa gimu eh ko to no ga gar yogni ako deje chonge na landu Walera kachakwa. Ename. Ako inigi nekipare penipito taut. Port side. Question in port side. Kogine neki easy venue. Lakini kawesha net. Venue. Kwa kakarikei. Ako chanis kutinyo kachakwa kutonon. Kutengu chako migo tini. Kutako beka nyengo tini no mamara gen tukul. Kwa nipa kutolo neko usitime kwa mwako uno ane ibu wate mwesi mwa ruta mwesi mwa uru kinyata kimi et kutestage ti lakini kikia uji kutolo so kwa kari kwa kinyoti masababu nao negora kwa ikibaiti nika mwesi mwa ruta enyoru kwa ishe onyoru debioto onyoru tine cha sichu Ongoloji, omochi sere chepo serikali, teko yae, okimego yae, okitako yae. Akami, eleweo. Pasikuri kukule chita kumgin. Lakini kukule chita lemure tukulkibu yake, kukwage toji. Oshewe ingi otari, awesome kerujot mi yose yege legi bsigi age legenyo nandi kugen ko chita na gere agbigi ko kerujot awrono kemba chegi choni chet oyum kipchiri je kemi ba yabe ago ngala ako ishe tuke kimi delai ngene matote tu otetu Kokwa ari keke mogiyo ni mwae mukomene tema ko yu megoreni kiko ko kitu ya gogi gole njin tugun temu agi tagenge lakini mogonyo ne bogo tage ko yo ko gibi ne go tage ngo yu na be tugun rono okeru yo ayu me bare tigi asi yegera enge ne gin tirwe no kwe nyaga ngatibi Oga lakke chan damma blokom Oga yo ti tinne Lagi di tomo, tombi usagitu Toki tinne ke mua ho tani tinne ke yai Kom blokom ni Oga nyo lungo ika yai ngay tiki lewe ni Oga mai blokom kwe ti li li ke Egi mai ti niko liban Yo ki yu ki Ki al zambare te lo liem tura azmera ko ma liban pi keri mai diye kini Oki yon ki kwa yu misa masini se ke nga Olibale le nyolu do o tilili ki nira le tiki o to ki to ki longa ngana ko ani buki ki mo do furu motoru je bira ko le ji ngele mi buni tumin e gar ko ta e ngai ko tune na ke ko ko isiri beru le to le tina edwas mana kiminde so shena de question
1: Gonga miseng baja tap kena ande sa limba social na location. Dagi kaya sa chikaga batang lip studio ko dagi sa sumagyan kaya chikaga batang size sumagyan natan ba subuhin na ba pito tawrani. Ako kasi tanan natan agarang ko miseng kita brita. Kalin chikaga mitara pisa ngyo 30,000 ni chato kaya ba kina mama. Lagi nga kiwe kaya ngyo kubun chichito ko limbara ini ang pito tawrani. Hingga lang magmaja ko miseng kerten sang. Kimi chikaga isik china fast natan agarang ng pito tawrani. Dahil lang kito yungan *274# Jitu soko ingi guni namjige na fast na tanegararan gonye deti agi seki paranda na tanbay nyur jige 30,000 Kenyan shillings agi rego ne jitika ti sekta manamuti jita magati ay gitiyunga den ge guni amaji itil tiketi sekito ay ginege gutiki ne laga jitu soko ngi tesu boy agi ingi guni goto meisej paranda ina le nangung na fast ingi guni ge ngalali engaro neta betu tabrani dayolin gitiyunga den star 274# jitu soko ingi guni agi seki na fast paranda na tanenege tiketi sek itil gitu tiketi sekai Iwejike kaya aktiviti na tanda ba 30,000 ni Iyegi ngalali ing pito tabrani Iyegi ngalali ing pito tabrani Iyegi ngalali ing pito tabrani Iyegi ngalali ing pito tabrani Star 274 hash Itili tikiti na tay Agi giti na tanda ba ing pito tabrani Iyegi ngalali ing pito tabrani Iyegi ngalali ing pito tabrani Na tanyur jingge 30,000 ing pito tabrani Iyegi ngalali ing pito tabrani Iyegi ngalali ing pito tabrani Yes Tikiti siya tamana mutu Iyegi ngalali ing pito tabrani Kutu tegi wangu tetu chetim bete tabrani. So negatar tiga tisya gati bata te tausan. Yaka sirgi ile kuku ina ile yata gemi. Takut meseng paranda eng bete tabrani. Star 274 hash. Agi seki baranda na tani nege eng bete tabrani. Sheila Komen. Agere kaya til tikiti tagenge. Nicholas Kiprotich agere kaya til tikiti tagenge. So impichu tul juga til tikiti tagenga genge. Gune tai guri jita na jab jabengi guni. Seki baranda na tani nege. Star 274 hash. Gago ni kita tanya. Sekarang ya tu kuli jutu soko. Ia kita setai engkole studio. Kau sekarang joy larap gogo hanggulin batin dret. Joy larap gogo.
3: Jamge buana Bruce betak buana tinge tiamune buana tinge.
1: Jamge larap gogo karibu.
3: Gongo missing buana teman meli. Gongo ing barang tanda gigo no. Gogo barang internet nogo ba mut nogo ba in. Kutini. Neta korok buana timon meli meja mwai na lini ala jala ko buwa mandika wabias kipro nurono ko kipwa ipaisene mnyeman ako tukulinyo udengu na mpwane ako kipwa mpwane ako kipwa mpwane karara mawuge nise kalaki zinye kia kia ima liya kule soko wa ime lakini kwa ime koko kapa kumye ko siyem kiti choko kwa ime lakini kuzumwa kumye agium Pinte gigi ni tetul agi mua yu ikan kerjaan teman kole ayo kasih itu korena karan Koko kira man poisyo ni gigi kere le karar ngasih itu kipro norono Ini te giwe gigi gongko kipro norono Yang poisyo na ay Apo mi piwa kwanen gigi na presiden jita ni gini Tetetanya ada kot komunista Koi ini kiko ni soko bi kemungan terlihat Asyakwa internet ab kasap pa ko wa kuyo ako kaya tungo na pagle hindi sa feria kaya di indigenous lakin may sa feria senetinenda tumenyo may sa feria tapis kompetensyon yun ako iwaji ko iwaji kompetensyon wakit tumenyo amo mao sa manji kasap pa komie may sa feria komie sene so tapis kompetensyon na kaya iwaji tumenyo kung lepan senetamu kibit mo ko sa kiti kaya may sa feria komie lakin internet na kini indigenous kasap pa kugisu komie gele ko yana komie tenggiti ko gara ko yana gele tenggiti ko kita ni gigit pa ingoret na kararan hindi ako nta magay public partition ko gigi superia gara ke ko ga gen pite ni ko ga ko ni age superia ko tigit president na ko ndo gite lei ko ko mo ko rikse gara mu already ko ni tigit president na nata ko gendiki so ko ai dio en kuno ang panda kasha to ko ngale ga ingoro inege to ko ta babis atwa in Supreme Court pengolio takkan otok tapi jungku aku mau ni ngetera ketukul ngetukul ngetin enten ni askam mau ni ngetera ketukul ngetukul ngetin enten ni askam kaya gitu pesmeka gitu negosiasa politikon player negara ini pesmeka kumuji gitu usah putin kaum bikis jatuh kaum aku takis semak tage so kami juga orang bandar korak itu kamu jadi ni rupanya presiden urut niata ini kita boleh mengganti kami juga korak kami juga nak korupi sini utara kita korak ni aku sebut nak mata ni macam ni mata ni nak lagi yang ni jadi ni jauh tinggi juga orang macam ni jadi tu dah jadi semua nak awak jadi tinggi kasar kau jadi mata ia buat jaga tuhul tuh sini ni sendul tuh sini tuh mandra ni sendul boleh macam ni aku tak lagi ni presiden aja kita cuci sendul orang mu kau kita ni tahu kami juga supporten aku kunci tak aku penungguan boleh lagi supporten sapun sepuna aku janji tare undi dinyor kutu saya ni parah tak nato kita ni kita regi nato kita ni kita regi kita utah tu sih tu nato ada apa sih kita ni kau kita ni internet kau kita ni seria kau kita kicu kiro kasih aku lagi ring dia nanti ada yang terus ni terus lagi kong dia tu tak berani terus abdil ni terus kau uang kau tak abdil atau kau supreme board tu kau tu supreme board tu kau tak ada apa supreme board utus ibda karena tiada jinjing lagi gele kemudian lepas kasih kau gubernur jinjing undang-undang kemus kena bete, lagi ni terus tak mungkin kan? Entah apa kau ini, nanti nama jinjing kita guna, gele terus tak jatuh jinjing lagi, jinjing itu kau ini, kita bela itu kau kita lindung tu tak mampu, anak nabi itu kau ini, so kalau nanti ni jatuh jinjing ni, ada wajib kasih atau kau pesan, lagi ni orang dari sekolah lekora, mau kau ini kasar tak yang kau top kau ini jin, jatuh jinjing yang nafas kau sih ni 2027, agung kau kau sih ni 2027 ni. Utus tegitin yang mana tegitin sekali, utus tegitin yang mana tuh giri, mana tegitin yang lagi kalau tuh ibu nak tinggal ibu nak kuri cuci muka, ibu kat dia itu, aku kirim orang, aku kirim kita, aku tahu dia, abdi asal tuh dia aku kuri cuci muka macam mana, utus tegitin yang nak kita jual tak mungkin tu aku dalam opposition, ni aku giri tu apa lagi muda ni, atau mungkin giri tu di, mana tu mungkin giri lagi kau yang mana, mutai, mungkin kena. So, orang itu, dia ni kita dapat show ni tuan ni. Macam, tu kita lihat ni, otak saya ada bruto, kami nampai. Orang itu missing tuan, tinggal di mana ni?
1: Orang itu missing je lah. Kau orang limba tinggal itu sebab ini tanpa betul tabrani.
4: Yes.
1: Awak ini, pijak aku sekini ikut missing betul tabrani. Jadi cepat hati tahu sahaja betul tabrani. Akhirnya, kapi kita mana mubah nampu siapa juga macam geng ni. Lain kali jam kami samu. So far, so good kagak nyuruh baik taman aku yang kegone.
4: Yes.
1: Mita kita baik aku ada langkah aku mita kita nendasi, mesti langkah aku yang bina gurau kita dah kedua. Lagi macam kita kaji kita yang allah licik takkan atau nyuruh baik. Baik aku nak fasen ni. So kebet kita ngang kele ngang aja tu jika sikit kita beran. Congratulations, kagak baik jatuh juga nyuruh. Juta kata tahu sah, kita beran jatuh jika kita nama. Lain kagak licin *274#.
4: Yes, you are to Google chin, you are to go to Teta Spoon, I'm a famous *274#.
1: *274#.
4: You don't so called to look at it to see sick.
1: Take a job, Mutia, and Bruce, you go to Tugging and Beta Brand. Another legend to look at it. Shagang, I would invite you to soak on it as we are sick. When you are, I might teach you to ask a better when you're wrong. And again, on is it. I got talking about it and better Tabrani. It has not an Arab rotation going by the bank.
2: Damga Bruce Pepe, Altimon Melia Muneo,
1: Damga.
2: Ongoy, what one well on board? Mugolu, you have been made in the one and what one boy, Joe. Ongoy, I was a Bruce Pepe, Altimon, and Tasarigo Guna, but all going on an amen in congratulations. It is now confirmed, Honorable Joseph Tony, MP, with the result,
5: UPF chairman nebo APAN announcing a development oyelentetu cha bongesi ngo tabukwa nini tubu tutambi yae pole pole mo kama oge oge utile kutumu nga mwishi matole nendo tanyi kuni o confirm wakia kukwache confirm nguni kengonole chobake na nifruz beti jengo wei tinge chobake ni jengo enu lombo Nairobi ingile jitetija ujita ni yitin kwa uraisi yitin kwa uraisi jita ni mpome matini kwanja ato chi ina vaiba yae vai juniketu liye kure sui sawu awane ya ikawo kere nga kwae kukure sui sawu onge nama inge chinti itam ya tese ndane kwenye tiri itam yengu roni toki teshi inge jeher mpoe yonta ni kabusa sitoki kwa buwa matunde chukorona ni congratulations mwishima ya teacher koko neige kira kwa ngale ya tabiru impeachment lakwa testa ya nami koro Bruce Faith ele in foundation ni kwa ngale chu ujika kwa inge nye koro timamen banyamen national assembly igere legigisi mwa tutiet kora kinto ito jipasen na kora kisi kora nga tutiet so gine yonko isi namba kisirto kia katukut ako ilegia iya ita process ni kukikisi kika kisi mwa tutiet kuteleta so kukinge kile kora outcome mwa nyo ina mutine kia punto ni impeachment kukia testa ya sindi agnesi mwa assembly one sign mwa tutik yonko ki impeachment kumi yontini nga jerep kwa miso mwa nga jerep kutenia ile kibiru ya tika chakwa mwitenai ndamuni kiyako nami nende kibaru kiyaka jibaburu riyo ndi kiyako baru kiyaka jibaburu riyo ndi tuko matoko teche maendeleo ni mwita kenya ya mwaku ngoi ndamuni kutapi tuki ina kurume kenya kiriru ndiki tupresi kwenye kwenye kwenye chero kwa hui kasi tafuka kutaki kwenye kutuki naka nge kurume kwenye kwenye ya mbika mga tutik kwa testa akiri waket ako kasko mwe kukibiru bai ntora sonete kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye Aku mengumum kau ikhaya, ini berbayar 50 million. Ini aku sudah cerita dengan terkali. Orang ini tak kau lagi. Hanya aku nak mitu tamu Bruce Pitt. Amat mitu tamu El Presiden Nyon. Mitu tamu sebab utama main terlew. Cuma kau buat. Cepat kau ikat kau mau patri gini bapa buat met. Tapi kau cengah orang tu mau cikar di nam. Kau mau aku ngui. Asal mau orang aku unni. Enoi, mama suka mendidik kita orang ini. Enoi, dia gure dia drone. Aurel Yarone, APS Kutok, aku ngalalule, dikara oron, aku pas serikali. Imu awe kora kono macho kutore pito ujano opinion lita. Kenya iki kasa jima nagele, kwa toka kwa ya iku uwe Bruce Pay, te mu awe kongwe kapesa. So na kwa iku mponge, zika tiba man, akibu, chegi itelon kapesa, ije ya katoka na isa, chegi batu yonoto. Oke, ila kane jibu, akatiba, amepik, chega kwa na pinyo mkule mekyo miyache, chema kutate opinion lita, temuru. Kwa mwa kwa tuku jebu wa jeje nilu kwa mwa kwa kabisa BS road nyo kwa toa kwa isi yene ya yoi Bruce Pitt kiige nyo yoi kwa kato sengu rame mkune wako kwenye yoi kwa 15 gilio mita kwa atinwe kwa kukone kwa ministry mbaki kacha ele kwa angetru kwa kwenye yoi kwa yoi kwa mbu kwa baba katiriko kwa kwenye yoi kwa kwenye yoi kwa barara kwa kirengi kwa honda tuku kwa kwenye ministry mbaki kacha nyo kwa kwenye yoi Nune kuhisi nipote zaka yuginye kwa kitamu kwa yonjone kabisha chungu Kuhongezi biya zono Kuhongezi wama nai Kuhongezi Kimaje mingi skimuza niko kwa rache uu chuto Kuhu niwa education Kwa kwa performen Kuhu niwa kutikacha Kimaje kwa rache wa security Kwa performen kwa rache Kituku lene leki ndo inarabu ito Iya ikasi tuteleta Taibwa ijiye kabisa Kimaje ni zaini president Ako mi biya zesu akwa zini Taibwa izioni Kwa ifuze Mwati niranga aljeta angoi Abai bai yoi kabisa, aku ane ni toti jadi congratulation. Bungoi Bruce, atingge kau jangan kau ringan aju. Ege ribe me.
1: Bungoi miseng, bungoi miseng, bungoi miseng. Nata nerabu toti jenggolimba lelbanga. Bana Bruce, agam main, agam aku pilih kabisa. Nata nerabu toti jenggolimba le bana Bruce. Ugi kaji perbuatin, anakku konyol perbuatin. Mheshimiwa Joseph Tanui. Ini ada kota teacher nebo limbo kureisoi kureisoi stauta nata nebo aku chairman official nata nebo housing okay mesti kita juga congratulations bana Bruce kima ngele ni bana mbo isha na teacher aku kabisa baishit irele kando ide nata nebo nyuru barainda ngasarta nata kabisa kwa baishit ni kota kima ngele ni kota sita gara jamnya jeng gara teacher aku tengasarta nata nebo nyuru nafasi bana Bruce mesti kita juga congratulations ngona baraina ta ba na ba ngajareti engoli mbabunge akotese ta ba ishoni kyata chijiga chimo kingia bana Bruce
4: kimachi gele inte chicha pongesi ingele inte chicha kwa genge en kondo iga bisa ago I bwate tingeti le ngajaret na ta ne ba in ne ba ngale ga bo singi ko ngajaret no ago nita gora go kit ne gibe president en kom kit na gonde ta ga sa president ko ngale ga bo sing project ne ki manifest ne gibo kondo iko ngete nuru ago kipake go gitindo ago tagine asimio gondo chira ila ne gigo mun ko gitinye lakini go nyogo president ta kubunje ga manu chet ago machi gele chin bongesi the teacher mb ne bagure so I sauti ago ikwito ga kim notet ko net peak iko sei le aptek ne bo biga calling chin ngale ga bo sing ko mami ga besa ni to limbo pomet ka gitech ko bicho goip ko mabuno pomet mabuno poriya tap kolenchin itan libo wasingi shuter limbonandi so tinye ga sit no te teacher mbi no bagure so igogero le kai net pick up kolenchin ko ip ko richu because inyoru sai ta ga tinge ati muche libo ni 3000 na raet ko ga libo no got 5% kitago ten go ibos ko 5% ana gotin I libo ni tabisha go tu tikin ko tai tar ko richu no to ngaliot no bagamanu ki machi kolenchin bongesi ago ingele go mi competition barak lagini gi na bachi go ko mi go ndo ichachang chungo
1: bachi ke biji baba na baji
4: yes
1: kimaji kama kiki takata kwa mseng mheshimiwa Joseph Tanui yeye ndiko na mbaisha na bwana Bruce ageleje pongeze kabisa yes kile dage shakati kama tangu lefto dage shakata maglo chatu chaka kwa bata enge site somo gina tano basi bui na baba tuta brani tega tista kwa mseng kemo un gileje nen jitu soko la ni mje nam jua tangu dage ya tage enge bwana Bruce congratulations ngi jaga tu kujaga nyoro brani da enge tuta brani eleje pongeze injaga nyoro nafasi mbita brani nam jua tangu dage ya tage enge soko bit kiaro un gina tano rubai enge lebu studio Eka sang narabi wa tenggo limba galia bana biwa tenggo galia
2: tenggo tenggo leje abu wa tala baro musu musu na mo musu now kai na ma go ni kan ka ngala leje president agi ye ngale chango to stay e ngale ga brika tika shakwa ku ye ka ngala le bika cha ko go go ni sio ngale ga brika ti e ni one peo u go ba ki tunga le ki ga la na ma ki yoni no sing direct ki le bole bole agi apa saka ga te ti ko ba ne 50 million 50 million ko legi kinje ge si komien a ki ko ge ki ko lu ongi mo ko fe akai ne ko nyen ne en ga sar wi jot ki ko 50 million ton ina ma te ne ko lo ni ndi ne bi ton de ko e ton ko ko be ko ga le ja tul ton ki ne a ko e rei sine a bu o tan ku ni bi chumba sen tul le a pi chun tul ko le ji tul do ga li ko ma andan nai ko no ngi bar chinge ge le fa di ya ki bu ata te ne nyon ko fa di ya no tan ko ne bara bu do no to president ni kitam ni baye meta kenya abone maglele no kele ga maita ngo lio maglele ngo ribe met ago ya ga bichi mawana ra bu to bu yanga ngala da bichu ji wa bara ga ra bu to amun bi te tinye enser ga lenye bu yanga o ma ka ma bi o ma raise no te munen to tare am ga ma bi ngale ke cha bu no so garni ta che beme ko mun leadership no mi o truth ak to mun ak to tul angala le no me ga pi orni to mun bi che mi o to ne ko da ko mi o si o atakilano para kulini kumi hivi chwa hivi tukul wako zuziye ni wako toko kwenye tukul pichuwa ya ngaleche tukul eni tayo wako tuwele ndereba pichuwa tukul kye mwa na kye chikitore president kuyanga amabi ili magi uti mbs rono amagi uti mbs pito ene lemi magi magi roktapa ni nyo aurelia pi aurelia nombe hini nota nakine akalak amana ya kuni kasartani hini ten ngong ngini kumu ngini kumu ngomu ngomu ngomu kuyi kiti nye tieni gene une kwa Kuki tu cua kecil, kuki yang lalu kabar itu yang unik kuat. Aku dengan kau mana mai walau ni kau yang kabar itu, mai tukul. Jom baginya, jom ni muak sok buat. Aku ngalal, tak tahu ngalal aku tak kuat lagi. Mengerti nanti, orang kau dah mili cengke si nama apa? Kau tak ada cek kan? Kau betul betul no, kau kau tu kini kau tukul tu tiap bawa ni lepas kali tu tu Kevin, tukul tu boyot kau ni lagu ni, kau tukul. Jom kau masih nyon, kau dah biar kat tiba ni, aktif tu. En bandar nyon, aku bicara tukul nama buat, aku ni orang kau kini tukul tu ilmu ni. Tujuan tu kul jemaah masa ni unakan ni, kau yang mana sekarang ni buat teh tu kul, amun kini buat tu, kini kini buat tu kul, atari yang tujuan mual ni, kini mual ni bungkus tujuan amun tu orang buat teh, agi leh cium, tujuan ni ni ni, cakap dia cakap dia leh nani gara, oja, kau maklum leh leh, kini ni orang presiden aje kan, ni orang tu kul, kau gua ni gua cakap maklum gua ni gua bisu, okey aku ni gua mau ni orang mus, kau kini mau tujuan tu kul, aku ini tak tak ibu anak ni lekap met, asal kau bici pini ni, kau ni ni. Nale jongo kuma obai sa kele kutaki bwana enda yon ke fainda kini ngoro le diabo met ke ngoro le gericho ak ke ngoro le manandi obo bi yalla ke maji gele wet kuma ke bendi do ta chita fri ke te bo ti gele le ne bi ya corona tot tu tram kuma ko jan ga ngoro le yin
6: tam gwen dot ji dot ke so le le ne bi go ba me ti ta ke bo na ke te le le ne bi ga bo me o ba isa le ne bi ga bo me le ne bi ga kricho o ba bi ga kricha ke che me ji ne ak chom ba na kuru tugul o zu tam ke ga ak ti minon tugul ko le ne bi ga kuro no o ba bi chota congratulations to the teacher MP barane ki botono go boto ngol ga radio enat kai tugul ak pare na nyol le ne ni tena che me bi bu dikleta ni le ke liona mata te liota na tar magi magi be enda ti ngip kelio ke bu ne una garchi sancho ne ngip kelio ngo baba mp pabi ga ngip kelio tukul so menu ne mp ibu dikteta tibi bage ko mo mbo yo ne ge bana pascal go mie e sancho ne go gimi go ma gole ti ge isto dikteta ngip kelio ko mo ajin mama harjet o ibu ribot no to gole mo ge be di style no ne ma je mp no ngip kelio no ge bana ilari pi ilari ilari no no ilari ko ske a ti mi na ni no di ne go bo tu me go jota ko ngo mi ze
1: Gamisan gamisan radio atengulimba galiat agagere para ambrosa de 3000 kesh nshile semito
4: yes
1: akumagele ni tarabsa ke manje gagere style yani big 45 nyaga tu natana ga jitu soko agoto misiki line baraini bana ambrosa ga gonga bajitu kol yes agotitana ga jitu agode ke nyoru 3000 ni line ngon paraini enki guni ke ngalali tikitit ko genga genga genga gitu agoni tak big 45 ngore natana raisi kina magati tie yai dalingi tungan star 274 hash
4: Yes.
1: Ticket is a 45 and what another Naraisi Agisiki Nafas don't know. Star 274 hash.
4: Mm-hmm. Yes.
1: Jitu soko igiguni agi namjige nafas no to negaran yes rail rail rote jagere ga itil tigiti da tane tai jo free kipto agere ga itil tigiti ailin chepkirui kongoi ga itil tigiti tagenga congratulation so nungut parai ndagut missing mbiju 45 jata jaga ma banambru solde dige tinye big big somoge aguma ger ten sang nita kono nafas mbitu tabrane star 274 hash jitu soko ingiguni agi siki nafas na tanagaran ngebo limba tranzo ya kega sakina arab talam arab talam jamu arab talam arab talam
4: okay. Awase okay. Arab talam
1: ega sijelule nakuru
7: kongwe enda tutiet nuko gonurani Rusa temon kama je in kagas ngaliot ngagas ngaleki ko mi ko konge ngalala ko konge ngagas ngaleki ko rulen ngaleka ko bi ko tini kwana ne ko kele no ndo ndo sinda ni je ni ndo ko sinda ni ndo ko kile nengi magi ai pe ane enka sha ko ko ta bai bai gora hamun ko tabar chinge ko tab chi oxai ngi tiru ko mi ta bu nyuna ne ngi jere ne babara ko tab chi oxi ko tabi re ga rote jamba ko ne ti chegen ko ta te ngani ga mu ko mata ga ni ndo ko lon za ga no ni lagin ne hold it all in the same ko ma mami gi ne affecten amun nazo na ko tab chi ngi jero ko jandu ko ma ta ma bruz ama che asom pikyo ongi ti oge ga tengia ge tu a chenda ko igi ta genge kia ene kisupporten da no kando ene ne bae me ke nam nge jere ten 2022 kut komi ten differences ni tinge nam pi che choget kut komi ta differences ni tinge nga bana se choget ta kia ke tu onge ba ka ten kia ke tu ko gile magi bel jindo ru ko ko en asi ke ger ke legi ai ta yo no ki ta re ti ta yo no ago ba nge jere ne nyu ne nga ru ne ba president ama che atesi in kando e chongi ko ta re tara bu ta picture na ngare gi bro no Al pitogi non,

0: Yang mesti nyangka tu nanti, konde faidan ni bagaikan tu nanti datang konde. Tukar tu kucang kau ayam tu nanti konde, kau amu konde nyonya serikandi. Kerja yang kumatong yang mua, awang kan amun yang segi magil gaji tawan tu nene o missing. Ile neng konde kucut komye nafas segi dia ningun. Onge so aje kau nang ngajar ayat ningun yang kau 22. Kau ngajar mubruz amni tenang dah guru atau amni garaji yanu amni ya. Konyo chigi mayano uvu giti awa ingo babi kumba kwene Konga genyi yote tagele Kona mulevi pichu chwaga Ogas amacho omuite Ago omuite ne Wen kikngechiret nebo 2022 kwa rabu to 2 tam Kori ya gorota gani gorota kiko miyota na wajor kwa yue ngo wiri Kole o wira ano lgo wirta lakini mami shortcut lazima kwa nam Ngoro mga president niki kwa 21 tam Lazima kwa tuta mocha mana mocha mawe ya turichinul Hino wakura harika nyenefya Kwa mina sabi ikiwa ila kwa tukwa mko uche ngonde kumwezwa noje Makanika ya jiba kutin ina bakwene So kwa maja amane Bruce kwa maja amagele Kwa ando iki ya kongi kisingela ini takenge Aka wakai kwa rata techa ingo pongesi Mba ishonon eni mango jini kiko pumbili anekazi ni Kama jijwa mba kukwenye nangibara adan Enore ngalecho ngamba adan kwa man So amache ke utien differences chitukul nemie agege gele agi ay kaandon ye ngalal jimbi chune nore nemie kerga unda we gu nisi jige nyo ngalal je nore nemie kongo ende tujet kongo amuga ugona na fasa sand
1: Ongo shongo misen gogo misen jelule engolimba na kuru hiyo wato mega so na magenge kwa Bruce
2: Yes
1: as mama Joyce kusobindo mama Joyce kusobindo
3: Yamune in Binge.
1: Jamge, Mama Joyce, kau sebentar garibu.
3: Aje, era Bruce, agong, tak, Bruce tak binge, tak boleh sebut nama dia serius. Ila, entik asyik kau tu mungkin nama, kau luai ni, aku tak boleh
2: sebut.
3: Nah, Kira kami sabar dan nego ini, semua jualan gongoi gotin. Aku alam juga lah ini senetai. Orang yang ngalai jualan aku silin dekat. Amun ni 50 million ni jemnya nge jualan. Le 50 million aku na. Aku ni nolong ngomel. Aku ini, anak aku nu mau buat ikan itu ini. Terus aku tinggal. Anak bunuh mahu bayi kami tu senetai tu, cuma aku kira cecia ketinggalan bayi nak tu kulagen kagen. Tapi cuma kau abu presiden ni yang aku mahu cemdoi. Ile kagen kan, baru sak tinggal tinggal aku maya. Ia mahu gongoi ya. Gongoi kami saya di sana mahu aku lelak gongoi. Pias aurel ya, ak pias kibrunurun, ak pintu. Gongoi kami sang kau baru rock tu baru. Kau baru orang habis tangan alam mahu awak si, kau mahu awak bongko jadi satu beronoron. Oh, awak pergi sahurel. Kau le bongko MB kabredi. Kau beros toh. Nego ramu cawlen jogura kita petu tangan ganjil no ablan. Ama cawu mahu awak Bruce. Akting ke kasih negiro ayo. Kau le beronoron. Kau le tuku ke kata tak indah tu. Si beros toh kau kau mahu red. Kau le kau si kau MB. Kalau berjebi oso, berjebi juga bagaikan cai. Ibe jebi oso, berjebi juga bagaikan dia yang kasih segalak tu. Apa isi? Tena mahu juga engkau binjoli tasha jo. Kau baru rock coba. Kau kasih kau mager vira MP jauh biasa urut dia nahi. Kau mana boleh kasih? Kau baru rock bertanya. Aku rasa nyawa tapi cinti. Kau lakukan lagi tena kau engkau tu kami sana kau kurang biasa kibrunurun. Kau kau nak gua buat eh? Kau lagi orang yang asli. Omnya tu, tapi sihir kita guru binjolita. Anu kau orang nenyan? Omnya tu. Anu aku disebabkan tu ya? Omnya tu. Ibu asli dah tapi cuma kita ada serikat ni. Elemen lain dah abdi esau real ya koro. Kita yang presiden kat pusat. Aku kiri orang yang asli tu presiden. Aku nak orang yang cawan umat di rabi sebab cawan umit tabat. Bros, ini mana leh cawan ni? Kau baru presiden makora itu. Kau kelihatan ni dengan tu penyeli dasi cakap sama baru orang asuk kau dah. Asuk kau sami sih nak cakap tu baru orang abdurkan. Asin juga bisa. Mau ke macam? Mau cakap baru orang? Kau kiri sini tiang guru.
1: Kau kau misalnya mama. Joyce Kusopindo.

0: tigune.
1: Yes, Gaspar Barry, yagne Barbari.
0: Bana Barbari.
2: Yes, buza tinda.
0: Yes.
2: Na taane zote zo amne dita ya go 58. Ana joke wo ngile ye nyelelwa. Ata gro ngama bongeza ngilel go choboret no le tumba ge ye go kongeten go ay go mukto de deli eli ke ona go biri ga ga go limba mui. So i bongeza ni ngilel. Ata gro ngama mo go go bongeza katiba akibu. Pichu go go mutu tinya lita. This is negative carbon maratat ngul. Ogo go negative go go go go mutu bi barachi go ke ba status. Chibu kongo na lapa si den 1-1. Kongo na lugi wo ge ri ya zirta. Kwanda bo asil. Kukia na munga lega protokol. Kukuru president, chibu direct, abu lenji, wangon wambi chambare chibu. So, onda wonga lole jita president, chibu onge tegis, onge zi chibu akatiba, ki koko wa mandate, umo moche, chibu akatiba vike tu tengi, mwa yi vike cha, upo onge zi katiba akibu. Nata koro wangu kuwa ibu koro nge nga lechi wata sta en go team. So very unfortunately, amun, especially the Senate, kumo wame kaya kaya sindana ako kaya legi mnya nga shakwa, kio diti sandugu mnya nga shakwa. Kutko kori ya kwewa kusaka shakwa 50 million. Okwe ulele no aki lima na sana tako temena kwa ishi very shameful kabisa. Taka sindana agambi. Ene ene zungu nukumu roo nga shakwa. Mini nga ako chengu liba Supreme Court. Uli wana na nyungu. Eh? Kwa tawa tawa kele soi nje kwa sana baka shakwa wewe. Soi nwe mamata wewe kucha ngutu nye tuwe. Wa hongi bawa kesa nguwa nye baka shakwa wewe. Nga nga saa nima na nye. Tururu mea yue kesa ae. Kunu kwi nazire tukul. Mata oi mea kwa ndo kyo buwano usama nga jiro nungu. Kitana mo miya kraya wachana na sisi. Ako nge pasta wakwe mwato soche katutungu lako ngutungu liyato vio vio. Obare chin barara. O uchien kabasa. Kitake soche kwa ndo kese retebi. Kwa kwa lenano muzere eta kwa kwa lenano kiyo otenga nise. Mwake soa yuwa kraya katutungu. Tuwachana na nyinyi kabisa. Lazima tuseme ukweli hapa. Nibuja otherwise. Kimi ground 24/7. Oma kutinye mpaka. Nena taro. Ongeja maa. Parwar mwenye.
0: Kongo misang bana
1: bari maina ko mwa kenge maina muta ko mwa kenge
2: we ang nga ga enge on do pure fuma ya ko mo jo bo do run ka nge ti na na mo ge jin mo ge do am ja ga ne i mu jo mo ni a bon ge san ma ni ti es do no jam ge mo e la ing le onal do o ti da ri ji ge ko yo me ko re enge o do ki ni ni ko ko to re ti ne Kuno aku PS guna ni, aku PS nunggu geger ke, lemak cinti kosopjo, amu migraun, aku macam korat kini mahu di kena dana dana. So kau macam kevaksin gongoi, aku macam kevaksin korat PS tu ku lalak, jumpa kau lagi nuli. Iga kena segi zajis kosajau. Kuno asal cepat aku lulu niu namu, aku tuju kau lalu rezju, bos kita sih niu nuutan. Kuno aku la manifest cepat inserkan, bos kau kori. Kau macam aje geger ke, lemak si, kuno aku kah jamin ni, aku natan. Apa je ide ni? Ingat lah si muncul dah, nunggu. Kima je resi, kau riga kerja, tapi nuli dah. Tunggu si jauh dah lagi, bukan lagi no. Kau sekolah baru sekolah lagi je, kau si cakap je ramu ni. Kau dah ibarat, tetapi mungkin lebih jauh. Anu bukan, apa je beram mual ni? Ni bongkesa, na bongkesa ni mah buat aja budi. Ada beli menu, agak tiba. Amu ni tuju kau untuk yesi man, kau garara ni. Kima je kerja, kau ni tapi nuli dah. Amu kima je kerja skit. Okay, kima je kini nyanyian, kau nyanyianu. Kunne ba jita ga ko buji jita ga magma jenna ba jita ga ke gone ati gori no to amuye siwa ne siru ti no to ani bu ko ma tu to na mwa ko si yon na ne cha ma ko ba ga cha kwa ko ko twa ne bu no ni te ko ma mi le ndi gora amu ya ko to gi ne ter ga ni ka ko ti ni kwa ge ngo ma mi le ni re si yo to u se ne le to ko we ko ko ne tin ku no ga cha kwa ko ko ke si yon de ko o ga ndo de ro ke ma ji ju ga le te nga nya ke ma wo bu di ko jo mnyo Amakum macam ukapilla, makum macam kawin sih, nanti nanti kumah windoji jiter, kumah windoji jiter, kumah jadi sabtu itu, kaya biasa lah tuh, dia rendah tu tuh, awak kehiburan nak kaya ni, negara arah na ageng, amung cara arang kaya ni aku, makum macam biasa tapi, anu punya na bawang kita naga kau kuat, engkau isi no ya negara arah, amak jauh nam jian itu, awak sih kau tarik sih kau muk tarik itu, nanti punya.
0: Kau enggak misal bana main anggol limba muter aku. Kau enggak kau ikut jatuh jago. Kau apa tu? Kau enggak bagian ke? Ia kacau ambik apa sah? Jatuh cuma sejauh ini dah bana blues lagi ni.
1: Ia
0: nama itu. Kau tak sokobit kita start aku. Kau macam mana kau betul nak tanamnya? Kau berakilasi nak kau ikut tu ye akte tu cerita tanam bawa kasit. Kau guna tu mana mana? Tiga tahun sebelum kita kena bata menaksit.
1: Kau ni kau blues kau mungkin agak tu kau nampi.

Haya kasirini wakitu ya kwararani kwenga sine ba tariki tata tariki soko wala rawe tablo kenyi tabili buweng aktipte maglo te tutieti na pakatorore taka lasunete lehati nye kamungne tali baiba imi gomie nguito kolo lemi asuka bitke te bituwa ngete genguni ya koko tije sai sisi tine pa bete engete tutiet kumukul no tine pakatorore taka lasunete tajin kasirini baiba itu ikaske hamuni ko bitu naka kwe kamukta nde suka bete kenyoru ke baiba jia gil lasunen dateng tinua kama jake betai nye kesa kenyoru jamjine suka bete kita setai kwa kinda kita ini kondo iwe chakule tuweje enge te tutia ni kibendi ke sae kamukta indi la toria ne sabi kwa kenji kakibuwa ta ingu nga mingine tap ke iki we kun kongoi amu kwa hiribe kongke veshe betu tapa mutko pata kastani niyo agwe kakituye betu tabrani ke muay kongka kupa nato nye kamukta indi ra kibuwa ta ingu kwa raki inda ike ta ingu nye kibendi ke nyoru paranda ne baki lasu ning tenu wake wakisa amsuka bit kota wake isti nu wake ke maa ke nyoru betu tabrani agwe iberure che enge baki enge nye kamukta indi niyo kasa aji kastani niyo nguitu kula limi suka biti aji kita ketul nimiye kanapte kwa ngete tulana teta ke agwe ake ina ina kase koka ngeet kumakara ramporta nye jehova ruto ajine agi kwa aji kerche ke punu barak pisang kutche magira ta magie ije ke misi vitali isha korai ruto aji asuka biti kwa aji jaget kwa baibai itu ako testai kwa lasu ninye kamukta indi mami kine temene jehova aginda geta ingu gie me tap kenya asuka biti ngotene karati ku ketili len kirinda ya uti kalak tuul jaba shetani asuka biti kutunen jamiya ngu inge me tap kenya era jehova ya ina miye yegi nami ya kwa gesuneta mugisai chato ngeringen Gai nene bache Yesu Kristo ne tinde nyo. Amen. Kazeni nyo ngwe tukolo lemi. Ame jaye kenyoru. Para indo kora kenyoru ngaliyoto. Niki jere kempe tutabrani. Ngaliyoto niki nyo chin kitabu. Taba romanik tamanoko yeng. Kwa ite tapte magenge. Romanik tamanoko yeng. Kwa ite tenotong nebo. Tipte magenge. Ngiro mparaku. Tiyun. Ngparaku nebo ngaliyoto. Kwa kasir kula tepo sheke nyaljin. Pika Kristo ko tepto. Chukwa tebo shikki nyal jinej. Ako ameche kekaske lehi. Ne ki tinne ngalale. Enge kurke no tinne pa tipte magenge. Romanik ta manoko yung tipte magenge. Ngiro a tebo shikki nyal jinejo. Kale siru tikke tililen. Amengo terteri nyo aitie. Tako yi terteri aitie ting nemiye. Amengo terteri nyo aitie. Ako yi terteri yi aitie ting nemiye. Engat kengo tukul. Inka bi gilge ji. Ile jine ke betu tabrani. Amecho gilge kap sagira laga e nemiye. Kole jita ken kaba nyaje ga aje ajen kora agale nogil ke tamang ga bai jem jen lagin be to tabra nu ganyo suru tet ko jere ko leje chongi gil ga ke ger gele mat ko ter tere chi ai tiet agon gi ter tere ai tiet inyae ta bai shoni kem ya jen ngoya un ji ta git ne ku mati ak te muge tut no ta git ne baru no ta ko no ta yani ko tale luna ne ara sirim ku mati le imati ai wa git ne pa te ai wa gi ne mie Engkat kan kau tu kalau cuma naik teta, mungkin tu nih kita tidak kuatin nuek, Kalau jita nyu kau samin kiat, anak kau kau cuci, bi sam kiat, kalau je noya mati nye, kamu tahu kau nyu korengu, nyu kau samin, ilai jaga nye meti nye mati nye, tinye, kaiye keak tenye, mungkin tu, katanya kau jenis koruat, kita kalau angkun kama kau jaga kau kau nangku nih mie jiji nye. Konato ko gai terteri ayi tieting yaet nemie aga itar tijin ko buat tike gitu ga buat tu kole angon ga kwa ine ya wa ge yu nemie ga gin ga gin ai nemie konato lagin ge ge ku jegi ok kini ge mu ga tut gitu ngon ga ko ngetin tun ko ngetu ya ta ge in ngetin kusu ko bol ros kila agita ko kwen nyago batu ga jemang ge mbap ko main bande Ucu bisa bayon dan yang nyun kulaja ni ni endat komeri be iru lagi tu kukuar kau mana ni bayon ni? Gu rib se bayi segala ke kempoi gu rib tu kau iru lagi tu itang guru risi kau kan ni nari pun tu kau. Kalau yang mengatin pihut tap tu kau, kau pun lanyun tuun besa nyun kau ngete ngete tu kau juga bayon kain kau ngete. Aku mabam pare tap jijin. Kau tahu ni apa menyi korak kau berok kulaja. Tapi kau ngete kau lihat kau abol jin ngau aja jok tu kau kakuam kau mali me kau mali. Aiyah, Maya meo tu korang, kalau tuun korang kau ngeceh tu, kagain kau ngeceh game boy. Kau boleh jenah muti tap kau kau ni kau lecinin. Awe, inye iru kau pesa. Kau ngeceh tu, kau mang game boy pam cobain. Cita kau kau kau ni. Kalau ngeceh tap kau kau ni, kau wek tu kau, kau jauh ngeceh boy. Kau kau lama tu kau kuah. Aku je. Kalau pada, kalau boyan nengai, kalau asis.
kale karon ange nebo somnyet ab ngale chingiro ngubikyot matakeyokchigei mugetut ngain chitugul korue kule kwarue kine makas angot ale kakomanda tuga kemboi bas kou notok makiyoktoi kero nguno ndakikanye boyonin kabisa kasiret kole oratin yokinye ngap kotikini chito ake advantage kole meche kabisa kolipan ain kakisus bandek aeng kityongon sai mami bandek imbarinye kakisus bandek aeng akwakoi kapkirwokindet kiwekune ngalekab kirwokindet anyo koromen ngalek nyekiwekune oloto kole chito ameche kabisa kolipan asikone kole ane makitongoino kole kanan kawe kapakirkacha inye kole kaikasorune kapakirkacha iro mutai anyun kobetun tugun cheimwoe andawekchingei kokamwoe wesirut eng kitabutab romanik 12:21 kale amun koterter amen koterter in yoitiet akoi terter yoitiet ing nemie ongeyai chemiachen asikobit keitchi baunatetab kipsengwet katechotok chechu

Aya amai di tengah negeri rutin dan kasih ini Muhammad Jaya aku ini para ini nonton bayi kian soko ni sekian rutin dan baju selangga tenaga lah memang kau ter memang terteri amen memang kau terteri ni ayat dia tu aku ini terteri ayat dia tu ni ayat ni amen jadi soko ni 174 asam jadi kita nama number one kita jadi 20 cetak jadi kian ni kau nyuruh cikai 3000 nak tu kalau 174 asam number one agam jadi lepas tu kabisa ini kau lagi cungkan kita jadi terima nyuruh kita betul tapa mut ya ni kau mata nyuruh sukar kau kita betul tapa mut kau nengung para ini dan kuni lepas 174 asam number one Istatu 74 ash naman kamu awuni laba tu kata kau mampai makiri lekai bayi seling sosam jaguke mat kau yaitu nen seling sosamu elibu somok kimi jadi 20 jaga jutu haraga status 74 ash number one kaya kasi status 7 agak tinjau dia nama jasa kau nagging juga pesa aku tv tapan dah radio amu amu jasa kinet kaya kerana kau mampinga leka mampai kerana kau bayi lunch po mingol leon kau mahu waji agak tinjau leon nata agak le agak sama kau pesa kau le tv ne nabi kau le ayah ini so amu jasa kau bayi tamu agak tinjau nata kau jep kami tu nak le jarak serem tarik tau kau pesa amu amu tengkai metap kau agak ni mana lagi singol leon dani wakai kau amu nak ingat sikit tarik tu mita pan dah radio bayi tengku naga kau kau le toso le jini ne so me tu agen tapan dah radio agak macam ini sokong dengan rapin 174 ash lah patokoi duget number one harga harga nyuruh cikai 3000 biom biom biom biom

0: Oye, Gagotar Joyce, Añón, Gagotar Joyce, Langat, Capesaño, Galeamengo, Terterinio, y Tieta, Guay, Terteria, y Tietinia, Enemí, me acte, Mugatu, Tamuma, Baishen, un noto, Soman, Kitaputa, Matayo, Tesapa, Sugabitinio, Ruina, y noto, Gora. Bogotillo, Bayoto, Sequaikitio. Yes, Mati, Aguinini, Octati, Mugatu, Kitungon, Sigila, Tabig, Mugul, el Dangagilen, Matia, Jaguitunami. So, ina hebe tu nime agi nele itiari ke kitonge sangabe.
1: Fungua.
0: Itiari mugu le lango agi pa kakte. Aya agere nipi kapi sangi jinge ni soko ni. Jita negure ros kagi le jinu kavi nyoro gya mut. Jita negi kure. Kila disi nawe umeambiwa leo familia kidogo. Mezikini nyoru 3,000. Ayagere 3,000 naka kujochike 3,000 ninyo nekikure Julius Mutai. Congratulations. So, nguna to mabiga tau. Ira, Julius Mutai. Kaki kaji 3,000 jajike to mabiga sokolo. To mabiga tamanu ak sokol. Uronjita nekikure Carlos Maguta kine nyo. Kako nyochike jajike te Carlos Maguta. Vani kaki kona kainuti kaya ngala kalyarani. Vas kamye itirani. Status 74 ash la batu jitu kulne to minyorogi manyorogi betu tapa mutagi kasa tenyoru 3,000. Status 74 ash number 1 le mitera benege jita agenyo ko gigure job ki poske naga ko nyor chike agene 3,000. So already ka nyoru big somoge ka nyoru big somoge jita agenyo ko ne gigure in gigure nga gigure Winnie. Yes, Winnie Kurgata. Winnie Kurgat naga kiko na ngiwa kene so kako ikpika nguan so toma bikta manu aglo kito toma bikta manu aglo kasa nenyo status 74 ash number 1 iro labatu koti haike ako mite bonus kabisa jake kore ninyo yani bicho waka mwako kakiko haji bonus ninyo kabisa jami parang na miatano ake kone 3,000 une yoto ibu hati laka kone kora chamjine titila koi tikiti shaka nguan haka taa uti hama unato kengdege shang mutu nguni tako toma big tamanong mut kasa ninyo toma tamanong big tamanong mut ame jitu kulingku na anaka inyoi meken shwe ili kenyo aktiketi tapa yung somo kangwan kekonin rapini jotong kuni engdeke se joka kongin mut kere nguita ak 25 keker yotong nguite ak 25 keker yotong kanyo rita neta agit chungan koleja ami jita banda radio tacha fm hello yes
2: ya munara abirem
0: ocha migi
2: ya munara ba tacha fm
0: cha migi tacha fm Vivian inyo kakile chuko inyo rukia mute agere tanigure Samuel kwa kikwa jingyo 3,000 chichiket kubata 500 nguni koto mabigin tamanang mute nguna kwa tamanagata tamanangwan biki toma orani chitanigure Benson kwa kikwa jagina 3,000 so to mabigata waya sabu kwa minus 2 kwa 15 kwa 13 aya orani chitake nagigure Rosaline Rosaline ninyo ko gi ko jagina 3,000 plus 500 so nguni ko to mabiga tau 12 haya yes to mabiga 12 oron jita ne gi kure sali sali jagina ko gi ko jingyo 3,000 plus 500 bonus oron jita ne gi kure in jita ne kure nga jita ne kure Katarin ko gi ko jingyo 3,000 plus 500 so nguni ko stene nyu ko to mabiga tamanu jage ago bicho tok tamani engdege se jussom ame je jage to linyo bicha ga obwa uyeri le genyo akti ke titi tasti ke tinaba to mabik tamanu ro jutungu ni ke kontra bini jotok 3,000 status 74 ash status 74 ash number 1 ro number 1 ka sere nyoman ke mago sire rabini ke tejo mayani ki wek tarabini jo ka pesa mayani kot ko ya je nyo rabini jo ko pasi meng status 74 ash number 1 Akianenye. Oye kwa yeng kasrani, ameche bika besa kwa yeng chong yendong yu konyorchike rapine jo. Imagine bik tu endi toma bik tamanu kichongani cheke cheki kochin rapine, mami chong kota kenge nagawa kuchuta kwa nguni. Akuna muto tamocha ame kucha. Hehehe. Aya, ameche amwaun story ni bajepka ame tut, naga muay wangyo. Naga kwa mani negole jarap sirim tori toka pisa. Asuka betin kumuay wabi gole galia. Ameche yebit. Kamu cep kami tu ni kau ni. Kalau ini anda tu ko kium ko cep to. Yang ni kita tergi tu kan kelas itu apa mana kau ing. Kalau aku tu iya apa iya ni ki nyok kolej ini anda kata cemil lakuan yo iya. Wu no to kis ko jam yo. Aku mungkin ko mien kalau poyan tu ni ko tinda in laku first born ni ni nanti. Aku giat jin ag lakuan ni. Lain ni kolej kalau asis soalnya jika aku ni kerasta nyuji jing kaki. Kalau sini nyuman. Kalau Netai ko kya ko tarikilasi tapta manoko ing. Kalau asin, kalau leja asin mako ya testa min landi. Kalau ko ngetin kuanyi. Kuka ko mwajiboyot ko lejiboyot in message wasi angin gitu tuku kyoi. Kalau ko gitu anyun ko bini jetap ke ing family ni pa jijinka. Ko boldosa kebioset kilang ko itu taka ko pariyet ko pariyet ko kalau kimanagat kuando kuanyoto kimanagat kuando boyondo ni. Aku yang kasarta ni gimana gak aku gigi bolio ikut nereh poyon doni nereh kecemih barang ni kalau kau tiar kuan doga ni nih kuah batin paya mungkin utuh batin paya nan gitu orang kongen ko kita bi betul sekarang ko rere kuan ni aku lejin poyon ni aku seko mami ko mie kalau ko mama gigi poyon aku lejin angin ale ini macam apa ni kape tuun ke negai kalau anjung kip kami betul ni pasu mungkin kalau kau apa cebi asal ni Kuma ya aku serbi ka aku kuat, kuma mi boyan dan nikah lepas tes hospital. Iya krom. Kalau ingin kuma hospital, nyonye, kuah batin bayar aku bet sampai ni ni ada tamu gimana kau muka ke? Kaya aku sirta lah kuat, aku no tak sih dan nikah kau ngut kau bet sampai kuanya. So, ingin kau bet sampai itu kau kalau ingin bertasi met kecungan kau pergi kamet, jadi usaha ni kita kau misi ke kie, kalau bet sejauh itu kita misi ke kuanya. Kalau kita sih met kolejin, mami ko mie ko gipar ya ko ambal aku jah aku engku niaga seng kamu aja ko makaswa. So kibada engku na ko maya aje bersih met kelaga ko pin galaju ke ku repoyot ko lapatu boyot eh mama ke yang kot ko ya ngi ma ko yang ko lega ku aku na. So kini ko itu ku aje ko ngaliat ko nikain kibar ya aku mager ami ko mie ko nerek sa family na tapi koleji. Unu negi uswe lakuenyo kalia lakuenyo na katoagele kiki tiare ne ndati moye te agono tongu naka kupesa peni ogi emote lakuenyo ago inere kimi barak ipo tupchigo inywa kaya kase kange lakuo juge me taji lakuenyo boyo kalle ngunis kalle jebi osani nguna tebi kuanda nika inmilandi kalle kalle jois boyo tarang nguna I ka igere nguna ka kange lakuo kyukpo jingolini Dahagai nyokai pepke mengisya. Kalau lemah apa-apa itu alat juga ini. After all, kalau istoi naga musik ini kuasa kalau istoi naga. Kalau anyu nyokai mengisya. Kalau alat juga anyu. Kalau mengisya guna agpoyan ni ingko tap je biasa ni kalau ni ki kopi sabeni. Kalau guna alat juga ini lagu tu memukak sarib lagu kapcita. Kalau atau guna ayah ni aku nunggalat juga aku tahu kewe cawe lagu tu. Waktu itu kamu isi lagu tu, kalau kau bawa lagu tu, kau hati baru aku netai kau kaya kau tergelas itu. Tapi mana kau yang kalau kau kau tap cipta agak kurip cik, kau tarik tingkas itu. Tapi kau pun kau ini nengong tingkas itu segis. Kalau tunggu teh biji je lakuan kau leji, kiat kelas itu tetap. Kau mengarut cici jadi story nengi nanti kau maleji. Nama jauh tarik tin. Ibu kau jeng baru nak coba in kap jeisi, jauh gisiris. Kalau kau sir kita nanda ni, kau sir jeisi. Kingko kaya kosir anjun ko leji kita nanda ni ame utie jutup je. Koma tepe anjun ko mekone misi ko leji utup je. Koma nyono ko leji uti shoting kori gabi. Kiki one je ingko kaya kosir tamamane nyo. Ko gimut kuanda age. lagochu korok komengen kole in kingetiori kamet komengen amamwachi kamet kolechin kikibori ak papa nengwong so ki innocent kikose ichek kityongon kongalaldos family eng kasarta neikonori kamet so mengen ak ki aketugul ameyonis kole in kiyaak kounot amu kichome kwan ako kimakoboru kole bartos so ole mi shidet nguno koni akoba lagochu ko kakesir nin jeshi kongete ki lagok mut nyokongete kolechin ameche tatoretin ngoro ake notupche kosir kora kosir kwo polis aya kotoret kora in kiwerik aeng kosir chotok kwo polis ake kwo ake jeshi tibik somok kotoret tibichu kain nyokomut kotar form 4 akomanda koba bitonin kale mite in tibik aengu mite in mite Australia kwa ake kokinyor boisiet kinyor in green card kwa America so kikoek makarek lagochotok ako kingoweka lagochu kale koweka ko ole ki ka nebo kamet akenyo kotekchi ko nebo ngufu so ole mi shidet eng mamaini cheminingwet sikure cheminingwet ole mi shida koni kateb kole in kale nguno kale atindoi kaimutyet kale anendet ne kiai boyondoni kobir kwondonyi kot kobete sobet kale nguno ngarue kemboi kale akere kwonyi amu kiangen kale konyonchino kemboi akolechino in kou ye maam chebo lagokchuk komeame kinye chebo lagokuk kale nguni shida nemitei kole lagokchuk eng sukul komami ki mami yani letchin lagokchuk mami ki nename lagokchuk kokotoi koima ipkobetuaman kole nguni mataam chebo lagokchuk akine so kakobetchi kole in angot amwachi lagochu alechin anendet nekiakonu kibete sobet mama nengwong koekeitune ako nekikotoreto kikotekwo kot kikealwo karit lakini mabaibai eng chotok tugul omwachini ne chepkamet ini korom agere chito nekikure Renzi kakikochin yo rabinik chetito 3,000 so vite agere kakochi biik taman ameche kito namu kamwaiwo katindot ameche kebe ameche kebe number 2 ameche kebe number 2 number 2 ko fees status 74 ashameche kebe number 2 arakaraka fees chepa 75,000 tunaenda number 2 status 74 ash number 2 ameche akochi fees ping mut arakaraka nyo ako bichotok ko chetomkai kochutu arakaraka star 274 ash star 274 ash number 2 kasoineni mamiche nakochuto ngot agenge fees chepa 75,000 koitchi biik mut ngo nemeche 75,000 nyoru nguni arakaraka iro eng dakikaishek mut sinyen eng dakikaishek mut kakobing biik mut arakaraka ndakaene ko inye takanyo mite bonus chepa 500 koitchi chitugul nenyone sokoni is star 274 ash namba ngapi namba iro kosorin yu kimite namba 2 school fees star 274 ash number 2 mamiji na wako chuta ngota genge ata mutu moja peke yake ne mokin kera bini joto ira chutu nguni koti meja 75,000 nakuone ninyo star 274 ash enye weka sani nyo man mamite jina kako chutu mamiji enga namsi meti atu kula ke nibi kwa inkeno enga namsi meti angena laga kwa lale mat kapisa bi ngose kutako tamuaji ngolio ajep kame tu no ako bi kap conference anyun koti jutu akiwe taban nepa in nebo kit nekingalale sita kupea nafasi so ingen ilipika conference zingine kupiru si meti ama kase radio so ndawashika ameja na ingata uneso weto yes
1: ya munara
0: sere acha mege
1: hey go goro mita ingaliyote na nwera sere
0: mhm
1: Pada kah boleh sih kotor kiri mata am jepa logo kyu?
0: Kau meh meh aje jepa jago. Mhm.
1: Jika am kah ini arah sini main dengan lihat apa kyu boleh le? Iya, yang mereka korang buat meeting nyawa itu apa?
0: Eh.
1: Pong gap mau buat meeting asal kau bido kesal nyawa itu apa? Puan mangu ale, daru tesin korang family. Nego mata minat tanda kau semua nyawa itu apa?
0: Kau
1: mahu alat ini negi tiada cuma itu negi tiada cara yang kita buat.
0: So gitu nego mana kau guru tu aja niap ke nama nyun ke lagi aja negi barulah lakuin yo.
1: mami tengi taka tu tu ten borodie nyamba ka lenjin o tadi ndangu ne babi chi na ka kabar chi ko borodie ta ko lenjin gora ko ko gaki ne gure engi sigis ke basta na ke basta ko ke som gora nyoe ta ka
0: eh ke basa mu
1: ko ke gora ko ke tamga ku ti gora ne nyone ba ka lenjin ko le yo ko ke som ne ne gora nyoe ta ka ta
0: ko
1: ye si ko bi chungi ga ya u ma ko sa ko we ko we ko ne ta ma ko sa no ta no ko we chinga mu ko som ne ko me yonchi
0: eh
1: to ko karara ne na indoki ngolol indos asako bit kora ma ngwan du ne ko kisa me gena nyoe ta ko ngi ne do ngolio te ne ko nyoe ta ka ganda ne ne ngwan ma ke no le ngwan amunga ni nga ko ko ko ko ko tebio sa nan ki bun challenge si non ma ki yar ko ko bet so be ni ko me le ni le ki kora ngolio ne ki karara ni ma karara ni tamu gi gi me to no ko ki ka ko nyoko nam na fa si ki ta ka kora ne ko to gi gi mi ten intention so ya me gena kora ke si to me ki nyoe ta ka no ngwan ngolio te non kam to ka ta che na ibi kyo ke ba ko le jin kam sa ngwan kam sa
0: Kongoi mesti kita kena mama orang kita ngan koin kingko importa pin ciptanya api jun kau kima kau lemagi ruaji goruaji nemi barak kaya kas ngalek kau kima kau lemagi ruaji goruaji nemi barak ayah kau cipta sari guna kita nih mekai kau ni kalle kota muaji lagu juga iptano aku lagu cuma tinjin Kami itu, ko cuma ko kami nyawa korang. Gak kya uskut ko manda ko tuh ko t-shirt yang korang ikhabi. Lagi nikah ko yang juga baru aja. Mie tene nesiran ni balagok juga. Kalau lagok tunggu nangka ager, ko mau ayani ko tu lagok juga. Kalau boyot ko orang nikah ko asit boyot. Kalau engku nangko ta aman amasi ke ngang usir je boyot. Amulah si magetis si boyot kelejis kiva penunguang negeti arga amet ko ni. Kalau ko matos tahanui boyot. Engku nang kalau kami kapesan ni mungkin nala ini. Haya, statu 74 ash kasaina niyo. Statu 74 ash namba ngapi? Eyewe, agere bigi niyo. Jita netai nako nyo urchike. 75,000 kwa jita negikure ngo. Wesley, kongo missing. Aga Roda, piko ye enjoy jake. Toma biku somoku. Ameja biku chepu anungu nangkate swakide. Kesha koye nyona mesi imeti niyo. Statu 74 ash labatoko iduge namba aeng. Nyo urchike school fees chepo 75,000. Arakisha, arakisha, iro unge chokyo. Ameja agaji barawindo akine mama akenge niyo. Kawano kami buat cipta juga aku. Oh Roni, buat cipta angkau limba muka angkau yes.
3: Eh?
0: Oi.
3: Ingin lekak asma lianda nanu angkau lana nama sir. Eh awi.
0: Oi. Oi.
3: Kutungan gama nangku lagi nene ibu ngalegi ni kutur bagi ibu misan jisa. Mana engkau sister di negara mata kita tu korai juga di muskara ayun. Tuh ngan ni soal men, oh tapi soal ni saya tak kata tu bagi ban korai tu nak ni begini tu. Nere nere si mengan leh soal ni sorry.
0: Korup.
3: Amane kor tiada di sekolah aku mua, aku mua tu boleh cerita. Panah men tu panah dan nanti engkau lejing kini lagi lejing sekali kau mian kau men. Kau ni esia, kau ni pun mua ngan le. Apa tak mau mua kau ni cuma dia cari le.
0: Oi.
3: Oi tak sih ni kau ni le. Boyan nak aku kong, ini ke sih pisah na, lo nan ni ke?
0: Kalau kita kiri sahle kerasta ni ni dah.
3: Kerasta kan jasa aku buru-buru je family, tau kerasta tu anda mana sahre?
0: Orang.
3: Wang aku orang ni dah. Mak kena terlepas dari muda kan, mana wang kau punya tu mana ni sahre?
0: Iya ber. Oi.
3: Oh mana orang mahu kau cuci nan dengan wan ini dah siapa?
0: Dengan wan ini.
3: Jangan apa sih dia wan yang dah bi. Titiris muka angkat ceru jangan lemah kau le, tiada gila tetu seres.
0: Ayah, kongkoi missing, ilah ringko limbarorit.
1: Cemke ya na seres.
0: Macam mana?
1: Yang wan ni orang ni. Wan kapal saya, wan naik nang wan ni, kira lagi cara kau metal log.
0: Imagine kau biasa bet kau na, aku metal log kau.
1: Log cemeng je je nu, log tu mungkin je nang kapal sen ni. Ayah ada wajar.
0: Iye.
1: Mau muktor ada nyuan guna orang guna. Iya ni guna saya dah kongen ke guna ngalai cuma kalau ngan mau kau itu di bawah cik ya barang kita tu tulen ada kamu. Wan ni orang ni tu yang kau lari lori berapa kali sirup.
0: Wei.
1: Ini dah macam mana gua, macam mana dia boleh lompat gua si bai bai dia boleh umur gua tinggi mana?
0: Ayah.
1: Oh, ini baru tegiru. Kebare lapan atau tiada tergaz. Cep. Tergaz tegiru tu je. Oh, ini baru tegiru.
0: Aha. Chito nekakonyorchigei ko chito nekikure Geoffrey. Asante sana Geoffrey, kakonyorchigei 75,000 akakerwech nguni kakibe number 3 ko kuku chebo 30,000 kuku ichu ameche biik taman akameche chutu nguni statu 74 ash ngoititoi ak 50 keker yoto ngoit ak 50 keker kakonin dakikaishek taman chemoimin angot alechini nikinyak statu 74 ash namba ngapi kosoinenyu number 3 ibwat ile chi ake tugul netom inyoru 30,000 chotok chebo ngokaik chekekonin so kokoinyor oroni chito netai nekaingian akakilechi achicha chito nekikure kikure Victor akile Victor koinyoru chebo 30,000 ngokaik so kakietene aya ngoroji oroni chito ake kora nekikure Miriam kakile Miriam koinyoru chebo 30,000 ngokaik nguno akilechi muitenya kolo bo sasaba olo sikiro ngalekuk so ngorcho biik chebwane statu 74 ash kange dekeshek taman kosoninyu statu 74 ash number 3 wi akoi number 3 yekinyoru logoyondoni asikobit ketesetai.
4: Kenya Medical Training College KMTC komiten en kibagenge ak Beyond Zero kogoitoi boroinwekab somanet en certificate course nebo community health nursing netetat kotoigee en arawetab sogol 2026. Boroinwechuton kigochin kipsomaninik chebunu kebeberwek chemelewet koboto chemoimuchegee ak cheitobonotin ako tinye kamangunet nebo kowal kebeberwekwak yetab kowong somanenywan. Kipsomaniat neityin magutichuton komagat kogoito somenywan en online ole inyite formit ak inemu ak iitya iipchi kirwokindet ak kandoindetab kanisa kosainen ak onde stampit. Keer ile keatachen baronokuk tugul chemogotin kou ole kakiarorundo en website nebo KMTC. Iyokten baruet kwo KMTC Chief Executive Officer anan igoite en KMTC headquarter komait tarikit 13 nebo arawetab lo nebo kenyiniton bo 2026. Asina chechang akobo niton irutechi KMTC website, Facebook page, Twitter handle, Instagram, KMTC campus agetugul, anan ko county director nebo tililindo. Otogotin tugul.
5: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
6: 107.5.
5: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, Touch FM. To it up calling.
0: Aya, alright, kasi nyo, agad aside ko labating nyo, ito madagay siya sa situ, ko itag 50, aso kami tiyagar dugan, namba sumo kasi nyo, medyo ijab-jab kabisa, mami ji, nagakoyin kyan ko nyor chige, angko tiyan elibu jo, elibu siya gata sasom, iroha kasi nyo, manos, elibu sasom yiki rata ko, ni may kasi nagakoyin, big tukul jagira ko buwan ko jaga ki, ko aju gitu, manin nyo, gili ji, ginda sta, uro ni jita neta, ino ka ki, ko aju, ure anna neta, ino ka ki, ko aju nyo, 30,000, so ta, medyo big sokol, Tahun macam big sokol kesini ni, engkau jut big, engkau bukan engkau big ayam, engkau kita korak sih, acuan dia jadi entah. Engkau cuma big ayam ni jaga, kau ikan kau semua kis, kau ikan kau semua kira. Orang jitu negi kure mariko, mariko kau ne buying. Engkau jitu agen, engkau kau ni semua kini agen, kita ngan mariko agi kau ni tadi tahu sanjungu ke. Engkau jitu agen, tadi 74 ash na, ira kesini ni. Aku mite boleh singgah bana cawagi lagi masa je tu kul 500 so kiri lagi tu tunggu ni angun kau menyoru tadi tahu seni nyor cini ke 500 status 74 ash nampak kapi number 3 kau seni nyor iya we mami je nak aku nyangku napa semua ke iya we kaliarainye mau buat nego amut kau mii conco kau mii amuti kau kicak tak amut kapisa nego angku kau korak game mite nembangwan kita nembangwan ira tak game ini napa semua kuni Aku jang tu kapsa benti aku enam batas sab sekali tahu ya Allah ini orang ni cita negi kure ini kikure Alice yes Alice kau kiko aja kena nyawa cita apa semua no status 74 ash nama bangkapi yes kimi ten number 3 tadi tahu zan kau aku nyor cika Alice ini orang ni cita negi kure sado kau kiko aja kena ne panguan no Engkauit mood, engkauit mood gitu ini ke, awi tua mood is, sekongin mood tu, kau yakin nyorutin dah, engkau ke segelo kau yama kau yakin cini, yes, akhirnya nyuka besalam Maya, olegi benti tay akhirnya lepas, kau kau mangke bikin cangin dah, ikirah jam kili ni, kau mangke bikin cangin dah, kapisa kau ingin sokoni, kau juta kas, guna kami hari boten ya le, uneng ngalekap sokoni, akhirnya kapisalam Maya aje ngalek kau agi, aje ngaji tu kau cep kau anda tengyo. Oya kijenge jep kwa ndet kwa ne kitongon kwa leje nyo soko ni nyorchi kera bini jotok yani kifungu eta soko ni ko magati tindai siling sosoma nango siling tiptem chei baishe enyo oron chitane pamut oron chitane pamute chitane kikure kikure tabita yes tabita kago nyorchi kage ne 30,000 jajige bas nguni toma ping mutu kastaini nyo toma ping mutu kitio nga ni chege Engkau iro, ya engkau ke sengmut, ame je bingmut. Engkau ke sengmut, ame je bingmut. Haiya, engkau orang nitian dai. Nenam mereka again, kena engalal. Mie tup kita besar kaya. Mungkin raga kau sih mama ini nak kuliah juga, biar absen kaya kaya besar. Ami engkau ini tap ke. Kalau nyonjino kaya besar kuliah jono, kuiya mam coba lagu kyo, kau mae ame agian coba lagu ku. Hey, agian kau ibein portabein. Kami tablago jubi kap kuba, kau mahu lain magi ruaji ingor ruai nemi barak. Mungkin lagi jubi sesana nih.

Aiyah, wei, cita agenge nak kapit ketiungan ingu keger doget nambang kapit cita agenge ini agen nak kapit aku mami jam itu 25,000 ni jauh tak kuangan ni lasma agoi itu cita agenge ini agen ketiungan wah biu mutu maja aku je status 74#7 status 74#7 raga 74#7

0: Ku dorona jita niki kure Anthony. Anthony ame patana na yake. Kako nyor chike 25,000. So ngko ite age be beriati ku bi chaga ki chut chaga chuto leka in. Konge teke sa sita ak 50 ako inguni. Ubendi utuzosi aka 25,000. So ngepe kita ke araka. Kakepe ano kakepe number 3. Ngepe number 4 bota bota. Ngepe number 4. Ngepe number 4 pota pota ni pona 60,000 na wajibi kwa ye ngaragaraka chechep chepen. Hii ni ragaraka bonus nyoko 500 ni bajia ketukul ni nyone. Ipua tilingu ni kakiyotu nparoindo inya ketukul na kakimua kele ni majamda hati nyo. Kwa kile jinkuja saa hii upatane na pesa. Imuji nyoru 500, imuji nyoru 160,000. Kukama unaleji ni ngi inyo kituangwa number 4 kumewe eksebuj. Lasima kieko ninki inyo status 74 ash number gapi number 4. Bodaboda ni 160,000. Mami jina kwa ngina kutake garibe jita netaye kabisa nyo. Kikoji 500. Ingini lango tina mi 500 kutare tinis. Bonus jege. Oroni kalib netaye. Kalib na kwa ngina taye kabisa kajep chepit kwa kikoji ne 500 jajege. Ako sayo kalib ngingolalis nyen kuge nikitungon 160,000. Mana jigo bunji. Aya status 74 ash number 4. Ngoro jita age. Oroni Yunis agine 500 yako umepata naye twende kazi hiro kaacha mwali oroni jita negure Julius agine Julius kwa kikoji 500 ageleje Julius imuko wechagugen 160,000 chutwara karai watele 160,000 kumapi kwae so manajiko inyende au kito nene magati ya kitungani kukasene nyuman hiro ingine karara nge mwajin kia ukweli mete biji inyalile ngeo isere poch ako mitera bende kia miteyo ako rapende chokile kikone ninyende ne magati nyo sogo nengi nguni status 74 ash labata koi duget number 4 chengchike 160,000 kwa wala sabengu mawala kse sabengu kwa kete biki tiongkwa ni namdege siling sosom chegu kita ne magati ya koi nyo aga en rabini choto nguni status 74 ash number gabi oroni chita nikikure in Timothy nyo kwa kiko ajajiget 500 ikere Timon nguna wakanyo aga baishe siling ata Timon kwa baishe siling tiptem oroni chita aga nikikure Joyce Joyce kapa ishe siling tipte magenge aga kikochi nende siling ishe ke 500 so ikere angon ki hesabu subtraction kwa kwa nge tuun ki nagaikai netaretim status 74 ash number gabi kwa sorinyo ira ngoitak 35 keker yotok mame jake kerchin sa ngoitak 35 keker yotok ngone tom konyo imano ngone tom konyo ame jake biki nkuna chetukuli namsime ngonga kiyo serious changele serious kwa serious Nyonguni, ya tukula na misi moshe kapi kwa yen, kete stai, akete tute tengko laka kiet, mite bi chega kwa kapesa, nga kwa jitere kure, kwa gosip chu, naga kwa lejen sinya na munsi mengu. Yes.
1: Yes, ara fere miya mune.
0: Achame ke kapisa labde nye?
1: Achame ke mune studio.
0: Achame ke studio.
1: Ya, turune ne kapkoros, location no kamiga, nyangrongo eri asalt, kabra te bale kamata mnanga kasuko mwachinde nako linji suko nacho nacho kata atakina ko tiyo suko arafira
0: acha we ndi kanisa lakini nguna ko ga gromit ko leso kali angu namu ngolengo nganzi rijo ko ko kone kanisa nguna ga ga kwa metet kabisa ko imege
1: na ko amwa nyale ko chapa kanya ngani kere kam kamwa kuno ko le
0: as Ben,
2: oi.
0: Achame ke kabisa, achame ke studio.
2: Nikenda ni tuni nde ara firam ni tungo gaza ne lena camino che uba ina tenu kena chena ta.
0: Kali giteni ngonya ingen tage mwa wajta ne giteni ko raise.
2: Mana ali giteni ayno chena ta igen de bejo yar ko de no chena ta era firam dan na bwat no le mali mwani li giteni cheni de tai no le. Ola jamin we jo bagi na tenu no ara firam era firam.
0: Oh, ngotep sa jengo. Une kwaya,
2: awati kiga mwai ligitin tiene tano kita na mi mei kabisa tiene waki enda agi mwai ligitin kiri da tainu na na mi mei tuara zero
0: ayya sawa Gongoi gongoi kabisa. Aya kita setak senyum. Ada ke syukur rencana pendi. Ame jadi kiri le keinginan kesenyum sokoni. Status 74 ash number 4 kiri le keinginan number 4 raga kesenyum. Oh iya wewe. Agar itu negi kure in Benson kaki kau jengyo 500 jita negi kure in Kip Kemboy kaki kau 500 jita negi kure in Miriam. Aki kau 500, Nora 500, ya tiapi kau lebih ni tak 500, ni kau lekak aku ngoran sabi kiwe, ya ni takang kau riat kau besar tak jom ni takang kau lili jitu kau, status 74 asha, status 74 asha kau senyum, tega yat kau kenge, taki kau ni moja, ame jitu ni nyonya ku no inyor cikai otomatik nyonya ku ni inyor cini kerap ini kaiti toy ta, jadi toy 500, status 74 asha number 4. Kalau kau putih tapi ada magawa, enggak.

0: Yes, ngalio dah muzia mua gitu kan? Ingat kami tu sekiok eh, tu mungkin tu ye. Mata juga ngalih cita negi ko tu nis netindai ko inyak lagu kie ke agolai jini lacami. Wajan anai. Kau tu mabi tu cita mereka ibu song kau siri webi seta tu kun jauh jauh kerja kami tu niri rengkuni. Amu ingin nilai jamie tu kita kena terkabisa. Aku kau cita gitu nemu tay. Amu iskin ki ingko muajin. Ajaib kami tu ni kau jenin. Boyon tu ni isko jenin. Kimi nyalahan dekut kau tiani. Kugi kau aje presya kau jenin. Angkut kau uge leski leju kau kete sage melan tu. Ya makoi tu game ngisi tua. Ugi wa boyon tu ni kau lain he. Kau itu tanya orang orang kau pin ngale. Kau nak kau lo ten darah ajaib kami tu ni kau betin kau lagi ane. So kalian nilai jekina dada. Mak aku berbeza ni, cipta negaranya boleh jadi ni lah cuma ini kutele ni mana yang kaki cama. Agi, kau nak aku mite cipta nengen ni lagi kau mite aki jag lagu kikro ribke ikut kau. Kaya US song kau gegure ni, yes. Kau guys, ini kau aku beti umur ni. No sharing. Tapi tak ya aku, ya ni. Kingu kira ini aku gigi, kini kira kini agi le ni tak tak boleh kau beti tan. Aya status 74 ash nambang gabe ko sane nyu Orno ki geger tuge ki geger tuge nambang gabe ki geger tuge ta gor bi ke ko ke ko na kapesa bi ko eng chaka ko nyu che gera bi nik che bota pota eya we jita reta nyu ko de gure ina lona ka nyu che 160,000 ko bota jita ne gure film on 160,000 na mona iyo tu na mona iyo kuni ame che gebe ne age na ame che gebe ame chaka ko 50,000 ko tv mu to stock coba 50,000 ame jago nak rapine kamu ngaret nambah gabe nambah 6 kaki ben nambah ame jike white ke aku nambah 6 yun gol nambah 6 komi te stock coba 50,000 ra aku onen kabisa ame je noto kabisa geleji go itak 45 uga kopi aku ba te le bonus ko te yo golingwa ya ne magi muji getar so inya ga to gol niño nei nai le bonus ku ko wingi je ku bonus jo to status 74 asha Istatu 74 ask saya ni, oiya we, aitu, abi itu, pi itu jitu ulgu westa. Mereka kerja itu lagi ni gigil aja ni, kita jadi parten, kalau mak ini niki parta. Kalau mak pat kaya ni lab tapi mak uri pat sih, kerja kita esok ke parta, tengkai tabin. Lab tak kaya gusang mising. Orang ni jadi kure Nancy, orang ni jadi kure Peter Jeb Quaid, jadi kure Agnes, ko bawa Sally, kau kau jodoh cikai guna tom miatano. Eng nambang gapi, kau sendiri number six. Oh wow, kapisa. Status 74 ash number six. Kau siri ni ko mangen ala Sally aja ni man, mangen nang kau takin ala ite ne, labatu.
1: FM to get up calling you.

Hanya tak kira sesuatu cakap kita sendiri ni, orang yang agak duket number six, agak duket number six. Agar itu nanti kami sana kau nyorci kau ing big mood caj, ing itu nanti kau ikut Emmanuel naga kau nyorci kau ing yo. Rabi nak kira kira itu 50,000 ready kaki oki, tay ready jo. Emmanuel, unne empesa nengungu. Aye. Uya mengu kira pesa 50,000. Sai. Guna tu mabi kau mana? Aku aja ingin bicara tentang mana nengun. Aku ini nak tahu agen status 74 asal, tapi aku dua get number 6 oleh meter apa ni jauh tengguh ni. 50,000 ni aku. Orang ini cinta nebai. Kigure Rose amenda na 50,000. Toma big somogu. Toma 3 people. Kemu ane miata no bagin goli oleh bende toma miata no agi jaya kubi endi kapileta ke? Iya, suruh ni cinta nebai aku jauh cikai miata no si. Gigure lona urun ni je beta kin namiatan ame angu kan namiatan ame bita namiatan urun ni judia kin namiatan status 74 as ka sene nyo oyewewe ro mati junde not kongit ame je pike bua nguni ame je ji age tugul ne yoni ke nguni nyo status 74 as namba ngabe Number 6 inyone ututosi ak 50,000 chegu araga mwenye anakuja kuanzia sasa ekindeki sicho somokya kwa kongeti kojia getul nenyone status 74 ash number 6 agonyoru kwa 500 kama kawaita status 74 ash number 6 apo ndiko pesa mira bene giwe

Haiya haiya haiya orang jo dege sekso muk jagonget dege sekso muk jege jagonget keger tuga na we kosto ne nyoman kangnya dege sekoi orang jita neta ina kau ki kaji kure beti kau ki kaji nyaw 50,000 jajege kau ni kau ni biksa muk to mabiga yangu tu mabiga yangu jege tu mabiga yangu ya ni kau betja bijau tega yangu mabeto sakina namsi mengungkit jongon lagi je status 74 ash kira kau kau lebih di to 500 tunggul yo watu anoga na 500 Jeria, tiada no Jeria. Kau kau jauh cikai miata no Jeria. Tegila, ia mune tegila. Miata no niya aku. Iye way Joseph. Wan dap Jesus. Kau kau jauh cikai kene miata no. Tu mabih gaya mu jauh kajin 50,000. Obi itu. Ame jitu kuli namsi mengung status 74 ash nama bangkabe. Iye way Romano. Kau ngetren kaya tak kaya ke? Orang ni jitu ne bangun. Evans kibet kaiko na gainu tren Evans kibet chambo 50,000 yako Evans kongo ya muge ke anga ginyo sokoni oroni jitage na ka gena kabisa ngoro ngoma bitu kara ngoro ni jitage ngata wa gur ko to makait ayo wewe kabutet kita niki kure faith kayane aku nyur cike faith nyo 50,000 so nguni kone ya ame cike pe aku inamba ngapi kasone nyo number 1, 2, 3 ame cike pe number 3 agere kapesa 30,000 jepa kuku kota kwa chang bi cike jengi nyo ki jengi big taman yes kuti me cike chongon niko kai kake mande kako buruk tu kain kake pe number 3 jeng rapi ninyo korao status 74 as kimeje big taman bonus ko 500 tuende kasi eng dege shengmut kityo ijege kityo ngonjoy kono dege shengmut yani baru kole chi age tugul ne nyone ngin kuni gi te kityo ngon 1 2 3 4 5 6 agoi taman geger ko not agiok age tugul 30,000 status 74 as lakini bonus jebo 500 iname olege namde ji iwe xei ge kone ogo olege ngete yani paka uchoke mibile jika maa meje miatano chuka kwa tenga kisimeno lakini nipuch status 74 ash number 3 kastone nyo number 3 kuku japa 30,000 kaika iroma ikasi chanko takenge na kwa konyo kemwa kone mami jina kwa konyo anko takenge kwa jenga niko kaya ikwewe mwomeje kuku mwomeje kuku mwomeje kuku ngale jita ini tamam baya hey Chilolo Chilolo Kina dada Itakwa ituwa agetia ni kapesa

Mara iger boyonit tindo karit eng yoi lane. Ngipakenin, kipapo soit kain kaleta ko soman ng sukulin. Ngip kinyo kitao sabeta ko aso aname jara garaga. Konoto. Tamam bae. Aya, 174 aja number 3 kasari new. Pesa inenda. Tuma deke cekang kwanu, tuma deke cekang kwanu kekari yota. Tuma. Rodi cita new. Kikure Ellen kaki kwa jilin 30,000 bwana. Ako Ellen kapaisye kiti ongan siling ata siling tiptem. Iye wiketi nye pati Ellen. Hey, 30,000 guna toko tom orang ni kita agen lagi kurein David kau gigi kau jengyo 30,000 bi kau yang jo tuh mau bi kau tuh masih situ

chita ke ngene ke no ke ni kitunga no ka ji ta ti tau sana ke ger yota ke e ku doro ni chita na ka ko bete ka ko bete ji jota ko ni congratulations ku ni kebe number 1 kebe number 1 ya to ku li ji number 1 ya to ma maun chita ne ke kure jen ne ka ko nyor chi ke ta ti tau sana ka ko girwe jing nyong pik ta man jaka jing nyong ka ji ku ni ki kere number 1 ki kere number 1 tuna funke number 1 sugaru ko ichi bi gata Peak 50, sejuk kamu mutabatkan. Ya, nengko itu kicungkan sana nengko lepap. Kita itu kau itu peak 50 kicungkan 3,000. Agak ini beranda gelimu jadi lagu itu kita sih semua kita yang kicungkan. Mesirio tak 3 tickets. Ya, nengko nyok kita neta 3,000. Ini nyok nembang 3,000. Ini nyok nembang semua 3,000. Gorengnya. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number. Ayah, mami jin itu kau nyonya nengko lihat. Agak baru begini nyaman. Obwa, rock. Tommy nyuruh kau ngetek atkan kau kita tahu. Tommy rocky, status 74 ash number 1 tu nafung.

Iroga zaire ni ujutu wa ragaraga 3000 kwa jagu gustatu 74 aje number one ame jitu kuligeri lege porchike aragaraga tuende kazi Iro, yani kengolali unima mijongo takenge na kwa konyoko jeng 3000 na imagine matakika inaenda chingjige chingjegu kwa nikahali jitu number one Statu 74 aje number one kasa niyo number one oyewewe kako magona mesaite dakika ishikte sab choko ngeti jege nko swamin kabisa Kime tango limbo kwa 9, kesho ni siku Ntaku kamatia simu yako kesho, mapema Ame jabiki nyoso kwa ninguna kwa nrabi, niki meto 3000 kwa juku Status 74 ash namba ngapi Lapatu duket namba ngapi, number one Oroni jita naga kwa ingin kabisa kikure fasiti Dennis, Kim Chemge, Tij Vivian, Finisen, Eric, Johan, Jeremiah, kupata Mary Ti choi chake chaka kule kime jay, rabi ni chua rafsiri Aku imagine pi jatuh kul jauh orang ni cipta naga konyol kure langat mimi tiket ini bawa yang langat ini so kaku istoke langat kau bisa kulle mimi nata kasih kita usah.

Iroman Augustine ni kama kusirin rapeni kama kusirin dega sekso moga meje pika serius kapisa gitjongan ameje pika tapi katanya kira kira bu pika mana jaga gitjongan akhir tukul giga aja 3000 eng dega sejo inyo ne o tu yak 3000 cukup kungku tiba tiga tembili I testa inye lagi ni pika nyu kungnya tu gitjongan nak tiga temu aja jaga jaga giga aja 3000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mami je nak aku nyu Agar lebih cemil tak kita cungkan kikure sandra tak kita timbili cep kiu tak kita tine mami jin apa tak kita muat jangan aku nyungkuni mami magika solo 174 asal saya ni number iro number one tengah siapa yang two minutes me pagi Ayawe kama kwa yete jita 30 shillings 3000 Nyo inyor chike chaku kata kinye Nyo inyor chike chaku kata status 74 aja number one Takika nimbili mebaki Ame jake toko ligeri lekecho tungu ni aragaraka Kwa ngedeke yata kenge Status 74 aja number one Mwenye uko na tati bobe Agar itu nak ingat nengyo kapi sakit kure John Winnie. Pika ingat cungan jaga kau ingat neng big taman senyur channel. Status 74 Ash number one. Kikure na izak kelar absurd mungkin tu ye betul tap karoni. Inya agak tu lagi tu sogoni ko itu tapatan ana pesa ko komalo tu tu seko bata fanso. Enggak tu tu nonton banyak tajam. Mimi ni menda tapatan ne kesho cematan.

0: Alitaji FM, hello.
1: Where is fire, fire?
0: Yeah, nige gira ngu la maiga itu teta si mori ongi ono fire.
1: Kenam bang ho yo gi teta fire.
0: Nga jiji.
1: Katanya ana.
0: Katanya ana.
1: Kumala
0: ne tene gile siatra rata misi esu nuru tertu nuga eri asofa. Hello.
2: Hello.
0: Amuna. Ami tenwe lo welo.
2: Amuna afudu.
0: Ile bye bye neti ano.
2: Sao na kwani angai ba ndani na ndio hindo.
0: Kile ndo mwe kabisa kukurom gasi ti.
2: Na ndo odinye garon ya ni na ginye na mu.
0: Oh eh.
2: Ikile ba.
0: Kira raya men. Gele razi agi si jambat yang tu gule.
2: Macam ni mama no.
0: Gele dagu biring gok dagu razi gok misa deh.
2: Kalau tak biring,
0: orang kasih kabisa.
2: Abi orang ni mungkin.
0: Abi izin wele wele kabisa mizin conjo.
2: Abi orang ni nanti ano, kau mizin ino nanti ya.
0: Wojo bermane.
2: Yo,
0: mana? Tukar baga bisa. Taji FM, hello.
1: Apa mana?
0: Hey.
1: Aku orang yang kau lihat ni kalau cerita asma raga. Tahu mana orang yang hidup terus dengan baga itu?
0: Kau kau mesti kita abg kita Taji FM, hello. Kau mesti jadi kau mesti cerita kita Taji FM, hello.
3: Hey.
0: Hey.
3: Yang dia
0: bang. Ami tin welo welo.
3: Kamu naik ke sini tu bang.
0: Bye bye ke sini lagi kau rigun dia.
3: Ana
0: kumawe zilele nilipata nguvu pale. Ah, jagnyewe zilele go.
3: Wanyona na kwane yo
0: pale. Iji tawe jiji. Taji FM hello.
1: Ana tarbu.
0: Ngo jiji.
1: Ya thanks for ana tawe pale.
0: Ah, sante sana mjira leto Taji FM hello.
1: Where jiji.
0: Ngo jiji.
1: Eh mieva.
0: Amited welo welo.
1: Jiji pero.
0: Ah, bro jiji.
1: No tawe galo go monga net ka mani ni yo.
0: Igo jino.
4: Ano kanso?
0: Yes, yamu ne.
4: Isham lege.
0: Ngao gai ne.
4: Uro anele ro no inju. Ma ele no ningo ni.
0: Oh, ele ro na again kena teri no ni.
4: Yame yeje.
0: Kunga misinga sa desa na ele na.
4: Kunga asu vipe tuke.
0: Kunga misinga sa desa na taji femelo.
1: Hey kanso.
0: Hey.
1: Yamu no.
0: Ami zenu elo elo. Gila kan dia tunggu.
1: Wanda boleh tinggi so ini
0: dulu. Gunggung misi wanda boleh tu menjadi lembaga so entaji femilu. Kau memi jadi gomi jadi target aja femilu.
5: Wait Fransu.
0: Eh.
5: Apa sangka lab beruni nuliap kena perai ayu.
0: Eh.
5: Kau mafal lab boleh liap kena orang Fransu.
0: Lagu cerita datin doa tak ada kabisa.
5: Apa sangka lami matam naga itu ni way.
0: Ngalai aku cawan ay.
5: Kurang
0: cipta, nolimba cipta, boleh nafah.
5: Ilah tu aja kan bisa. Kapasan, tapi cipta ni dahnya kelip kenapa?
0: Sigo, nama abis tap cipta boleh kita go.
5: Beliau nama?
0: Ama jisi aku, nama abis tap cipta boleh no.
5: Aiy, guru itu nanti apa nuni manu?
0: Zat reason nafah ya.
5: Lagi ni kita ni lama amat terlihat kerana manu.
0: Ayo. Bule kan bisa tanya febelo.
6: Nah,
0: gejir boleh we.
6: Ini
0: kau turun mana? Lewat ni bawa isi itu. Ini awak ni kabilah tak ke?
6: Ah,
0: jadi
6: ini
0: bapa
6: beli
0: ni cerita ni. Siogra ini anak butego.
6: Ah, jangan ada kini bute.
0: Ah, ager kini bute.
6: Eh, kalau macam tu, saya anak ada kita kau
0: punya mengikir. Ah, jadi ager anak sista korang apa ya?
6: Ini dah macam anak sista ni apa?
0: Udah dan mewah. Ah,
6: yang mana
0: ah, lembagi semua jangan lejar tak kau.
6: Tak
0: taruh ni. Hahaha. Hello.
6: Wait,
0: Hey.
6: Ya mana pak?
0: Well, kabisa ngau jijio.
6: Mana ada nak beli kili aje, mana beli
0: aja ada pak? Azad azana kili punya kami sedang di taji FM hello. Ngau jijio.
7: Kiri kalau in kabrore nara kue. Sekarang buka ini dah, nunggu mungkin ada mungkin ni juga.
0: Zibito.
7: Eh, kamu nak bantu?
0: Aja mereka yang ngok aine.
7: Belangan.
0: Kau bising ngerap langan aja.
7: Ini indane.
0: Asal desa, Taji FM hello.
8: Woi, bawa baju.
0: Eh.
8: chichio.
0: Wele wele kabisa ngao chichio.
8: Amnyorito wawani urabo ni merta wawani pamoja.
0: Gungo misi kongete nano. Kago manda chichio ntaje femilu.
9: Tachiro malo.
0: Ngao chichio.
9: Eh.
0: Eh. Ngoga ine. Taje femilu.
9: Hello.
0: Wele wele kabisa ngao chichio.
9: Tambia panto profesa kolonge tami ndani.
0: Asante sana bwana chita nota nige kwari ni onataje femilu.
9: Amiko
0: mye.
9: Amiko mye.
0: Asante sana chita.

0: Yes, aku mahu tidak terdapat segan jadi nak terima. Jemu saya di sana. Yes, kita juga tidak terdapat kasih tidak terdapat. Kau ni tadi pada location kita kalau ngaji tadi kita tidak nanti anjir film hello. Ngaji jo. Aja,
1: ni apa itu?
0: Ngaji jo.
1: Meh. Ai nai o bari.
0: É mo anje ke do faya. Ka ke mo ade.
1: Ke ti fa na ke banza tororo. Ne ka mo ni dire kui.
0: Aza de zara jiji ta je fe belo.
1: Mira langa.
0: Ami welo welo.
1: Mi go mi langa.
0: Ami ten go mi langa.
1: Iji na.
0: Ne di ano langa.
1: Ke na ari ji
0: no. En ka biza bo ano yo langa.
1: Ne di li o langa.
0: Ah emi o de bezi o langa.
1: Ano te ta ba ano.
0: Ba ma na we ge ba ino kidogo. Oko tidu jaga kidogo mago ai ibu njita uno.
1: Wei deze ni waje iwe.
0: Eh.
1: Orba ira itu.
0: Kwa kasi margo leye we kaka imango nyu.
1: Iko ndai gole ba kaka
0: kosa. Oko bizik langa. Ba
1: nyu ko ina langa za kuri to ne ro to jam jam.
0: Aza de sana langa za taje femelo. Eh.
1: Ya muno.
0: Wele wele kabisa.
1: Iya kak, kan ini lah yang dapatkan. Awal lama pengmata
0: jilu. Boleh sana buana, nega itu yang ngaji jilu.
1: Tuh, mereka memotong siya tidak semara.
0: Lainnya orang pemotong siya tuh faya.
1: Matin dong, albuana. Lagi cari sisa kurang dengan beletan.
0: Asa de sana nam jilu, ada tuan saja femelu.
2: Hello?
0: Eh.
2: Ayo, mama lo?
0: Iya, sengok. Gimana lalu ya, ngak?
2: Lala, gila, gila, gila.
0: Gila, ucela, kok ngerti nana? Achawe. My upcoming peoples are Jela. Nibagapsa Guta. Achawe. Tajafim, hello.
3: Kotkortar and Golengis.
0: Kabisa.
3: Omo
0: mwalimu jike njambaka yeri asa olubazo. Google bizika zeda zara mwalimu jike FM hello. Aya go baby jonjo taje FM hello. Arable laji bunye kuma miten jonjo agene taje FM hello.
4: Banzo.
0: Eh.
4: Etio
0: apewe akia kenongo
4: Anthony
0: Engtoga
4: minda na minda na minda
0: Kongo bisika Anthony labagi mtororo areas radio epewa akia ketaje femelo
4: Santo
0: eh
4: Santo
0: abas amiten gomye kali asigurango jela ngo fire
4: Rama Gasparo
0: ah alesa nemo ichano
4: am ne studio
0: bye bye studio kabisa lene olambando ine to
4: Aiba
0: ni bondo ni pangsa kata. Kongga bisa kasar sana berarti ni bondo ni. Udah barang bini buat hal ni. Ama gua janji jua. Tanya femilo. Nami terbo na bo na. Jijau nak je tanya femilo.
4: Anlo.
0: Eh. Ami terjo jaga bisa buat na cita bukan baga absen. Tanya femilo.
2: Santo, ya mune.
0: Ami terbo la wela long time.
2: Long time, Fansu.
0: Ogut ke mitoge. Ami
2: kangsa Fansu.
0: Kogu la mas de release ti dai. Kogu la mas de release ti dai. Eh.
2: Ami gat waji jango ada langato.
0: Oi, langato ni kan original.
2: Ya ge re.
0: Eh.
2: Ana ngaya mega aku ro butuan avocado.
0: Eh, mete kare ga avocado. Kerja lagi kau bisa?
2: Masih ada dah lah.
0: Eh? Kerja lagi kau bisa ramla kau tuh kebuta avocado?
2: Eh, buta avocado. Nampak orang vanille, orang membrela.
0: Eh yo. Masih ada lah lah. Long time kau bisa karibu sana. Tanya FM hello.
5: Jamke Franco.
0: Apa yang bagus musik karibu sana?
5: Abisa, kumano tungo maruti pen inurbo magri. Allah jau no in my good friend.
0: Amaji jaiwana.
5: Zanzu, kabisa.
0: Eh? Tegaba kabisa. Ijo amure nge, aku lega liana. Taja fem hello.
5: Hey, where? Ah, abang kamu lu jaring yo, Zanzu.
0: Minggu tiga gimana? Minggu tiga gimana?
6: Ini dah dia dino bukan, tapi dah dino bukan bukan.
0: Talk apa gak bisa? Talk apa gak bisa? Tanya family lo.
7: Alamak, orang walau jamu belum kamu. Kamu ni apa lagi nak? Apa kata? Apa kata? Cuma umur ini orang apa kata? Lo cuma tu. Umur ini orang apa kata? Ini masih dalam apa kata? Kau tu masih tu cuma ni umur tu.
0: Kamu itu hari ni kau lagu ayam ram langgat kabis eh. Kau dah angguk video itu aku dah buat nombre lah. Mak, ingat lah mak, ini nama cerita sih dan wajib ini. Mak, aku nama cerita dan wajib nombre lah. Ya Robane, oh wajib nombre lagi enggak? Aku angkat cerita dan wajib kabis lah. Kau lepas masih ada dalam lain. Dagu video tak ram langgat ya Robane ya. Kau ni nama nombre lah deh. Ini syariah tu, syariah urefu tu. Nanti nombor di tahap cuba jadi lapan jiran area sedang berada di level jadi lapan kiri engkau. Nanti lapan kiri teror agno teri kiri Dennis. Ini lapan yang absosial teri kiri Dominic lapan kiri Rid. Kini teri nombor cep kebetulan kalau abli lachi lapan kawaci area. Iya, sepungkis sana jero rojo tu jika kau bujiri atau gol jika aku kujar jawab tadi thousand kenya shilling sepungkis sana. Nanti kita patu patu menyewe. Agno tu kuli Patrick. Enak kuli Patrick agno tu kuli Robert sepungkis sana. Patrick agno tu kuli Robert. Jero tu jika kau bujiri atau gol jika aku kujar jawab tadi thousand kenya shilling sa. Ingat logo kau marah ni oleh. Lazima kau kujar jika citu kuli ki en sok rojo tadi basok muru eh. Mungkin kita kau rosom kau bisa enak kau ni tamagi we kuane atau nama Taj Express. Ama jadi ikatan. Ango tigo asanji tare tarbana ango tigo asanji tare tar mangra lage tare tera rae ango tinge lagi ke le chin congratulation kerege gorai ne nago be tu tage me tem ne tan ta badale mati tem ta badale ango tinge le kage le chin congratulation ago mite na gara le mite le to ti alla gwa ge ta badale me alla gwa yatan ta badale amma bi tate jibara karaka sana ngore ji tana masa 3000 yani amma ci gon fama ji ga gitug amma ci gir ci ge nyegen ci jantum ga gelen congratulation amma ci go tot ko itu 3000 jo kimaje bi tate jabara kara kasara itile tiga tiga tiga joge kele jin congratulation you are successful buyer ne ba sugar ci ba 3000 ga shillings gino da rube magbru ne go ti mait mpesa direct matare 2 minutes yanga ga siru message no ba congratulation you are successful buyer ko matare 2 minutes eh matare 2 minutes kasanya mbo Mbik tati agunitan ko lazima ko chitano tane to magele congratulation angu tingele ko gele congratulation betabraine aguter bonus ay mara ganyuru bonus jombo elibu tagenga fa wada shilling steri chichon kutur gesu message glenge congratulation you are successful buyer amache bi tati chabageno ngo tingele to minyor chiga gembe tabraine chabageno ama agunita ami mega chele tinye 30 shillings nibu malazima ko 30 shillings itile tiga tu munyot ko 20 shillings ko 20 chata jago ne ngure 3000 25 shillings chata jago ne 3000 ne gune message ta ile 2 tin lagni ti bike cha ama jot kes aso meri tarot ko nyugo big 35 la tugal ne bu barci ke ne bu ex confirm de ngune ke lamba kiri ke biga ta ke gonan big 30 eh nyuge tile tiga tinota number 1 na na na bashuga number 3000

Yes, I'm meeting Bichi Gile. Congratulations, Jagger, or Tim Metapadale. Maybe Jangi Gile, congratulations. Kimachi Tan and Biagabesa, Guruji John Tom Gaitilla Tigatinia. Guruji John Inca Cabesa, let Tom Gagilin, congratulations. Nani get let Tom Gagilin, congratulations, Cabesa, Yan Tom Gayaljin again, Soko. Lazima Goginye. Lazima Goginye, Mul, ye you give much Tan and Biagabesa. Nantum Kagesi Timasagile, congratulations. Wakto chuta jibi ndi akbona ase changa bisa kubi kiyota njiko tile netaye bi kiyoto mkago nyo urchige agi changa bisa vi chibi ndi akbona ase agiri kitane kwa tiyeme netaye niton madam natu nguri nsindia katiyeme netaye kako nyo urchige 1078 shillings 1078 shillings chona kubona ase kitoke sindia ketine bagi chile star 274 ash acha aginye ya meke kako nyo urchitana tena waljige ya bigibigi ndi buwana Gimma ginyo jita na aljiga bigi bigi ni tar gumma ginyo jiga ngai siri. Gumma ginyo jiga ngai siri ke manchi ge jita na tan aljiga bigi bigi ni tar. Bigi bigi it kel nyo e iolji ni ge 160 guru ji jani tiem na tai. Amma tiem na tai amma agir jita na tiem na tai ngone. Aba so un ga beza go ginye na tin butin rai ne. A 160,000. Sida ile ni tan go chi ga tugun ga tiem gitio. Amma chi go ni star 274 asho. Go tingele tiem na tai chi star 274 asho. Aya, mungkin saya lihatnya 30 shilling itu. Pikir-pikir ni tangga 160,000. Lagi ni itu yang mahal 30 shilling itu. Amai cili start 274 ash. Start 274 ash. Aya, we street aku nangasi gila boda. Mungkin tak kim gila number 4 gua number 4. Number 4 nangasi gila boda. Aya, guys, ini number 4. Icil gua send. Kiri lagi ni tiga shilling atau. Masih ada 30 shillings. Masih ada 30 shillings. Kau gerau cepat. Agar kita tidak netai 163 shillings. Tu tiada jawab anda besar jawab anda bonus. Ayah in the pin. Nenek kita anda tiada netai. Nathan, pongesi 593 shillings. Kau ingin lebih sih? Aku 593 kau jangan jinik tiada na. Meter 93 shillings itu jawab. Kau menyor cikai ala. Anai menyor cikai begini begini netan. Ayah cipuri. Nangka nyor cikai 819 shillings. Kau ingin lebih sih? Ogo tindi ge tina gi gete gi agi yam gitu umara yam 800 koran rupe iyam kora 500 iyam 1000 ogo tinda kor mai gunye na tana jinge bigi bigi te kumara ga nyor jinge rabi shiga goi 5000 agoi 7000 agoi 10000 imagine nange ti lagen ko ge ti len 23 shillings ogo nyor jinge 800 shillings konye ti le boy I nyor jinge le buta genge I til kora I nyor jinge 500 shillings chile ba kita star 274 ash agi tiem nambata Number 4 na tige le boda. Ama kwa jita boda ni tuwa ngune. Star 274 ash. Agyal jige boda na tuwa. Basi lingata. Boda kuna tuwa. But 160,000. Hapo tukoti magidiwe na mpesa. Kwa 160,000.

0: Prince Sylvester. Rotary ago musical dige bigi bigi. Eh ga yatil na gatile da angwan eh. Pakisana na tagle Sylvester. Gatile tagatile na angwan no gatile na tanota na gagi nyur. Gatile na 29 shillings eh. 29 shillings ako lige bigi bigi na tanabo. 160,000 Kenya shillings pakisana. Pongesi. Amma gaba straight away de gune. Ago itid na tanabo nga in Syria. Ago lantuguli igeri lege aljige in meter school fees for 75,000 eh. Ago na gaba bigi gang. Watu wawile. Star 274 ash agiwe number 2 eh. Star 274 ash agiwe number 2. Na na gaba bigi gang machita genge. Na gaba boda gaba chita genge. Ino na gaba bigi gang. School fees forger. Na gwe machi itar nga lega school fees. Kwa gwe menga lega school fees. Na mara gema kinike 75,000. Nichile star 274 ash. Agiwe straight away number 2. Star 274 ash. Agiwe number 2. Yaljike school fees forger. Number 75,000 Kenya shillings.
1: Nganya Siri.
2: Siri netomagai imwachinichi.
1: Siri netonga imwachinichi.
2: Siri ne tomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri, not the tomagai imwachinichi. Now must go be taken straight away. Well, I'm talking about Chinese cheating out and Yaljig taking out the school fees for number 75,000. Peter number 2 get your chill star 274 ash. All right, Mama give it Kazarta to the straight away. Away ngany Siri. All right. That's all a bit chonjo. Yes, Achamke.
3: Hello.
0: Yeah, Mune.
3: Achamke.
0: Ungaloli advance lang atin taj FM,
3: eh? Okay.
0: Agira lang kasi related to Siri, no the tom kay mojichi.
3: Yatin yema,
0: wala man. Tos imo wega na ngunga?
3: Achamke, tina. Mga ako, kung ko'y warangin na basin ko,
0: we? Karibu sana, wana. Ita agad ko tibising kabisa. Siri, nagugat ko na?
3: Ta, Siri, na nyuni.
0: Ehe.
3: O, kya ta, sila niya, lele na lele.
0: Mm-hmm.
3: As in, ibang ko lahat ng family.
0: Mm-hmm.
3: As ko ina nyoro batam ko na.
0: Mm-hmm.
3: Kaya may niya.
0: Yes, sir.
3: Agay aso lele na jamba kawaida.
0: Eh.
3: As ako berure jo ba vlog sa mo.
0: Hmm. Kaberure na talaga na ako bising.
3: Eh.
0: Mm-hmm.
3: Sa ako in berure jo na mandani.
0: Mm-hmm.
3: Ino si kasu kyan.
0: Mm-hmm.
3: Kowe na mandani yawa barwa.
0: Mhm.
3: Kom ma ke bi di tam bi mo ange le le ti ti da ari la ne ma ke ti ka ho nya ro fan do.
0: Eh ke mo ane di o de guro do fa ya.
3: So ko mi na we bar wa ko na pa ko nam go nya ma ta ma ve no ni.
0: Bulo be fa ya. Yeah, anyway.
3: Eh.
0: Ya ne go ga it ka te ize te bo na ga yo ma da ma go nge te ga be wir ta go nda go rao.
3: Ba ba ko ni go nya na ta le to ni na ke ke le go ra.
0: Ehe.
3: Mmm, yo. Oyin ta mi afa si anjo amutu madame nika.
0: Ehe.
3: Aki wata ni inaila ti ba mi le barai nka.
0: Ehe.
3: So oyin ni ti urang madame nika.
0: Ah, so ke le gi mutu in ki ki tu na na ne.
3: A just mot na.
0: Ehe.
3: Ur git ken na.
0: Oh, eni to ni mi tenga si na ne.
3: Eh, nka fa si na.
0: Ehe.
3: Tata.
0: Ehe.
3: Ti ur go Madame
0: Nga. Ah, Chagi, dear fire. I will get to my mood to my mood go quarter the gunget.
3: Okay,
0: so, ma'am. I will get a gaggy, you can a gaggy, let me tell to an
3: it.
0: Eh, eh,
3: Mangan,
0: he
3: and
0: Gaga. Mhm.
3: Ah, when you're done, I have what I told me. Far away,
0: Manga. Mhm.
3: Ah,
0: but I should be in your life, and
3: I'm
0: going to be. Oh, imagine a panel and go on fire.
3: Judge,
0: I'm doing it now.
3: You're
0: on the right panel.
3: Yeah, you need to take it
0: like
3: in the
0: game, imagine
3: a panel and go on fire. I'm going to get it, son.
0: Eh,
3: I'm going to go on the monkey and get on.
0: Good
3: now, I'm beating your panel
0: and you're not. And again, you went to go to the lot and leg my fire. Could give me what you thought go on the shida?
3: Ingen
0: tu uji, yang kau jam jam pun yang kau nuba. Ani guna ni, gini macam ini obes yang mana berita ni, ujian apa ke?
3: Eh, siapa ni nak apa kata?
0: Eh, gini apa ni, apa ni wano?
3: Cawe kekan, lagi lagi kita nak terbara en le mando enga. Basa ko kiburi togo. Ko deliveren madame nga. Ko di lapwe.
0: Yes sir.
3: Ko ta kiburburi gele kiburburi ko nam ko mya lakwa nga.
0: Lakwa no tani ga ne ga gumbe tani ko gisiche.
3: Ne yi tu tu ri twa ne ngap ka. Ko mya lakwe.
0: Kula mune ne fire.
3: Ya ne nyanda ko mami. Ba ngena kule le ngita kitar kiti wa giru tibi ko giru tibi ko kai kai tu ki jakita wa giru tibi ko kai kai tu. Kai pe tu ta ne kiti ne ki yo nyu jona ngi ne ki yo kasa ngi mu wa ko mu wa wa paran. Kule le ne nora ni nyone ti sore nyo. Ko yang kai nam ma ko yang kai nam enge la ko ne ba kya ko la ko ku ma metolo.
0: Oh. So enore ngwangu magimeto lago ge endi mi
3: magimeto lago endi mi ko tura nyo agu yo ale so tigile le myo ni la kwane ku mamnyonda ka gitjo ni a reflect and back on ale ki gamazi ki kurogi gamazi ko le enora ni nyo ngu magimeto lo endi mi
0: oh agu ki tebe ni agi tebe sigi jegu ga ti mo chi lenji u ne ko une
3: a ja mangi ji ga za
0: So tu gu chi mwa go assumption je gu get the chi bo ti ki ki la le ni ne u northern
3: e kya bo ti go u northern
0: ago mi ten ne mi bi ko ga ne chi ki go ya go u northern ago bi ko age ko bi ta bu no no ne
3: ha ja ga mu ni
0: ehe
3: ja ka ki te ga mwa ge le no ra ni nyo ko ge ba ko ti ji ja ta te
0: mhm
3: ko ma gi me to lo ge ndi ni
0: oh
3: Kogi na nya a wat kuno ta a reflect na ogir nyoni bala kwet a no mam nyonda ne nyoni ka to kogi in kogi chugi ya gemba
0: e ko so in ki ki amani so la gana ne
3: na mwanga muni
0: ehe
3: ko to ki a wat to ko to ha mutu ra ni nda o mi ne mi ga o gol gol ne mi ga ge ra ge be ti ri ti ba ndo
0: ko ye be bi go le ga li ano fa ya go in de yo ji si mutu la go go ge ma ilo no re ngwan go yo ji mutu lo
3: Mita ngwa ziru message amwa
0: mhm
3: to tore ta mashabi kuguna solution ngola ana alayo ine
0: ehe
3: amun nyana miga ka zengo kura ngali ya juta mutu matu ba ora te burbe
0: ani madam minute ne gele ine gisiki la kwet mama toto ne tori ingen ko le ine ngali ya juta ngo mite nore ngwa ng kri mwachi le mu ko ngale ka ka
3: ki ko biro ne zi mo ta gole ingi mut kwa hospital la kwet ku mi hospital ka mana to
0: ehe
3: ko le ta ki tarya gi pa jengwanda
0: oh so ga ge jengin lagini nye ku ite sita ye ponoti
3: at to kwa ne ate sita ye ponoti amlera
0: fire
3: ya
0: amune si go chi ne madam Milton ko muti ke chango ingele en ngun go bune tabu zege en muti la kwet ko hospital ugo to amma muto le mi bro fo de ni ugo to mi to gi go chi ni man madam Milton no
3: ma bro ba tangi la ni kwa ge re kitio nga mu na ngi kwa ge ra ga no le ko te ji ke tabu zege nga mu go ta mu kwa ga go ro mi tu ma
0: e la ki de si we en go ko gi ni en ga ge le ma chu go mi te lo ge sa ni we Kukali ame mwe bai mwachi sigi gugitoko wai mwachi ilenji kaa tip kuhune yo Aki mwachi yot mama toto na mwe ndabaka hai mwachi ilenji kaa ngeetike ya makosa kuhune
3: Kukoto mama kwa mungu wati nyora wakini mwese bara
0: So eni ngune ibe taila kwa tu nekiti anala kwa ni tore ngune
3: Ngune ke ngolani ya njiko nekit katari genyitami
0: Nekit katari genyitu ngune Acha genye faya Mwachi ibu atine tabu se chompune ma noto no agla kwe ngugne ngere na ile mita abuse ke lebanye
3: tani fans
0: ehe
3: kutare tamasi abe nga umu nagira ale tot kogoro mite
0: alright sawa sawa abasi obiti kaskino tere mwoma shabike
3: sawa sawa
0: lakini yo tabia buwana tabia na wani izi kiri la kwe agi toragana ate iyo siyo musuri buwana iyo siyo musuri ayo kasi
3: sawa
0: agot kudote ni miyana nye ngune
3: matina mwanga amumara kesorwa
0: kumuha le misange le kesorwa emisanga na emigana emite dano environment emi yede ngure
3: amiga
0: na tulio ni iwa jidi pole pole ama ina mgejere demi ono fire agdo lege tinde ga ngejere to fire na mgejere tulio tere bitire ono fire iyo ni champion fire sada ilo toti ga meta blakwe tede gune agunga lega bore muhanga agumi machoko ti mwaja siko bitike tore choka ba kabisa ushindu wa tera atagi je pure kabisa chutuke metere de ba confianso so vichi mwachiri wanga liona kama damino wana acha geje rob gasi de yudu ke perta nabu konfenso 020-790-4312 o geje ata kama nukute sada ata kama nukute sada
2: Nganya siri siri netomagai imwachinichi
1: siri netomagai imwachinichi
2: Siri ne tomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri na tere tomagai imwachinichi. Chutunu lamba conference wazo biti imwachiri wani galiyo njaru wane tado. Agije. Hello, 020-794-312. Access code ko 990-990 kige sunien hash. Alright, agui ne tomagai yuri chitona tere gawa kwa jige school fees forge. Agere pick at 1, 2, 3, 4, 5. Pick 5 gute chika atiam. Agu mwage tiyo gote. Chile wa kita *274#. Chile *274#. *274# Agitia iwe kitu number 2 Iyal jike in the school fees 4 chana ba 75,000 Wari jinge chitu gul mana chigo buti in *274# agiwe number 2 Mami chine kakwala Ogi mache bika yenge Chile *274# Agitia number 2 Iyal jike school fees 4 in Sokomurwa
2: Nganya siri
0: Yes, editor go nganya siri Sino tatumke mwachini chie Tamwana atawa unene Jason Jebunya
4: Ambo.
0: Eh. Oh, that I'm already here, Mune. Ah, baby, got missing it. I got missing. More than you meeting,
4: I'm going to go to the house. Ini memang naik dah orang tuan juga pun agak tuan tak mila menyua. Lagi ni, engkau sendiri yang guna tuh cang dia cicit. Kau dengan dah dia cina ni, cipta ni engkau buat tuan. Engkau saya tu cipta lele cipta nama lata sebut tak lagi tu cipta agak tak lagi muzik guan dah jangan muzik guan dah ini. Aku nak orang nak mila. Kau kau ini nak orang nak mila dia siapa guna tu. Kau kau ini dengan tuan ni. Kau dia siapa guna tu.
0: I am going to be a teacher.
5: Au bami mkono choise jebu nya kabisa.
0: Kai baji tu kwede tap jebu so kita opari eta kije.
5: Mkono kabisa. Ameya na radio.
0: Ehe.
5: Alagoro mmiga.
0: Alagoro mkabisa.
5: Ya marambo kutaji. Kutugoro mmiga. Ejo bo ejo. Au na bali na kutaburi ana na na kiru tibe la kwa tigeho zita alago magi. Kinyo alagoro ito na kiru tibe bula.
0: Eh mangwa le grup jimbu jamu kan mai provider no tamitu agi.
5: Renda bu se jimbu na lakwe. Oga yo kwaro we chere na ta bu se jimbu na lakwe tibe. Ko le ngwa na ngwa ro je mugube anda ngwa lo laga me ta lakwe tibe. Ko anda ku re bo se ke ni ta. Pan. Na mwa ni ya jitu. Nya ni ta ke ta ni.
0: Ehe.
5: Na ba ga le na ta me ga ni na ba le ni na ba ku era ke mo ngwa je su bu mi bu se ko sa ni ni. Segeri ko mo he se ne le mi. Ya ni ko mi na pa tu ni ya ro we ji le le gi le mo gi ti do ko ni gi ti do. Lagi tinggal lagi mungkin tinggal lagi. Akhirnya itu kita aku nak buat. Akhirnya yang orang rumah berada di luar rumah yang di atas kos kena orang yang sebentar tu juga. Ni mana?
0: Ani, ni speak.
5: Ni mana?
0: Ani.
5: Meeting
0: ni ngalik macam tu semua ngalik tu jauh dari macam ni meeting orang tu macam macam dor lagu kuagoh buat ansang.
5: Abang itu alu ya. Nanti tinggal mereka orang lagu itu orang yang orang main di luar. Aku itu bujono. Toma gaga nyeni amwae jero kinga nyore to ino kata mwae ole mo bo nyo.
0: Mage.
5: Na mwa loro no.
0: Ongo bisik speak dab jidi are tada. Ongo bisik asara sara speak. Inga not kinda mwa wiri tada mune ga tebe de zalen ji ishua ko ni baita kole ki yoko sing kitso ge mwa be so ngwal ngwal ke lele ni ne lo la ko ga bor nyon ko magime to ant min en ga tim zale so gi tebe sigi ko mo ngo no tan ko la ja to ma tebe so gi no talk you know dagin os nye gi ne mashua a gi nye be ne lo ba tor so ge
6: evanzo
0: eh
6: yamuna na
0: amikomye yamune amikomye
6: eh
0: ko sa ai ke ra ne garal yana yan zinda so
6: Yani ali ni wer ali ni mata wen ni wer ang kosar mata muna ano mat ko bur ko gule di ni ano so iwe guys ikil agwe ta ko ilen magmet a lag kaya agen dumi ni we tong gi tong gusje wer lag wen dumi na lagwan ata na tapo di kien dumi
0: mana jowo na ta
6: ali ni wer ani we ban mara kwan ata mara ki gidap tingu anya kara we wer wer ani we mara kwan ya mika na liang kala li we mara ki na peru ti ano na wat ki wer ano
0: Kau baca kan? Nada kerja. Nada yang kikuan yang kau mewah band. Kau kau bisik asal asal. Nada kerja pernah. Nada terus lagi. Ya siapa ni berada kerja lagi? Nuang kerja tu jadi kita agak bisik ni. Cuma jago jago aja cebet. Eh, lepas apa roga?
7: Fanto.
0: Eh.
7: Eh, bapak lelu fakir sih jadiya.
0: Kau kau mesti unji terlakuet he. Aku kata abu je kau linya. Ia mesti sebetulnya lama kasih.
7: Tama. Tama aku tu kira ni aku ini macam lah ni waktu alam itu.
0: Sekarang waktu alam jijik tak ni?
7: Kata zaman ni aku ini.
0: Eh.
7: So kan ni masa la cerita kau muda tu laku aku sebentar lagi lelul ni atau magil jangan.
0: Eh.
7: Ama jangan ni.
0: Eh.
7: Ama jangan ni kau muaju mama wadah tu kau muaju aku mayang. Aku rasa suruh aku marah tu aku amat non ni lah.
0: Kau mahu apa kalau? Kau kau bising? Kau kau ifa. Asal asal, ada tu kelihatan bising kan borong. Kau lihat macam ni, nengal direct ni. Eh, nunggu cici tu nanti lagi mahu asal nanti dah buat. Nenek asal lagu itu main kengki. Nenek lagu itu amagin kengki lah mana. Eh, kau lihat macam agi kopi tu tu kau cipta. Kau tu kau ini macam bayar tu nenek dah. Naga mana asal? Naga le jikai. Eh, lambat kau kelian.
5: Apa je ifa tu?
0: Eh.
5: Amma ji kurwe re goron amma ji chabu on sumo goron je ngone si kuma al do lo
0: nambago jike nambago mwalimo
5: legi ti be la gwe ti jo legi lione ne meti mo ni ngolale ni bare be te ago la gwe ni gi si te ko ani no gi li mungman ye kuni ti mutu la kwano kai ga te ngala tu ngolale ya ga me ta la gwe la gi ni do mo ti nyolo ge ti la kwano ti si la gwe ti ri ramu ye ye ri ka me
4: Kalau ini cebur beru, kalau nabi cebur beru, nai lembing ini jangan namun logo semua gitu. Semua orang orang ni orang vitamin kota berniaga vitamin, kau kata kau tinggal ambilin lagi, tinggal sih nai lebur beru mana ni aku ishun nega bisa. Kau ni orang ini jawab le, mungkin nai ini ni, ama ini jauh ni jangan nak, kau ni jauh sih nai ini nai tadi lelal le mana siang. Ibu curi si bawa malai anak berkari jemang si kuni.
8: Hello, blanco. Bawa dia tangit. Irwan gila kerjil. Aku ini neman. Orang dia agak semanai. Kau mi orang tu nanti cuci cuci ada cok. Kau tulis dan kau tu ada. Kamu alip tu ada. Niatan ni tu cok. Kau timah sih sekali atau ini. Kamu ni indo ini. Ini ni orang ni apa kasih nanti orang ni tu tu ya dan. Cuma tak ni ada. Aku bobo dia ni ada. Kau jelaskan ini ni malah jinak. Aku ini ni lah orang korup ni bika. Kau tu korup mai. Kau memang mutlak buat tapi negeri itu. Kamu tu jenaka angkat dah kau hingga lakuan. Kau ni lagi kalau pasung pun, kasar guru. So kan naik naik lagi buku buku dia tak kuat ni kan. Aku ada naik naik lagi tu tak kuat ni kan. Di lepas tu apa orang ini yang lepas tu kosong. Karena kau cukup karena orang ini lah. Cuta sih orang ini lah. Sehingga nak ya. Tapi tu cuta. Cuta cuci cuci ni lagi buat. Nampak nak guru tu cakap ibu mungkin nak kau tunggu anda. Nampak macam ni. Kau kau pun tak ada sih. Kau nak punya.
0: Kau kau misalnya sesuatu yang silent joke. Dan masa itu tanya kita sedoran atau kerja sebuah naca. Bikin bi girlfriend saya. Kau kerja mana abg kerja tu.
9: Wai tengai, abai bahasa itu, agi mesti lakukan asal berurut berawa kat se, nama itu sebelah nama nama. Abu mui malio, jika mui ko gobu dengan imani, ini cengpin di tu, cengpin di ne loe ni, agi al jepuan da abu gomeng, dia mesti ni ni ko gosun ne, abarengi naga tun. Cembur kita gimut kueon, tunggu no itu suanya gogat ke, bagi gogat ke cecok.
0: Kalau ni yerab gurgat.
9: Omi omi.
0: Sui muka kita gimut jik jik gogat kita bahati emak ijo unda kuo.
9: Akuai, aku kuah jual ni anda baca ngiram berindi, tamu muka tay go tunggurai lelen tago tunima. Tago tunima. Ya emak cecok go berur suka, emak tulan tago. Pasti yang kita segi tengok mata boleh ingat al sebetulnya sih. Agar ini, kita mesti beri lagi mahu marbu emas lakuan anggizi sih. Marbu kuanya angga besar, beri dia lakuan mahu banyak. Macam barat tiga tak, mungkinnya tu mahu lebang mungkinnya tu. Ewu nanti tanen angga berjuang.
0: Kau kau bising kasar sana, boleh terap gurkaz. Anak tadi kalau macam ni korban berkenaan, tuh zaman meeting ni lah, kau jauh tu tane. Jadi muka ni lah, aku kahwin orang fulan ni, aku mungkin mungkin tu yang sang. Hei, kau kasih lebih tengah lagi kau jauh tu tane. So, macam aku meeting ni lagi kau jauh tu nafaya. Mungkin tak kini ni, teh teh ben, kau teh teh aku mnyo. Teh ben bicara aku lagi lihat tuh zaman ni lah, kau jauh tu tane. Lagi lagi anak tadi bagaimana tu? Aku terkejut ni, aku meeting ni lah jauh tu orang muka ni, aku mau meeting ni, lazim aku yang kah lagu kau faya. Mutu lagu kau buat kau. Acha yo.
10: Nganya Siri
11: Netomagai imwachinichi
12: Siri Netomagai imwachinichi.

0: Kimwoitoe nguno recognition the first lady.
1: Oh, nyoru.
0: Kometin.
1: Yes.
0: Onyor tekisto. The first lady. Kometin nebo women rep. Komomi the first man ne nagatasa bot bondo. Indo spin sound detail ne kujirin. Kujir bojot matu gumi tuji. Uya kotwa barta.
1: Yes.
0: We mu ngule kitu ba kagumya kwa ba watoto. And now with Barak. Yani? As a woman was in woman, there were two boys ever to mend it in the Timothy. We knew no way that. So, how do I do talk? As a woman, kill it, kill it. I wonder why you were wondering at it. Never quarrel Barak. But again, good of Mujilist, Mujilisti, Pastor, Reverend. Abu Tito, orang yang arah pun ini coba boleh diin. Kuan jilis, coba baca. Yang lagi,
1: yes.
0: Ku korea barat ni, yang lagi. Lagi tu kami, polisio ni cawai je mai ti. Amun gong gong itu guna hanya suci bagi ku baca korea barat ni bunuh dijito. Anak ku baca. Kau ini kemeja di Tunis, kau ini kemeja di Tunis. Ku Tunis ini jenis murid. Makanya kalau jadi biasa nak aku lihat biasa ni, arah ini ni kisi, aku ikut cari, kamu kisi mau jadi nak lihat ini ni dengan, kamu kata apa?
1: Yes.
0: Aku tanya je, ananda ni, orang buat cerita, orang gaya itu agak berat, tapi masih mungkin, masih macam kita tengah ten, ko jibing atau misi. So, kami jadi. Macam ni tu, kamu jatuh jauh. Semasa ni tidak ni, keibu ni, angkat sih siapa itu ni berhentinya kegir le. Mak utara kau tu pojok. Ni orang kata polisi ni kuat polisi, kumyi. Ini wajib polisi kau berulis. Awak jaga ni, aku macam ni tu je. Le, orang ni tu je tanya ni mu. Ini kalau ni serut juga, kalau bangun ni tiap hari sih tu, aku suka guna kuah kuah barat, kuah berur tu je. So, ini ni aku cakap macam ni tak, mungkin kaki macam ni, aku macam ni tak, tiap hari sih ni kau ni, agak lama macam tiap hari sih, sih jin kuah berur tu je ni.
1: Yes.
0: Amagi amda. Kiri macam ni jangan le, aku ni boleh lewat tapi. Amu mati ni ini pun, kaki ni. Amu lepas itu, enggak tua aja website. Khusus tu kalau mau beli guna buku ini pun ikhonya. Ini pes, aku pun lekar aran dengan orang lu macam gaya isu nak cakap apa?
1: Yes.
0: So aku lu kerja ini dah, tu buku ini buat orang gigi gaji. Tanpa mati cakap apa? Oh isu kongete. Kalau jenut agak jauh pak, oleh un, polis itu sabtu tahu no tim. Kita jenut agak jauh pak, umur aku berapa kali ya?
1: Yes.
0: Kalau oleh un polis itu sabtu lihat, jatuh aku no tim. Kalau agli jatuh aku no tim, jatuh aku no tim, polis itu nukua, cipte u, cipte nyata tu boleh kemnya aja nombor ikua. Kau ni tu mesti oleh ini, tu mesti orang tai, semua. Kau lagi agak tu, nak jam kado ini nanti. Kau lewat polis ini mi.
1: Yes.
0: Orang tu pakai kuanda agen de. Orang tu pakai dua set ata. Agen de. Nama ke maja, nama ke baru jauh jauh. Jadi ini politis jauh tu pun jauh. Kau mama kau lagi. Jadi dua set nak kau lewat, jadi dua set nak kau lewat. Nanti ni kau jauh agen de. Kau mama. Kau macam rute kau jauh pakai mi.
1: So in Isaiah kitoge ina tebet not limited nguni woge mwaile tebet not limited nguni ko be ndige nyume ak pitet not babarietap kwalenjin amun ngibange ngalale nguni en boishoni kala gara agrol sala gara komiten kiwait gara ngalega be quality ne moni che among gara le mocho gibe naniki kiye chiboriet gara ngalega bin pitetap kwalenjin ko unitaka gimwa ko ngalega bin labda ina kina mama kwara in positions ya terter kuhu chota chepa gando ina tet positions chota chepa kiruwa gino tet Okay, which one?

0: bit kora matur ilen ile boyon yes
1: awan ini kau yang ada kau muktoan itu kamu bau nanti tangan tu lagi dah kau muktoan itu kau nengko tebe muktoan itu ya mati enasi ra kamu ke si kasih kau bayi si mungno lain ni kau muktoan itu kau kau kasih kau cek kiruang ini tu kau kau evi kau nengko le kita ni anak kuanda kau kuat ni kalau kau mat kau engkit nabo nami kalau kau sihir
0: lah eh yes Oh, we told you like in the gate, but no, Lenji, Uamuzi and Tugujita Tuguli, Uamuzi, what Togorgo, Togorgo, Kotkorai, negotiating a leg, gobo leni on the turn. Came while Nikamo on a Lenji and Tugujita Tuguli. Came while Legamagale Matkondo, Wanda Matkolian, Wanda Matkotono, and Taita Murin Matkolian. Ninogotono, and Tai Mun Ogi Gonyiti, Kogate Sibano. Katesi biteti, katesi bisireti. Iba katori isi kwa lache pa ye mwani.
1: Aya, westa. Kala ya mwawu. Mi dandugu. Chein. Chegi nendi. Kutori kaya mwani reu. Komi tengo niyot. Elego awe ndite. Kimi visomo kune kubare. Shadrach Meshach Abednego kele kutungi ngono mwe kiba laitori ya kali asuma kutungi
0: kikutungi
1: mi tukukia wendi kutoro ASN yukendo meita ya meita moon mi nega seno kwa sendo kito kujepiru lakini konyo na tebe nega nara no westa lakini na igele akon kwa nyoko na kweta afka kwa kikoe kasi maka nara no toku yendiyo na nyona kano westa
0: mhm
1: kutoro wano kwa kikoe kujepiru wakinde Lakini yang lain ni lagu yang juga saya. Oh, tapi ni nyonya ni, tapi stopi gampang. Aku tapi ni nyonya ni, mungkin orang ni dah tahu ini. Kau ini lagi tinggal di kau ni kasih terkuat. Tapi tak, tapi tak. Terus tu kan nak coba kerja ni nyonya. Teh. Tapi ada ni kau ini jadi kau ini kau jadi wajah kau boleh izin. Jadi kau boleh izin. Ina kau apa muka orang kau ni lagi ni mesti tu orang ni dah ini. Abi walau mana kau lagi ni kau lagi terkuat. Aku ni wajah.
0: Eh.
1: Aku cebi oso kau kau kau kiriwa kau nyonya kau ni elami kiriwa kau kau kibul kau nyonya kau ini nyonya kau tu aku ngalal kau tu kau tarso ini nahu cebi kiriwa ni tak ini ini tu kau nado
0: lagi ni ama cegi an example ama cegi Paulo Paulo
1: yes
0: mati ngalal entuk ce ma practical lingi ngalal entuk ce practical jemiten enjeb kiruwa kichukitinye nguni kikirigera ketukul nemando nto gai mwana kibanda nai ne in kigera agena oto ne tebotos
1: yes
0: ongenole ingen jeb kiruwa kichemiten en emoni mi ne weger ne tebotos agetukul
1: aya Ajuan orang aku ajuan juga tu, Westa. Kasih apa roh?
0: Oh ya, iko tu alina kini kamu ahi. Cep kiri wagi cuci tinja ahi. Amat je nela cep kiri wagi cuci tinja tayar ingeng walau ale. Koko ruwa kibo isi genggo kuit. Mau kau tu nongji ke isi genggo kuit? En location nanyi net?
1: Eh,
0: mana nama man?
1: Esto no es mío, bisi ni.
0: Aya, en el esul doito ngalaju tapao bisi ni. Koko ige ragatu kulne ko iwe su koko tapao ati. Ge lamong ge i tumreni ge anagawa suwa ngalag mureni ge.
1: En agno lo mila inapa giruwa gitu tamu. Lano ito biso tapao tosi tu mi ngajare ni no tapao tosi orgua je mese. Nemai ko mi gasi ko ni amu gasi gasi giruwa gitu tu. Koyo gaga ba bisi ko ba gitu tapao tu.
0: Nguno ni itebotu si abara koko kere kei tutukul toko miyano tofauti gani itebotu ako tebotu ko miyano tofauti
1: iku watuma laleni yama kele kiruwaje
0: abara kiruwaget ngalalat kwa neo yonu mi kap kiruwa kwa ene yonu mi ofista ap kiruwa gindet kwa ene yonu mi ofista ap kiruwa gindet kwa mi ngalache kwa ingo lale kele yonu abara kiruwaget no neto
1: inge ni westa
0: eh
1: kirwoget konomenge abwote ole ngeite kapkirwoget ko

0: Gemas Sasaba Antai go shake your siren live studio go tamano going kemeche gebe to tutet not na panganga agwimbe tutabra ni dadi ko meche ge gushin kong alego limba bedroom amane lweri tamonge so ko ina limba bedroom dadi ko ikinge ne negele kawait kasarta ne ko gutunge bi ko ge gapchi ko ngo ge gapchi ko ni to kapisa ko goto gitunige kutagiyage mat kikuyani kikochinge kapisa ile kagimata kibendi to na next tene nigibwatinge gile wanga tagiyaira kinyokuono mat niginye nigimi angiba nguni kaliani negi nega bitengwe ne treyo majina nango bekuigit kumagite ako magela nge mi nae amagela kama ndage mongo na litoshi dana ka bitengwe ne tikone mago tebe boyo mago tebe chebiose anangile ko gigochi ke gigonge ko nyilagenge en wigi wigi wigi tagenge gigochi nge ko nyilagenge megi ne ka bitengwe ne triyo what's a man megi ne ka biteni Depende. Negi nega bitengu ini triu. Kuturu wangi buatinge. Dei tite gwari kalangu noni kuku guru boyot ye biose tige kurwe boyot ko yuo. Ama gelo kogi sirga anyane mege magenge agi. Negi nega hagengu ini triu. Negi nega bit. Kwani murenik mautebe matebe agine chepyoso kogiywege negi negabiten kwenetyo shida kone toshida kone negabiten kwenetyo tagibendi kabisa tamogitebe gaugut yani anani negot kigochige gigochinge kityo nomba magitebe buch Hili kitu, ya iskitio. Hara gili wane nae. Dependent, chamge. Dependent, chamge buju.
1: Yes, nyari amune.
0: Bye-bye, kapisa.
1: Hamangwali, bye-bye.
0: Amiko, mye.
1: Askara, gaskibindi.
0: Yes, karibu sana. Yes.
1: Marani, tienge nguno kuanda. Mara namu bara kona mboya kona mko wasta e unegi mo. Namu itu mboya kona mko le mara kaitle. Kona mko le nzigi bunwa na mati namu kama jitu mboya kaje ngage asana.
0: So jebiose elenge te dabu ku kwani.
1: Wanyi gagi gere kada mai suka ni boyo tisir koi tuga awo tyo ni tesa tai jaga sapa ile kwanda bro tyo ko ba agenge sike wega
0: kibendi agenge goro ko gaite
1: ya ni mi ji ge karo ni swa na agenge ile ilio ni luwa na matira kaliani
0: kistu ani ji ge te
1: is ai ni sike wega ni kot kot mi la na ko su si ko aja sapa jor goro so wega
0: Kicuru, apa rakan dengan gua?
1: Aja aku tu log, ramai kicuru ramu ni log.
0: Log juga ane, log game gua log.
1: Ia guna bocah bagus, kami aku yang mana bagi. Kami mau berdaya ni ke, orang ke tersiwa ke? Aji, cuma aja meskimu.
0: Tugu. Lagi ni kalian. Ani, kagere in ana kami cipta nega teratebe ne, gelan ne ayah risai korok, asa nyanyi reyu, kenya kengalalen, koratebe ni reyu, kelen joni, pig up kutit, kogi kon naita style tagenge, notoni nega gugu cipi kunoyo, yani sup igu cingke kunoyo naraka, kumuni kagiso yani style tagenge, kumuni kalen tega mugo style tagenge, nega gugu cike. Kalau mungkin kau cikgu tertunggal, arai, kot ko mangen kowalawal chito chomyet komayoche kityo yani kibendi kotageso yani style inoto lakini kakile ntakiwalawale style kibendi kot kele potielangan ningeira nikinye lakini kakile matam haya kubara kemwoi boisiek akichek kele katakibendi style ini kono kole kanget mangen kot koman lechavin moyo moyo ngalechu kakile okwe kokionaite style itange
1: Bigab
0: kutit ko kinaita
1: chetabene
0: ke cheik
2: ma
0: ke git ke
2: cheik kityo kila
0: kila ma mawale mawale nya lut pesi
2: ile ani mayno imaya
0: ino nalenji ot pak shoot
2: Ami
0: nagasin ka. Ngawe ngalechu any kakile ngele inye angen ale I chito nebo in mumechet kabisa lakini kakile kakile kibendi yo kakile nginome kabisa kiyoe kabisa kiyoe kakile kibendi kakisi lakwet netai nebo aeng yon kubusak maat ne kit nekanyo kubus maat kakile nan otiru kobek ot wikit ot arawet ko iwendi kityo konyil aeng en arawet metebi Yes.
2: To come of my touch, Chacha, and Garnet. Even if I see it came out, even in the moment, whenever you change it to Kyom, Chella, Chacha, what's a good do?
0: Hey, Gasan, you're like a man. You got independent, no?
2: King and on. King and on. King and on. So, I've checked to go to the Gamu. Marga last and my gay, Lara. Iman mai iman, orang kahang kat kasih kat yang ada. Biar Allah kau berdiri macam kau, biar Allah kau kita tegari itu. Kau kiri ibarat ibarat ni leh tu, dasi ibarat kerak orang, orang skem makan cegil, orang skem makan cegil. Kau kan? Kau mau indah orang kau kasih nama kau macam ni. Ia cegil, orang naik aku pun mana mana orang tanah kau. Mau kau ni mukon naik kau macam ni. Tapi pagi cuci orang naik, ia anda kau mila kau macam ni mukon ni.
0: Lagi ni leh jabin, kiri mutuan ini atas tanah stress.
2: Lock,
0: Ike dile pato baishe niki mutini kuanda ngungu nata ni?
2: Malasa kutohari kumutuunu korai kukua ngungu bain.
0: Aya?
2: Mila,
0: ya teke shukuli anju. Hake me, kukuta kori chuka anwe bikia.
1: Mwere mwere.
2: Yo? Yo.
1: Ii mutuane nyo kuwa ngungu tilasa maabaiba itakane ya nolimba kita andakakasa.
2: Mi time never yon. I ain't got a hammer. My last time I get like a gang nine and 30 good much.
1: No, but
2: you give me the key that I can go get a waggy lamb, but I go. Yeah, to go to Ingen, no, to go to Kara, Quatega, Quinny, Gam, what you go on a gam and a governor, Quaman, Mogil and get a tag. Oh, don't know to put another tag and then this special. Go you mean South Ahoy?
0: I'm not special. No, you're a kid.
1: I'm going to go to the house.
0: Feelings, but there are ngale John. There are a feelings and a leg gillion John at the gang. Gang at the in that amateur over a lejavin, a mamma lejavin. Dandana little gang it. Connail, you two think I've kept in charm in about it tanda. Kutinging it, matinging it to think, a leg of kitanda. Amateur lepato by you see, Nigi Mution, Kunotan. Matinja lejan gang it.
2: No more.
1: Was it?
0: No.
2: Dama,
0: lakini hii tu chito kuchame maju yake kwa sinda kwa nagule mi kazi nengi tu nene baki tanda aya ite stopa isiwe ni kurinyo ni ilele iya kange tata ya burto ama chie kuje ili ngetuti chike ngetengap kazi kwa tera ngetuti chibaki tanda lazima nye kura wa
2: chita neki kakakinongi ngeta nani kwa semu nopara ki ngeta geto aritengamu kwa kito tinda wa tienge ame mucha ya baisho anoto tu so matong ke ubega kara auto arto tabi ga bi ke ngamun ne na men ne ge ngon ga bat korbe ta kari on dan do tu ile ge to tar na tar to ne ko ma nga ne ne ile chan ni u tu ile ge u tu
0: o ge ni ba nga izere bo ni ba ni ri ba ge le mi he
1: ara ko koi ko I ka I te I na go ge ge kweru ne ba ba go tso
2: iko me tu tabar tamno ta ni imnga isana ni le ko panda web sen kwes gamu tu do na mena le mami gi na e ngwan tu le ko sir gi ota
1: kiri kiri ger ger na me mana mu ke de chite ni kwa kwa ni ni kwa uraisi umure ne
0: kale anji be ni ani kale jita I kale jita I kale I depende kale jita me ko mbere ni jita mu chengo an ne ba ubis ne le no tai ne ba mu chengo sai tu ko ne pori shi ko sai da na mi ubisa
1: ara
0: kweri
1: ne
0: mi ofis koitu gobara ganga
1: tu
0: mami gina ngat atapo awi tu igere ne gobo ofis igere ofisi ago ikora laptop konyo ga konyu kwa laptop kora yani ko uti wana go lei kimution kimutu wango ni kwa ata na laptop kwa nya laptop he
1: una to musu
0: mama tito azere kwa nyi ago bare ganget ganget ama je ibise le chavin poisio nigu agitanda lazima ge kurge lazima malazima ge
1: ni paisioni koragi yota yo je yai koragi
0: gira ni ni ajo konde ni ajo konde guno to koro
1: hi
0: no ta ne teje go kor I no ta ne teje ki ni mutu ni kwa nyongo ki mutu go banenye
2: ki mutu nyogo go ga si seto
0: kasine ki mo mi paisioni go linywan
2: Mungkin si log agak gopraga agak tuar tu ni bayi si orang kianggi jumpa kau atas cuma kami lekai dah.
0: Yes.
2: So tu kian jauh ni mua ilian kini mungkin juga lagi kini mungkin juga si log agak tuar
1: sebagai
2: orang kah.
0: Mai si jauh na. Ame cene itu.
1: Iname yang kita ada orang kau tu pun kau ni tak kau dah supu isak kau mana mau jauh. Oh, bule kau wan, ya ni kau jauh je, moga tu awak yang dekat si, mungkin kau lepas apa?
2: Kamu ada, nama ini ada, no tak kau gisi, kau lagi kau gisi laku yang ada hang na boh. Ama ni gisi cipta mana mungkin gisi cipta kita, kau si semua kau itu semua, kau mahu kau mimi mesti kita iot kira iot I, kau mana kerja cipta waktu kita kau korban kau li, kau tu am gam mana no no ini galak apa, sebab itu am kau guna kau lagi awak cek yang dana sekian bentar.
1: Awai
2: ni gomnye
1: mami.
2: Mami gomnye, kamu dami gomnye ke tunggu nama. Tunggu kita angkat ya.
0: Kaiseret yang gua anda orang ni.
2: Moyo.
0: Lajavi, moyo.
2: Yeah.
0: Upcoming, karibu.
3: kekas kamwana maya toretet lakini toretishe nito betut ab artam nekingoen ak kekisto kurbet ab karit ibele bwone asikoyo
1: tele betut ab artam inye mengen ile kindeun kwajijit
2: maingit kobekoe moyo moyo
3: nogoa chito ake nabas usi kongalal akine julius akab
0: incoming lakini mam incoming testa
2: akabara ale moyo moyo tunino kutabartam ko kialangun amukume kobe tunitokionget poke icheken
1: tungonae ko kirinai kit neu olan tugul
2: dimustai kasit moyo moyo amusugo ko
0: aya kalian chito en yu independent kale okwek ladies komongen wala walu style
1: mayachek ladies ma ile ladies kidogo nibuch inyoru neu ane terrorist kwane akonu tugul
0: kele konu tugul
1: tugul kalen ot susi ot yon otesetai ndai mabendo komi ngecheret yon aleni ngetar en yu korok
0: ak kiamungu
1: lasima
0: cheguk tuguchon
1: chupongo sikobaibait isian isu sikobaibait osusi
0: kokikochi sait age tugul
1: kitanda kora aleni tomoche ake
0: awii kikasin independent kirikas okot nombo sanani nongiruen en urwo kotokibur kabisa kotor nikas ine komi sai sokolion kobit mat akine kokonyo borto kabisa nekileke mureni kabisa ikere kakong'et ibere ikas neng'ung akinye kobir tikiti kabilet ake sikeba nombo sanani nebo bet yei
1: kiwe
0: ngo wose yon kakimwet kee kele ak kebiyo ne kakirelaksen ine kobiyo boyot komie kebai komie ak kebiyo akinye komie sikeba nambo sanani nombo bet bakachu nebo kimo sanani nebo bet mamoche kiun telele anan ko yon komis bis
1: akinde tiendo polepole ilenji
0: nebune ngweny nebune ngweny
1: iyere nye susi
0: yow
3: kamatebe malasima tiendo kele sikekwer kiyono
1: isisikeba nye moyo moyo nengen tare iyere nye susi
0: yes
1: ane ngele sunday mara mwande yazi sunday
0: yes
1: yonto chobe saine aleni abelbele aleni konon any korok sike ngibara kiome lanchi ak awe babit kechop kora
0: nombo lanchi
1: kotomo ibur any mpaka saa moja nebo langat ile konon any nombo chitugul akoruye kobore muren sanane nebo kemo inget kora ile kalian ak iwolowolchi style makikoen agenge akoru mpaka subuhi 5 konon kikoen kaa
0: kile nikikoange number 5
1: number 5
0: subuhi ak number
1: 7
0: anan nebo kemo ine
1: kwanye nai mami netwoki en yu
0: ngumwowe chemu
4: yo
0: karibu sana chemu ilieno buchu
4: amiwe buchu
0: omwowe che shida nemi ko nae
4: shida nemi ko murene mootebe tugul koromie
0: mootebes
4: mootebe korotocho
0: kamamwa ale mootebe
4: atebe mane.
0: Ara kilionje any?
5: Ako ikere Yesus?
0: Yes.
4: Imagine eche kikikere
5: ene. Ikere nye, le nango iti. Nango iti smara si, ane nga tono, ane nga tono, ane kukundi roma, ane nga jama, ane nga si.
0: Yes.
4: Jesus
0: wa Nazare. Kwani tinye neo? Kwani tinye neo? Kwani ndata banu baraga na ita banu barago? Igose walet? Kung baru wujud konyus konyus kalle tu ya awak tu ira tilenji. Kau yang ni kau semua guru curi itu ijunde tilenji. Kau yang mana guru ira tilenji. Kurungi itu berita boyo.
5: Si kerana? igere yo istaili nono ko yon kerwany iker barak yon iite yon ikere siling en nono ko ngondo kolein ko ngondo iyote
0: ngocheru
5: ngondo ikere ko ngocheru iyote
0: besiwan depende kele yon kiru iker barak en nombo kecheike koru kwondo kotobo ngweny ko ngondo kotorchin kolenchin irat
5: iyote
0: iya
5: ngondo iyote
0: ngondo iyote I love you.
5: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house. Ingeteni kotoba mbarak kobur kouwo loboti konimbo ngweny kwo straight ak itoru tiondo konyo bi woiwoi kaisi kowa cheritab chi
0: kokamwou
5: okere nyesusi yon kaiko dog style ikere yon kakonin chito dog style backshoot konyolu kobur boset matibur boset ichakte uo kikikeitu bokoyot meme ngweny taket iroyu ak itoru tiondo konyo komosino
0: Kilum to ane teketinye.
5: Kilum ne, igere yupa kina ege, botin kitanda, kokesia kitanda. Agi ngona minu uno kochut kwa batai, agi turu, usiate ya batai una.
0: Kogi turu nda na ngebur to na ngeburi, ngeburi, goburi ngelie gole?
5: Ah, chicha susi, yuku tunye iso, bakshut.
0: Namba kutunye.
5: Oni gutunyi kalumwendaget ak inget batayun ito kulilenji sikwo barak kusiate sikowekti
0: kokamang sa
5: akonam eunechu kokuket kochu konam koker bata kowongatienko susi kokelume ngwendaget kobaluke tiondo nekambaro
0: koburto ano muren sainota
5: ara okwerune bata kakutunyi sengitanda sikondeni
0: kokutuny anakatie ngweny ngele mi nongetiechi ngwe sait komosi akomosi kole
5: Kwa no mi mara ngajereta na ukitanda, koto mi kitanda mara kukutunye ngitanda. Koko nini, kukutunye ngitanda wakotelele umwe.
0: Yes.
5: Ndechomu na susi.
0: Pagai koro, kika sinye nanga tiemwe gule nchule, auge nguruge kune kane, soko nige mara nga wirike tionda ngule. asitiem ngweny kotiem ngweny murenik komosi komosi akonget konyikoib eunekuk konyikoib eunekchik kosir metit kole anan konamin tikikoik yu anan konamin tikikoik ireyu asikonamin any kikas noton no independent sikas newon ibumbui kolenjin akowekto kolen koibumbu kolen akowekto kolen ani nemawir kora orit yun yoche kokep kolenji siwon kanye korusi nenan kochilil korusi yue marakwat kolenji korusi marakwat kolen sait noto kotunu marakwat kolo
5: anaikere nyesusi manyolu konem yon kobe backshits komanyolu konem konyo biik
0: maache komong kochute koristo kochute koristo
5: nemuine kochute koristo kokorke kotare konome kobore kobusbuse
0: oso yoche ne in yoche kokerchi orit
5: yoche kokerchi orit kotor kotwo ko yon mamae stalit noto iwal ikochi age
0: korketaro ko kakiwa stail ata
5: aringen susi aringen non aeng non number one ile kochokchin komwo sipkorongu en netaa nebo aeng konoendi nekit 30 minutes 40 minutes en susi
0: iwalawalchi stail sai nono
5: ara imewalawalchini kotokangat koteba omekoi ikoe scopion
0: kuchu kamwe muy bara kanget kawe mchengo anyoyou choto Hey, come on, I said, Kelly, and me, you're going to give on me. Hey, yeah. Ilasimisan inamanam kor kaigas kityo konge iwe koker barak ak indechige nyendet ak indechige
5: lakini nye susi komenjoini kora amu mokokeo
0: bakai non kora gero independence ay notan ko matiker tokoch amu nindereche amu mamai kokonin igere yumba keliekyi ak indeune barak ak iker keliekchik ak inam keliekchik reyun ile ak ipamben inyendet ilenji kor ikas buch koyotkei kole koyangayotkei kole kokakotonosi an kolenji konam any uorobu yuebin yubo itik ab iliet kole wewe
5: kere nyesusi
4: mokichengaketitinye
5: ni korotaka nekitotinye ko kinanis kwendi bakibara kor koitu kobore kangat ole kobongen kit nobore nino koroito angete anachobe sapa alach ngoriet nekiteno nombo kot is non free
0: ngele jot is non kisire ma
5: ko ngomi mach akul anyoru en ngecheret ole akouon kayot kole aborchi kit kobutkee momi buch osinye auon kalekui keti kokere anyangonget
0: uwan kewirte kechiket iwirte kechiket kwo ngweny ak ibur ibonoke ilechi kobut kechiket ko sait noton ko kawirkee in kapsiryot oli komong sang
5: nimache bakounano susi anyonakoru en ngecheret akonde let kofesenyun onwach ngoriet konae le kawirtake marakwat kwo biik
0: kotebe kuri makiyai nakinye elekichengto
5: angen akinye elekitorto bichi
0: so kitai memboisiek kabisa yan makotebe kilanchi kora ikinwoken akingitu bi sainana kometinye sulwalit any kokiri
5: yan motebe kora sinye konyolu itep akinye kwondos
0: abakai yoton any
5: ak isaisais king'ung ileini kalyan kolyan le maitebe sa inam is itebsi
0: korang'et itobonu barakai ak iyai konyie
5: yon konget kometobonu barak iyai koinyie kobunyin kasit noto
0: katakones yemamach bakito kitekelyonchin kokatakones iman are mamach chito imamach chitonyi komakikoike icheket chebendi barak katakwane samuni
5: yemo yoche ngalolchi letis igere nye
0: eh
5: yoche ngalolchi letis chebo kutit agere che lugaishek alak kochome kwonyik chebo kutit letis chebo kutit elo kosilile notin kerke ak men kora
0: oh sukilionje
5: yoche toke ngalolchi akinye susi
0: oh matebe so
5: matebe amatebe nino umara chito kutindo mbango wa kando ni mi mbango wa kando kwa
0: style kukukul nikitwende so kine kwa kukuto po isho kustyle ni magigun wakeche kutko style chika mare kuni kikuno
5: ako ladies most ladies wakale kwa matebe matebe kutuku kikis matebe akiyaka
0: e ako mwa kule hiko laito kwa usio ngay na mwa unay kwa usio ngay nyunguni kabisa Aja, igere wangete na moja ganeti nye. Nguni mego juwe ya, kuku topa nukut paraka, mungu wanyo wala kulele, kule gigi, ile gigi kwenye, kule wangete ni ngalale nga pisa, kule nguni kebendi paraka, kule ile anye na mpa parang nele.
5: Ino mwa kwa nanyi
0: ye susi.
5: Yes. Nguni ino mwa kwa name ngoro, ama yonja vimboyot kuchabin kumiko topa nubarako, geru wale tigeru para.
0: Yes.
5: Ama inetia ichoboyot, ichobune ngwe ngonde une mbarang ichobune ngwe.
0: Arur, chinay nota nai. Yo chuko burto nai.
5: Ajar nombo kawaida susi, nono ruwe sanenda togere para, kuma ngonde ini kuma nye ikumune mbarako ngochundo, niko ale nisi gichoki yote.
0: Hey.
6: Azini, independent, yani, ngo kwere nisi isi, wune inaginye isi kwere, sindi we?
0: Otuye, ngo nda wulenji, inyo naginye, ngo nyone wulele, inyo ne ileni, otuye jini kwene tolenji.
5: Una teta, agigiche muriata gijunda, igiche agijunda, woy, woy.
0: Ko, eneriti,
5: kake, manyari, kualeti, iru chupwa.
0: Oh, yo chua chesa ntuan.
5: Acho chesa, sabo tengo at least kurgo pure ko bai bai. Kweri ngo kumi ni kumi kumune ngwe ngo chape ne mara hii chape ngwe.
0: Age bagi tuko tor getar neota na nagi yo che ilenji bas. Geta gi walo.
5: Ame neta ba kulu kulu kumi wal chista elaga.
0: Ma bagok tini ngungu negita nye indipende. Amu ngau.
5: Mami yo tigesir ke kolas magajenga tane lo mi amun akwere na ta kwero no chaba nenda
0: kabisa nyi
5: eh
0: haya hi ara mun ko gwe chemureni ko boisi igere chiko wicho ko wale chabi moye moye yo ko gwe chege lionjin we ngo iginyende ne kasi
5: Halo,
0: ini ni enten kalau alzim boleh, kalau alzim gimu, tu kau gak kasih itu. Ani kiri kas ni ni ni ni kiri buring ruge ilenji, iya bilenji. Ama yani kiri burbu cibo no gile, agi nam gutung lagi ilenji. Kiri kas ni nang nam gutung lagi ilenji. Su kau cobun deh, patai. Kau
5: kas ni nang
0: Pagajut kalau mesti kita, ya ni kita guru gay, nama kita liye gilenji, ini nama guru kita ikut silenji, ini dia gay guru kita. Asal kalau kami naik batai ruh liye gilenji, saya naik tenung kucapin gilenji, kau nak orang bayar let gilen, pas. Hey, pas.
5: Hey, yang tempe.
7: Kau ni nana gay korang ni berapa korang ni pura ni pura dah bangun kau kau kau esam ego mah, oih mah gila, iliaran.
0: Amune,
7: Mayamat magile yamat aja mbok pada marak lo kur na bua ekso mbok na ba mbok me majo le gai barang
0: mbok dia ko muni gai lazim
5: ko gai barang ya ago tu kyu ge tu kyu kya le ne gai barang neva
7: makanye
5: ah
0: hi
5: ko ngal le ya mai
0: Toma nyoka sana na gani? Padale ni kato injuu ni alini ke barani?
7: Ni kera lami shida ya?
0: Yes.
7: Mara siki kwa nanda, nanda kwa raisi nanda, na mbangu mara iwa 30-40. Na baso mbangu mara ati wa wana wa ya. Ana mbangu wana njikuwa rei wisu wisa ilio ilio. Mbe maja kapsa kwa rei wana.
0: Komuni
5: inye... Yo chika kwa kutestan style tukul.
0: Ya agum inye deti mara ilume imajuri itire yu mate na ilumi ya nyinji da yin kurga itire yu. Yole mara iwa rjini kaya uri ito.
5: Kira susi tienke.
0: Gere enam ngawun gere jiji ni ka so lele ni ne ati ka munga ka go le ngai barani kut ko bar jinge ji tawri tire yun ago ma ta wona ile mi anyi ni di he ngel ma jigu yo garai moji independent ga ile nji ma lase ma gele ge chen uri tu sai ta ga tukul ile mi anyi ni de na ledi ko gur ga tire yu yo mba mara kwa de agire gu gite ni ami gonda na mangune be ga absuro uda
5: te ta gere ni
0: Apo kwa mlango iko na mambo yote. Cheche.
5: Ana cha mbele.
0: Iba kurka
5: leti
0: ni na angole yesi ndukuli ya ni na nyarurura na nyarurura chira murini yange ga skuli ngondo ndori kule ni torchi ba mati torchi mati ai magwaza i torchi yange ga skuli ndi ndipa agigir wani bugu lenji saina to mati ndori e na mirungu tile agi porbu chamba iti ga bele tile agi wongi amba mara kwa tile kwa gena amba mbiji ile agi wongi ile i wongi lenji
5: Aja, susi.
0: Yes. itete time
5: ne si baraka moyo
0: moyo
5: igere yano bendi ongeno lo machona mo opirga asi to birboisie na lasma
0: yes
5: cheng tamba ne tilil kapisa
0: na white
5: iburgeje mbe aginde chumbi naba gogoya ko kwerge go torgo ipeta na ga urongo iuse na ijuta be juga ngora asi ko tililitsi ko keep cleanliness another thing ko mara that lady ko kuntinda shida naba infection sana gone mara tinda uchafu
0: yes
5: yes sigera ko tinda arufu
0: oh yeah. Aya tetia Chagichane, nga kwenye mge papa?
8: Namie.
0: Amune genya?
8: Una ula mwagenya ho.
0: Bye bye genya, ya mune nye?
8: Bye bye. Ale hii. Omi ataji meno?
0: Na ataji meno wane?
8: Kara wakena ya wana. Ale mia, omi ataji meno chana?
0: Mami ada di mana? Kapan lagi nak tahu tu? Lagi ayat orang le?
8: Ada orang ni beri berdegi ala ala. Show.
0: So, kau yang agak masa ini orang ni?
8: Tuh kita.
0: Magita,
8: ini. Nama lagi dia nak wajar.
0: Ayah, ngaco cakap ni cerita nanti nombor 873. Jam ke? 873 Anende tokosi ngonio Ye
9: Ajeri no zuriga
0: Ya network ini ni mi chenetu akorogo Chenetu si wego Sige ngololchi netu an kibagenge amache cheng network Asi nyo, nagere bikia changi mita lande natin wa conference. Aya, kageme chengalal, user. Yes.
10: Amuna nyo, laju chongat kora, hii kutu nawe kines kora. Ile gaya chuchu nyunda, kuma matachome gaya chuchu nyunda, kwa nile chukaya na ambye. Hii mune nana style nito.
0: Kichuchu nye? Kwa
10: hitaki chuchu nina, chuchu nyumbas, marak, with everything.
0: Lazi mai. Kwa
10: hile kutu, kine chukaya na ambye.
0: Ago iki
5: ngelei
0: gere okwege ele osi gere matoganye sigere matoganye le dis ko chuchuni kumara motinye le chuchundo mara motinye ngelo ngo chuchuni ago sinye kulenji ne asa mureniki ye choget kuma machango korikta gutit unit anan kabisa onge moje ngene manit mo ganye
10: kima ganye na nyimo ayo ingo
0: ama yo ingunis Among gigi nanti, ni buat jinai gigi macam macis. Mama jangan sebab ikhwa kapisa. Ingin kuperu utku kaju kuan ulin tak gaya utku as kas tu kemu ni cuci nubai. Kalau ina nangi aku saka, ina nangi kuangai.
5: Lazima
0: ya juju
5: na
0: oh
5: ne
0: ba mure ni lazima yi melo paga mai ni ipo ayila ke paga ni gorani independent kiri kasi ni ni gona buya siani tane ni tane yenge ni kom mami yangi chora na gimurto yoti ingweneta bin patai ni yune agi mitan ni sotoni in amyota ni le agi sub jile ya migu murto ya tile i sub ya migu murto ya tile agi nam sotoni i mutu ilenji agi wektai i mutu ilenji agi wektai i lenge titano anu gorgoro ongoro roa wujo bagero goro ya migu murto ya tine ya migu murto ya tkole Yami murto ayat, mi murto ayat, ayat. Ina me. Isipun yang ngalap tayang bagi murto ayat dilenji. Yay.
5: Pas, ya tayat kisipun yang ngalap tayang
0: dilenji. Egile.
5: Isipun yang nora nanda.
0: Isipun yang nanya tayang jangan bagi murto ayat, ayat dilen. Agi ngan tiap pasu tony ki iga na pasu tony pun dilenji. Agi wek tay, ya ni mati ngokurge, ama tigi. Matigi, ngele mi alak chukuro kakimwachi kuna kwa kakisotoni. Oma ngele mi kimnatete yata nipa mureni. Matigi sotoni, konabu ni lenji, kiname kule uut, aki konabu ni lenji.
5: Kiname kwa wangara rao susata.
0: Kwa wangara rai, yota na ngezi chai.
5: Kiname kwa wangara rako matigi chile kucho, aki tuwaituwa ile, aki sipe ngele tayo mbora na honda ile.
0: Yota.
5: Begu, werita chii.
0: Aki kere kwa chul gelda agenge kulenji. Yoni kere kwa chul gelda mureni kulenji. Ii na ila gaiti yota nai. Korga nge.
5: Si yako mi aga isi.
0: Ye?
5: Susi.
0: Yes.
5: Mi aga ne angwere mureni gis. Keru iger baragas. Kwere ne embaragas.
0: Yes.
5: Yonte seta yako ite uti ne wange namble tile yungi vata yis embata yalaku ne yuga gis vore ta vata ile.
0: Kwa si ye?
5: Aki roi buchi ne wange na. Yangan amel di leiro ibu si leh jarak orang usaha
0: nota. Pagajut kurang ugut. Ita anani time ni orang aku cokki orang ini aku cokki kulle aku cokki kulle aku cokki kulle ini. I gerak si anil di leh. Pap.
5: Egi roje ibu na ibu ne ibu ne ibu ini nama rata dapat tak ini agi sibe nahu di leh orang normal le di leh okay cek le di leh. Nawas no agi garis leh.
0: Agi garis itu je leh. Ngeet akwa bi goro boko bus agur
5: ari ase bai preten cita to kama
0: ai
10: magi namam nya na jere kwa magi mama ge na man nya na jere kwa ma pete ne gare jo
0: acha mabete ngile sai na ta na mona mizai ta ketulo user Ata imeni ni anga iri yanga vibrate iko vibrate tena kabisa ilenji. Aya to alenja ka hu. Aba tu yole amu sign up tena na lega ijunde. Iger sign up

0: ningete tamba nikan nika komwa ini independent ak inye usian boyot ilenji mati mati baga gubur iusen bucha nilenji ak pechu amun in hot in toilet amun ka gibe ak tamusit chilandos ko mati bel ya ni na metamu tamba nikan ile gubur gei ak iusian boyot ilenji usi boyot ilenji ak iusi ke ndugu ak obeki tanda bucha yo relaxen kuru gere barak irwo ginye gere barak ak owirchi ke gele ko crossen ke gele kole kukrosen nipo nengung kole ako nge nipo kuwanda ngungu kukrosen kole ako buran pucho osilile zambu koron ako biri stories pucho obiri stories obuwa tige tuku kye kipo kinyani tani uwa chige stories stories is cheche kuwa obiri stories obiri stories ole obiri stories obiri stories aya kutori igere kwa wire uut kule nchi kwa wire akine uut kule kukuru ya nyoger para kutori ikasang kuna mungu kuwanda imusa kule nchi pui kule inge takinye ingo siyet kule akinam nyubo marakwat buch ilenji ako sait noto komamae ketil in mamae ketil butek mae kebakata mamwa ale yon inyuoni matikeso so kanam buch sume kolenji butechomia kolenji kokose kit ake neu tasta kolenjin kotor niker kokakinam buch butechom buch kele kosip anyin akonyokwange siani akochoboi kole konam nyue marakwat kolenji ikere yubu kelele ketebe nebo oeng nguni ana ko nebo somok nguni Kiri kasile wiru ke tiondo ne konyone kolelen isibu ke
1: Are wiru ke wo mangunyone bi korongo anga mulipu
0: Amwo
1: Ere Yesu
0: I was not independent sign out to go jaboito ni ba mara kwat kolenji jaboito ni ba mara kwat kolenji kolenji kuwanga chulie ago to go ago o ka ke bang sign out no kole ke bakso kolelen Kucha boy tanya di tolin. Kucha boy tanya di tolin.
2: Susi.
0: Yeah.
2: Susi agak independen.
0: Yes.
2: Ini suara orang mati ada.
0: Wow.
2: Ni yang ini. Ni yang jauh itu ni dol time atau seta.
0: Imi gumnya.
1: Ada pun nona gumi. Kiparan ni ada. Kami baru fatal nona.
0: Eh, nona fatal. Eh.
1: Fatal.
0: Kiri yang tu mai nama cabi user. Igere ko mangu mwaita age no le Igere mwaita ne le lole No tanai ina ile fata el dio nyo ma anyin dio nyo nge ba ge nyo lwa ngwe ginye nde ne gina ni chobai mati berber ge
1: ye susi
0: yo
2: am kapesa
1: igere nye yo yo ngwere ngora pure ne ginye
0: yes
1: ni namo puchi chutu ila gigulguliti ki chutu ki ne te onda sta kwer
0: anai ngeti na neti tilenji
1: lagi mali ti tiro ke ngale tai te tri
0: we iroji ti tingale tai le wani barbari lenji wani barbari leni agi ngeti
1: agi menti ga te tiro
0: yu kimele yu
1: Email,
2: Aya, paham dia soal dia kan?
0: Yes.
2: Yo ada mara game mara tu no independen. Ina bateri gapis. Ina bawa nama gua cua cawan. Oh, aje cuma ni tanah tom.
0: Ani?
1: Alat dia ni?
0: Alat. Nenek nyamuk nang orang

Sige testa agostende june amache kebe kebebertan basoko amage kebe kebebertan basoko amache big tugul jega se banganga big tugul jega se banganga amache alura sukaru ko dadi chitugul le chitue ni kune kebe kebebertan basoko uru agiel jiges igochi yel jiget tiketit amache aguni sukaru ki 3000 3000 3000 3000 3000 kogechil gitu star 274